0: menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
3: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
4: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
3: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
4: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
5: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
4: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
6: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
4: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan

0: kesehatan hewan hingga pencegahan penyebaran penyakit.
1: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
2: Dan juga ada yang menawar, sebetulnya administrasi alam dan kebijakan.

0: yang saat ini kita lihat sebagai kritikan kelima di seluruh Indonesia di calon pengantar dari kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tom Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman Dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, pagi ini

0: Kami akan update-kan ya informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Mapi, dan juga Asmat ya. Di pagi hari ini sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke, BMKG Merauke, yaitu bersama dengan Harun Al-Rashid STRMet yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya. Ya, saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Harun Al-Rashid, apa kabar untuk hari ini dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Halo, selamat pagi Kak Deci, alhamdulillah baik.
0: Kabar sehat ya di hari ke-8 bulan Juli nih ya?
1: Baik.
0: Oke, masih aroma-aroma tanggal muda ya? Oke, kita ingin ketahui updatean untuk informasi perakhiran cuaca di hari ini dan juga hari esok. Nampaknya kita beberapa hari ini hujan ya, tapi intensitasnya sangat ringan ya. Apakah ini akan berlangsung juga untuk beberapa minggu ini ataukah ada perubahan nih? Silahkan Bang Harun.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Harun Arasid, inilah informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Baik, mari kita awali informasi perakhiran cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan akan berkondisi berawan. Dan siang sampai dini hari nanti diperkirakan akan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkondisi berawan. Dan untuk siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Sedangkan untuk malam dan juga dini hari diperkirakan akan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya mari kita dengarkan untuk perkiraan wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Merauke untuk pagi hari ini diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan akan berkondisi berawan dan dini hari akan diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Selanjutnya, perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada malam hari setinggi 5 meter pada pukul 19.00 WIT dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 3,9 meter pada pukul 7.00 pagi esok hari. Untuk surut minimum akan terjadi dengan ketinggian 1,2 meter pada pukul 13.00 WIT dan surut minimum kedua akan terjadi setinggi 2,2 meter pada pukul 1.00 dini hari nanti. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok

0: Hari Kamis 9 Juli 2026 diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi akan berkondisi hujan dengan intensitas sedang, sedangkan di Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kembali juga untuk update dan informasi yang sudah disampaikan dan yang pastinya menjadi perhatian buat semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Ya, mungkin Bang Al-Rashid bisa sampaikan juga ya hal-hal penting yang perlu di perhatikan atau diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan cuaca yang saat ini ya di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya, lalu juga berkaitan dengan suhu udara yang masih cukup lumayan dingin ya. Silakan.
0: Ya, untuk peringatan atau hal-hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat di kondisi cuaca saat ini yang masih dominan kering dengan ditandai oleh suhu udara yang lumayan panas di siang hari dan juga akan lebih dingin di malam hari, tentunya kita harus hati-hati dengan bermain api, segala sesuatu yang berkaitan dengan api agar perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kebakaran tentunya, dan juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya hujan dikarenakan musim kemarau belum tentu kering sepenuhnya. Masih akan ada terjadi hujan walaupun dengan intensitas ringan. Mungkin begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih untuk hari ini update informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali ya Bang Harun. Sampai jumpa lagi di hari esok.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat pagi. Ya, baik, mendengar demikian updatean informasi perakhiran cuaca ya untuk Anda updatekan, ketahui pagi hari ini dan juga untuk esok hari yang sudah dilaporkan langsung selengkapnya bersama dengan Harun Al-Rashid STRMet selaku perakhiran cuaca Stasiun Meteorologi MOPA Merauke BMKG Merauke untuk pagi hari ini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita ke informasi cek fakta untuk Anda updatekan pagi hari ini yang tentunya merangkum beberapa informasi hoax ataupun juga informasi bohong yang beredar di media sosial ya. Kita akan updatekan untuk informasi hoax atau informasi bohongnya dari laman komdigi.go.id. Untuk melengkapi cek fakta di hari ini ya, edisi Rabu 8 Juli 2026, kita awali untuk informasi yang pertama adalah informasi hoax atau informasi bohong. Ganjar Pranowo dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo tersebut mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax atau tidak benar. Dan dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait dengan program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia, dan narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Ya, ini cek fakta yang pertama, bahwa hoax Ganjar Pranowo dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Kita ke cek fakta yang kedua, yaitu hoax tautan lowongan kerja PT Jasa Marga yang dikutip juga dari laman komdigi.go.id. Selengkapnya, bahwa beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya adalah klaim tersebut tidak benar atau bohong, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Dan adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google, mengarah ke laman resmi PT Jasa Marga di jasamarga.com. Dan berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Ya, itu dia dua informasi hoax yang kami updatekan untuk Anda dari laman komdigi.go.id melengkapi program cek fakta untuk hari ini. Anda juga nanti bisa mengikuti atau mendengarkan cek fakta di pukul 17 waktu Indonesia Timur sore nanti bersama Pro1 RRI Merauke tentunya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Pemuja sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sangsi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke. Go away, stay away from my

0: kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Ya pendengar, beberapa informasi ya untuk Anda update-kan dalam program acara sanksi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan informasinya berkaitan dengan edukasi dan juga advokasi publik dalam hal pencegahan praktik perjudian, kemudian penyalahgunaan narkoba, serta tindak pidana korupsi. Ya, beberapa referensi dari informasinya sudah kami siapkan dan tentu diupdate-kan

masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian barat mendesak Kejaksaan Negeri Seram ya bagian barat dan juga Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa. Dan alokasi dana desa sendiri DDADD tahun anggaran 2018-2019 yang nilainya itu disebut mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Ya, desakan tersebut disampaikan masyarakat karena menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa Abio Ahiolo yang mana belum menunjukkan titik terang sesuai yang diharapkan. Warga meminta aparat penegak hukum melakukan proses hukum secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan dari masyarakat dari Abio Ahiolo dan Demi Masinai yang mana mengaku kecewa ya atas lambatnya penanganan dugaan kasus tersebut. Menurut mereka, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat desa belum memberikan manfaat sebagaimana yang mereka harapkan. Ya, dalam keterangan yang disampaikan ya oleh

dan itu orang kita sendiri. Kami berharap aparat penegak hukum segera untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, sehingga hak-hak masyarakat ini segera dipulihkan.

berharap proses penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut. Selain itu juga warga berharap penegakan hukum dalam perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus juga menjadi efek jera terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan desa di wilayah tersebut. Dan tentunya juga untuk wilayah lain. Menurut mereka, pengelolaan dana desa ini harus dilakukan secara akuntabel demi kepentingan masyarakat. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam aspirasi masyarakat maupun dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat terkait dengan perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

lanjut lagi ya untuk beberapa informasi yang melengkapi program acara sanksi di kebersamaan kita untuk hari ini. Ya, masih berkaitan dengan kasus korupsi ya, informasi hukum untuk Anda yang mana periksa dua pejabat bank BJB, KPK hitung kerugian negara kasus pengadaan iklan. Selengkapnya juga dikutip dari laman rri.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dua pejabat bank BJB dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendukung proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dua saksi yang diperiksa yakni manajer keuangan internal bank BJB Roni Hidayat Ardiansyah dan juga officer humas bank JB, ya bank BJB ya, Syed Fakru Razi. Dan pemeriksaannya dilakukan bersama dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ya, kedua saksi hadir, penyidik bersama dengan auditor BPK melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara ya dalam perkara itu. Ya, keterangan tersebut disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Keterangan tersebut disampaikan. Diketahui bahwa KPK terus mengumpulkan bukti dugaan adanya aliran uang hasil

Dan mereka selegram Lisa Mariana serta Ilham Akbar Habibie selaku putra presiden ketiga RI B.J. Habibie. Dan konfirmasi tersebut terkait dengan pembelian mobil Mercy kepada Ilham Habibie serta konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara LM. Bahkan kediaman Ridwan Kamil sudah pernah digeledah KPK. Proses penyidikan KPK menyita sepeda motor hingga mobil dari kediaman saudara. Iya, dari kediaman Ridwan Kamil. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Dirut Bank BJB Yudi Renaldi, lalu Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartono. Ya, kemudian pengendali agensi Anteja Mulia Tama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Iken Asikin Dulmanan. Lalu pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Expresso Hendrik. Selain itu, pengendali agensi Cipta Karya Sukses bersama Sopan Jaya Kusuma, dan KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB tersebut sekitar 222 miliar rupiah.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya ya. Kalau tadi Anda sudah updatekan beberapa informasi yang berkaitan dengan kasus korupsi, kali ini kita ke informasi permasalahan perjudian ya. Yang mana sekolah dan orang tua diminta untuk bersinergi cegah judi online pelajar. Ya, dari Atambua yang dikutip dari laman rri.co.id. Ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Atambua, Yasinta Luruk Bria SPD mengatakan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mencegah perjudian. Kerjasama tersebut diperlukan untuk mengawasi penggunaan telepon genggam oleh siswa setiap hari. Meski belum ditemukan kasus perjudian di lingkungan sekolah, langkah antisipatif terus dilakukan secara berkelanjutan. Sekolah juga memilih mengedepankan pendekatan pembinaan dan juga edukasi kepada seluruh peserta didik. Materi mengenai bahaya dari perjudian ini belum menjadi program pembinaan rutin yang disepakati secara khusus. Namun, pesan-pesan pencegahan terus disampaikan melalui kegiatan apel dan juga pengawasan sekolah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah saat menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan kepada RRI Atambua, bahwa menurutnya edukasi masih dari pihak sekolah saja, pengetahuan pemahaman siswa terus diberikan melalui berbagai kesempatan pembelajaran. Ya, apabila ditemukan siswa yang terlibat perjudian, sekolah akan mengambil langkah pembinaan secara bertahap dan juga terukur. Pendekatan tersebut mengutamakan pendidikan serta pendampingan bagi siswa dan juga keluarga. Ya, tentunya yang kita lakukan adalah pemberitahuan kepada orang tua, lalu memanggil orang tua ke sekolah. Sekolah akan bekerja sama dengan keluarga untuk memberikan pembinaan dan juga pengawasan lanjutan. Melalui kolaborasi sekolah dan orang tua, diharapkan siswa terhindar dari pengaruh perjudian yang merugikan. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan bersama ya, dan menjadi langkah penting untuk menjaga masa depan pelajar agar tetap positif dan juga produktif.

informasi sanksi yang terakhir ya, masih berkaitan dengan judi online, euforia Piala Dunia 2026. Diharapkan jangan sampai terjerat judi bola. Ya, selengkapnya

berlangsung ya, dan jadi perhatian jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Berbagai pertandingan seru dan juga fase grupnya hingga babak berikutnya ini terus menghadirkan euforia bagi masyarakat. Namun di tengah semangat mendukung tim favorit ya, dan juga euforia dari Piala Dunia atau Pildo, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai adanya praktik judi bola yang biasanya meningkatkan selama pertandingan ya berlangsung atau turnamen berlangsung itu cukup meningkat. Aktivitas taruhan pertandingan ini juga kerap memanfaatkan tingginya antusiasme penonton terhadap laga-laga Piala Dunia. Judi bola tidak hanya berisiko untuk menyebabkan kerugian finansial bagi pelakunya, praktik tersebut juga dapat memicu berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan masyarakat. Ya, tidak sedikit ya kasus perjudian yang berujung pada konflik keluarga hingga masalah ekonomi. Kondisi ini terjadi akibat keinginan mendapatkan keuntungan instan melalui taruhan pertandingan. Karena itu masyarakat juga diharapkan dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap terus menjunjung tinggi sportivitas. Dan dukungan terhadap tim favorit sebaiknya dilakukan secara sehat ya, tanpa harus melibatkan unsur-unsur perjudian. Dan juga selain merugikan diri sendiri, praktik judi bola juga termasuk tindakan melanggar hukum. Aparat penegak hukum juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Dilansir dari Indonesia Baik titik ID, berdasarkan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pelaku yang menyelenggarakan perjudian ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, masyarakat pun diimbau lebih bijak menyikapi euforia Piala Dunia 2026 ini. Jangan sampai semangat mendukung pertandingan atau timnasnya berubah menjadi kerugian akibat praktik judi bola ilegal.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 1. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @Pro1RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Ya pendengar, dua informasi terakhir ya menutup jumpa kita untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini, dan ini berkaitan dengan informasi daerah ya. Ya, informasi daerah, dan yang pertama adalah mulai di tanggal 9 Juli arus lalu lintas jembatan Caruk dialihkan ke jembatan sementara ya. Informasi daerah dari Merauke dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker PJN Wilayah 1 Papua Selatan resmi mengalihkan arus lalu lintas ke jembatan sementara Bailey mulai Kamis tanggal 9 Juli 2026 akibat dimulainya pembangunan jembatan Caruk. Ya, pengalihan ini berlaku selama kurang lebih 3 bulan hingga September 2026 dengan pembatasan tonase 7 ton dan kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu-rambu, sementara kendaraan berat diarahkan melalui jalur alternatif khusus. Ya, Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Papua Selatan, PPK 1.4 Provinsi Papua Selatan, Z. Randa mengatakan bahwa pengalihan arus lalu lintas di kawasan jembatan Caruk dilakukan sehubungan dengan dimulainya pengerjaan konstruksi fisik pembangunan jembatan Caruk yang baru. Pengalihan arus kendaraan menuju jembatan sementara atau Bailey ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada Kamis besok, tanggal 9 Juli 2026, dan berdasarkan estimasi teknis, jembatan darurat ini akan digunakan selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026 atau sampai jembatan permanen selesai dibangun. Ya, demi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan keselamatan pengguna jalan raya, pihak Satker PJN menerapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas yang ketat, seperti aturan rekayasa lalu lintas di jembatan sementara untuk posisi jalur arus lalu lintas dari kedua arah dialihkan penuh melewati jembatan sementara yang terletak di sisi kanan jembatan lama existing jika diakses dari arah Kota Merauke. Ya, lebar jalur jembatan darurat ini hanya memiliki lebar lajur efektif sejauh 4 meter. Batas kecepatan yang mana pengendara wajib membatasi kecepatan maksimal hingga 20 km per jam saat melintasi area kerja dan jalan pendekat atau orbit. Ya, jalan pendekat atau orbit dan pembatasan beban atau tonase hanya kendaraan dengan bobot maksimal 7 ton yang diperbolehkan melintasi atas jembatan sementara. Jalur khusus alat berat dan ini guna untuk mengantisipasi kerusakan pada struktur jembatan darurat. Kendaraan kategori alat berat seperti ekskavator dan sejenisnya dilarang keras untuk melintasi jembatan Bailey tersebut. Dan pihak proyek telah menyediakan jalur alternatif khusus yang berada di sisi kiri jembatan existing. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Zat Randa di Merauke pada Rabu tanggal 8 Juli 2026. Ia mengimbau kepada pengendara, masyarakat, dan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian mematuhi seluruh rambu-rambu petunjuk, serta mengikuti arahan petugas yang berjaga di lapangan. Pengendara juga diminta untuk mengantisipasi potensi munculnya antrean kendaraan yang selama jam-jam sibuk. Ya, itu informasinya untuk Anda, dan informasi terakhir ya, ini berkaitan dengan peserta IAKMBE diharapkan jadi duta perdamaian, juga dikutip dari laman rri.co.id. Sekretaris Daerah Sekda Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu berharap peserta Adventist International Arafura Pathfinder Kampore atau dikenal dengan IAKMBE mampu menjadi duta perdamaian, dan perhelatan akbar ini menjadi pusat berkumpulnya ribuan anggota pemuda Advent dan juga Pathfinder dari berbagai wilayah di Indonesia serta negara tetangga yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor, Selasa 7 Juli 2026.
Ya, dalam sambutannya, Sekda Ferdinandus mengatakan pihaknya beserta masyarakat Papua Selatan mengucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang diikuti 191 orang delegasi dari Papua Nugini PNG dan 170 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Ferdinandus mengajak para peserta untuk memanfaatkan momentum ini untuk saling mengenal budaya, kemudian mempererat khas daerah dan lintas negara, tapi juga menjadi duta perdamaian, membawa semangat kasih, persatuan dan juga persahabatan bagi dunia. Menurutnya, kehadiran delegasi maupun para peserta ini merupakan kehormatan persaudaraan yang semakin erat antara masyarakat Indonesia dan juga PNG. Kegiatan ini bukan hanya sekedar berkemah, melainkan wajah pembentukan karakter, kedisiplinan, persahabatan, serta penguatan iman generasi muda. Dalam keterangan yang disampaikan oleh keterangan tertulis yang disampaikan oleh Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, bahwa kami percaya para Pathfinder adalah generasi pemimpin masa depan yang memiliki integritas, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan peduli kepada lingkungan masyarakat. Adventist International Arafura Pathfinder Kampore ini adalah event pertama yang membawa Tuhan Yesus. Kegiatan tersebut menjadi penghargaan tertinggi bagi pemerintah provinsi atas berkat dan kemurahan Tuhan. Ia berharap momentum akbar itu menjadi berkat tersendiri di tanah ini dan membawa pesan-pesan terbaik. Dan Adventist International Arafura Pathfinder Kampore ini akan berlangsung selama 5 hari dari hari Selasa tanggal 7 Juli sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Ya, ini informasi terakhir kita, dan selanjutnya rangkaian Merauke siang ini dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Anda akan ditemani bersama dengan Desi Balok. Saya Desi pamit dari ruang dengar Anda dan selamat siang.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kita Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih di 94,8 FM. Rangkaian Merauke siang kebersamaan di edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan salam jumpa bersama saya Desi Baluk, kembali akan menemani Anda pendengar hingga sore hari nanti ya, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan siang ini sambil menemani suasana istirahat siang Anda, kami hadirkan program acara musik tradisional dan budaya mengenal daerah di Indonesia, bagaimana geografisnya, seni budaya, dan juga keunikan-keunikannya ya. Selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati ya jam istirahat siangnya kali ini. Dan juga nanti akan kami temani Anda dengan hiburan lagu-lagu daerah Nusantara.

Ya, siang hari ini pendengar, kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kali ini kita akan jalan-jalan dulu ke Kalimantan Utara, yaitu daerah ataupun Kabupaten Malinau. Ya, Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Malinau Kota. Luas Kabupaten Malinau sendiri ini merupakan kabupaten terluas ya di Kalimantan Utara. Sebagian besar wilayah hutan Malinau berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung. Di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang, ya, kemudian juga tempat-tempat menarik lainnya ya di Kabupaten Malinau.

Ya, suku asli yang mendiami Kabupaten Malinau adalah suku Dayak. Ada sekitar 11 suku bangsa asli yang mendiami Kabupaten Malinau, yaitu Lun Bawang atau dikenal juga dengan Lun Daye. Lalu ada Dayak Kenya, Dayak Kayan, kemudian Tahol, Dayak Tinggalan, Dayak Punan, Abai, Dayak Berusu, Saben, Tidung, dan juga Bulungan. Dan ada juga suku lainnya seperti suku Iban, Dayak Murut Tagal, dan juga suku pendatang lainnya seperti suku Jawa dan suku Makassar, kemudian Batak, dan lain-lainnya.

Ya, pendengar, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Malinau Kota yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan terkenal juga dengan julukan Bumi Intimung atau Bumi Tenguyun. Nah, untuk karakteristik dari Kabupaten Malinau dari geografi dan sumber daya dikenal sebagai Menara Air Kalimantan karena merupakan hulu dari sungai-sungai besar seperti Sungai Kayan dan Sungai Sesayap. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air. Kemudian Kabupaten Malinau juga sebagai kawasan konservasi karena sebagian besar kawasan hutan di wilayah ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Di sini terdapat sebagian besar wilayah Taman Nasional Kayan Mentarang yang sangat dilindungi. Kemudian dari segi sosial dan budaya, pendengar, Kabupaten Malinau dikenal kaya akan keberagaman dengan berbagai suku yang hidup dengan rukun. Daerah ini rutin menggelar pelestarian budaya seperti Festival Seni dan Budaya Dayak Lundayeh dan juga Pesta Rakyat Irau. Fasilitas dan layanan publik. Segala bentuk informasi seputar layanan perizinan, data statistik, hingga pengumuman pemerintahan setempat, ini bisa diakses secara transparan melalui portal resmi Kabupaten Malinau. Yaitu sedikit ya karakteristik dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Ya, mendingan masa sudah pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya. Ya, seni dan budaya Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara ini sangat kaya. Berpusat pada tradisi luhur masyarakat adat setempat seperti suku Dayak, yaitu Kenya, Lundaye, Punan, Tenggalan, Belusu, dan lain-lain. Warisan ini dilestarikan melalui kerajinan tangan, tarian, musik tradisional, dan juga festival akbar. Ya, elemen utama dari seni dan budaya di Kabupaten Malinau. Yang pertama ada Festival Budaya Irau Malinau. Ini adalah pesta rakyat dan ritual adat masyarakat Dayak yang berkembang menjadi festival budaya daerah tahunan. Festival ini menampilkan pagelaran tari tradisional, pameran seni, dan juga ekonomi kreatif di panggung budaya Pandan Liu Burung. Selanjutnya ada upacara dan ritual adat. Nah, praktik turun-temurun yang masih dilestarikan seperti ritual Mekan Taun Tano oleh masyarakat Dayak Punan dan juga pagelaran seni spesifik per suku seperti Dayak Tenggalan dan Bulusu. Kemudian ada juga seni pertunjukan, ini berupa tarian sakral dan hiburan rakyat yang diiringi alat musik tradisional seperti sape, ini adalah alat musik petik khas Dayak, dan juga gong yang rutin dipertunjukkan pada perayaan hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Keberagaman budaya, ya, selain suku asli Dayak, kekayaan budaya

Informasi seputar mata pencarian utama masyarakat di Kabupaten Malinau. Ini didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta sektor wirausaha dan jasa untuk daerah perkotaan. Selain itu, juga banyak masyarakat di wilayah pedalaman dan adat yang masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan buruh lepas.

Ya, mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Malinau dari sektor pertanian dan perkebunan ini sekitar 43,48% penduduk bekerja di sektor pertanian. Komoditas utama meliputi padi, sawah, dan ladang, serta perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Pemerintah daerah juga memiliki program unggulan seperti Satgas Pertanian Sehat atau PESAT untuk mendorong kemandirian ekonomi petani lokal. Berikutnya kehutanan dan hasil hutan. Nah, khusus bagi masyarakat adat seperti suku Punan, mata pencaharian tradisionalnya ini meliputi meramu hasil hutan seperti mencari gaharu, berburu, dan mencari ikan. Lalu juga perdagangan dan jasa ini di pusat kota seperti desa Malinau Kota, sebagian besar masyarakat beralih profesi menjadi wirausaha, pedagang, dan buruh lepas. Pemerintahan dan swasta, selain sektor real, banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau tenaga honorer untuk menggerakkan roda pemerintahan di

Kalimantan Utara terkenal dengan keindahan alam tropis, air terjun eksotis, dan kekayaan budaya adat Dayak. Ya, destinasi wisata utama di Kabupaten Malinau. Yang pertama ada air terjun Semolon. Terletak di Desa Paking, air terjun ini unik karena memiliki aliran air panas alami yang dikelilingi bebatuan besar dan hutan. Sangat cocok untuk bersantai dan terapi alam. Ada juga air terjun Martin Bila, ini berlokasi di Kecamatan Malinau Selatan. Air terjun setinggi sekitar 70 meter ini menawarkan panorama menakjubkan dan kolam alami yang jernih untuk berenang. Berikutnya desa wisata Setulang dan hutan Tane Olen. Kawasan hutan adat yang dilestarikan, Anda bisa menikmatinya ya, wisata sungai, belajar budaya suku Dayak, dan menikmati suasana yang asri pedalaman Kalimantan. Lalu ada Taman Nasional Kayan Mentarang, ini taman nasional yang sangat luas ya, yang menawarkan petualangan ekstrim, ekowisata, serta pengamatan flora dan fauna endemik Kalimantan. Ya, dan juga ada

Sekelibon tersembunyi di desa Paking, air terjun ini menawarkan suasana tenang dan sejuk, ideal bagi pecinta petualangan seperti trekking ya di hutan tropis.

Ini warisan budaya ya. Ya, Kabupaten Malinau dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya terbesar di Kalimantan Utara dengan total sekitar 188 warisan budaya tak benda Indonesia unik yang berhasil diidentifikasi dari berbagai kelompok etnis di wilayah ini. Keberagaman tersebut memperlihatkan bagaimana tradisi, ritual, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat lokal tetap hidup dan diwariskan lintas generasi. Terdapat 11 etnis asli di daerah ini, yaitu Dayak Tenggalan, Bulungan, Tidung, Tahol, Sakban, Kenyah, Bulusu, Kayan, Abai, Punan, dan Lundaye. Ya, warisan budaya tersebut terus dijaga melalui berbagai upacara adat, permainan rakyat, teknologi tradisional, hingga bentuk pengetahuan yang berkembang secara turun-temurun. Dalam kategori tradisi lisan dan ekspresi, mencakup berbagai bentuk tuturan, cerita rakyat, nyanyian, dan ekspresi verbal lainnya yang diwariskan secara lisan. Ya, pendengar, itu tadi terkait Kabupaten Malinau ya, Kalimantan Utara. Bagaimana karakteristiknya, kemudian juga seni budaya, mata pencaharian dari masyarakat Kabupaten Malinau, dan informasi menarik lainnya ya. Semoga bermanfaat, menambah lagi referensi tentang kekayaan daerah di Indonesia. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara musik tradisional dan budaya edisi

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Olahraga

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser.

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asal

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time,
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Desi menemani Anda, dan kita berjumpa di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar silakan kami nantikan jalur telepon 0971-333-0745, SMS ataupun WhatsApp 0852-7511-2433. Baik, harapan Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hari menyenangkan, aktivitas Anda semuanya boleh berjalan dengan lancar walaupun cuaca yang terkadang hujan, terkadang cerah kembali, begitu ya. Baik, sudah ada yang bergabung, dua penelpon untuk sesi pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga, Bang Luhut.
1: Iya.
0: Iya, penelpon pertama. Apa kabar hari ini, Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Amin. Cuacanya juga cerah.
0: Cuacanya cerah juga hari ini ya.
1: Gimana kabar sebaliknya?
0: Di kabarnya baik, sehat. Cuacanya lagi cerah berawan. Tadi kayaknya sempat hujan kayaknya.
1: Oh,
0: iya, hujan sebentar.
1: Penting kabarnya, kabar baik juga di sana.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Bang Luhut, silakan lagunya.
1: Kalau begitu aku mau dengerin lagunya dari Fitri Karlina saja.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Sakit Tak Berdarah.
0: Sakit Tak Berdarah. Fitri Karlina ya penyanyinya,
1: iya.
0: Ya. Oke, Desi cari dulu. Silakan. Salamnya Bang Luhut.
1: Salamnya pertama buat Mbak Desi, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Pak Freddy, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Bang Bernard, Bang Amda Yusu, Bang Sudamame, Bang Iwan juga. Terus ada Ibu Ani, Ibu Masdia, Ibu Siti Mama Ines, ada Puja, ada Ibu Ijati, Ibu Perida, ada Bunda Talia, Bunda Ima.
0: Ya.
1: Ada Bang Putra Tengah, Bang Lei.

0: Wijati Mama Ines dan semuanya lah yang
1: Iya.
0: mendengarkan dimanapun berada. Baca juga itu Bu Ayu Dimatoi sama Lopurna Masari juga. Iya, gimana? Ada itu lagunya?
1: Lagunya ada. Ini Fitri Karlina dengan Wali ya, Wali Band.
0: Oh iya.
1: Iya, Sakit Tak Berdarah.
0: Oke, buat Mbak Desi, selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya ditunggu. Terima
1: Oke.
0: kasih. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Selamat siang Bang Luhut di Tapanuli. Sudah bergabung membuka pintu. Iya, penama pertama ya. Lanjut setelah Bang Luhut, silahkan jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp untuk Anda yang mau salam-salam ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, punya Manado, Ibu Ani.
1: Oh, Ibu Ani di Manado. Apa kabarnya Ibu Ani?
2: Ya, kabarnya ya panas membara.
1: Panas. Panas membara, tapi tetap semoga selalu sehat, aktivitasnya lancar ya Bu Ani ya.
2: Iya, amin.
1: Iya, Ibu Ani silakan. Lagunya apa? Lagunya siapa nih? Mandir kelas.
2: Lagunya apa dulu? Andri Palu boleh.
1: Siapa? Oh, Amri Palu.
2: Heeh.
1: Heeh, judulnya?
2: Judulnya Jangan Simpang Rindumu.
1: Jangan simpan rindu ya. Oke,
2: jangan
1: simpan simpan rindumu judulnya.
2: Jangan simpan rindumu.
1: Oke, silakan.
2: Harus dikasih keluar.
1: Harus kasih ditampakkan gitu ya. Silakan Bu Ani.
2: Terus mau kirim salam pertama-tama sedang yang tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
2: Oke, kirim salam anak Cirempe Bang juga, apa kabar? Anak Cirempe Panasurun juga, anak Cirempe Bunda Natalia, anak Cirempe Bunda Rusti juga, anak Cirempe Ibu Dinda Bogor, apa kabar? Anak Cirempe Bang Luhut juga, anak Cirempe Bintang Pertama, anak Cirempe Freddy juga sekeluarga bersama-sama yang pendengar RRI Merauke tempat terkecuali. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang masing-masing. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani di Manado sudah bergabung.

Okay, sudah dua lagu ya yang di request. Kita dengarkan dulu hiburan lagu-lagu dangdut. Ada Wali dan Fitri Karlina dengan judul Sakit Tak Berdarah. Nanti dilanjutkan lagu dari Amri Palu, Simpan Rindumu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, saya selalu untuk Bang Luhut dan juga Ibu Ani. Semoga terhibur selalu ya. Lanjut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru muncul lagi.
0: Bang Nasrun.
1: Iya.
0: Berjumpa lagi.
1: Nanti kita ketemukan lagi lewat udara.
0: Gimana kabarnya nih Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah masih sama kita Mbak Desi. Selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Bang Nasrun ya. Silakan nih Bang Nasrun lagunya.
1: Lagunya Imam Syarifin.
0: Oh, judulnya?
1: Ya, jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Silakan Bang Nasrun. Ya,
1: pertama-tama Mbak Desi, sambut tugas. Saya selalu bersama program yang saya berkata kepala Pak Benda pengen. Kita mami di Jakarta, di Nanti Bobo, Bali Wan, Edi Putri, Tani Simbukle, Tahan, ada Ima Sohi, terus ada Faida Maslia, Natalia Judi Sute, Abdul Rahim, Amsa Yusuf, Pada Puja, Puna Masari, Bung Irwan, Ani juga di Kota Bagus, semuanya tanpa kecuali Kompasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Nasrun ya di Sulteng. Sudah bergabung. Lagunya tadi Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku ya. Oke, silahkan lanjut lagi setelah Bang Nasrun. Dua penelpon setiap sesinya.

Ya, mendengar sudah pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap nih mau kembali ke tempat kerjanya masing-masing setelah menikmati jam istirahat siangnya ya. Oke, hati-hati nanti di perjalanan, dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ya, agar Anda bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan lancar. Begitu juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jarak yang cukup jauh, tetap fokus berkendara. Yang lagi untuk Anda yang sedang makan siang, baru saja kesempatan makan siang ya. Beda 2 jam nih dengan Indonesia Timur, ya baru jam 12 lewat. Selamat makan siang, selamat beristirahat, dan juga semoga selalu sehat ya, sosok menyenangkan selalu bersama Anda. Satu penelpon lagi, silakan pendengar untuk Anda 3330745, SMS ataupun WhatsApp 0852751124.

untuk Anda pendengar ya, yang ada di wilayah selatan Papua tanpa terkecuali, Dormom Asmat. Selamat siang, apa kabarnya semua masyarakat Asmat? Sehat-sehat selalu ya. Lalu juga yang ada di Kabupaten Mapi, selamat siang, sehat selalu. Kemudian yang ada di Boven Digul juga ya, selamat siang. Yang ada di kampung-kampung, yang ada di daerah pedalaman wilayah perbatasan negara juga, selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Atensi, selamat siang Kak Desi, apa kabarnya? Kabar baik, kabar sehat, terima kasih. Ini dengan siapa ini? Oke, tanpa nama ya. Mungkin nanti bisa di info nih namanya siapa ya. Ini dari 0813-26. Yang mau kirim salam untuk semua pecinta dangdut tanpa terkecuali, selamat siang, semoga terhibur selalu siang hari ini. Dan juga mau kirim salam untuk keluarga Pak D. Tio yang ada di Semangga. Yang ada di Semangga, Pak D. Tio ya, yang ada di Semangga. Ucapan selamat siang, semoga sehat selalu Pak D dan keluarga. Kembali untuk yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda ya, 0813-26 di alamatnya. Oke, kita dengarkan dulu ya hiburan lagu dangdut yang hari ini kembali. Imam S. Arifin, Nana Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku. Nanti dilanjutkan lagu dari Revina Alvira, Segudang Rindu, spesial untuk Anda. Selamat

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan lanjut lagi ya untuk yang ingin bergabung. Masih di situ tunggu di jalur telepon, SMS ataupun juga WhatsApp. Ya, sambil menemani Anda yang sudah kembali nih dengan kesibukannya masing-masing ya, sudah kembali ke tempat kerjanya. Sudah kembali bekerja ya, semoga ya bisa selesai dengan baik tugas-tugasnya hari ini, yang lagi kerja ataupun mengerjakan laporan gitu ya, tugas-tugas hariannya. Nah, begitu juga yang di rumah nih ya, walaupun di rumah tetap ya aktivitas rutinnya itu seperti tidak berhenti gitu ya. Oke, untuk yang di rumah juga tetap semangat nih dengan aktivitas rutinnya. Moga lagi jaga kios ya. Lagi jaga kios, lagi jaga usaha-usahanya, jualan-jualannya laris manis begitu ya. Oke, kemudian juga untuk Anda para driver, para pengemudi, bagi yang lagi di pangkalan bersama rekan-rekannya, selamat siang, selamat beristirahat, lagi nunggu penumpang gitu, atau yang lagi di perjalanan, hati-hati ya di perjalanan, semoga sehat, tetap fokus, pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar ya sampai selesai nanti.

Yang belum makan siang ya, disempatkan nih waktunya untuk makan siang dulu. Apalagi kalau Anda punya masalah perut gitu ya. Jadi jangan telat makan ya, karena kalau sudah sakit, telat makan tentunya aktivitas Anda juga bisa terganggu. Ya, dan kembali menemani Anda dengan hiburan lagu-lagu dangdut. Pendengar, kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi, dua penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Semangga Satu.
0: Semangga Satu. Mama Rimba.
1: Iya.
0: Iya. Gimana Semangga Satu Mama Rimba, hujankah hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ini di sini cuaca lagi gerimis-gerimis juga ini.
0: Oh, gerimis-gerimis. Alhamdulillah sehat Mama Rimba dan keluarga ya. Silahkan lagunya Mama Rimba.
1: Aduh.
0: Kok aduh? Oh, iya,
1: lagunya apa ya?
0: Siapa?
1: Aduh, gak tahu yang menyanyi siapa, tapi judulnya Meja sama Kursi saja.
0: Oh, Meja dan Kursi.
1: Dan Kursi, iya.
0: Meja dan Kursi. Meja, oh Ancila Ricci.
1: Oh, Ancila Ricci.
0: Atau iya. Ada Hamdan ATT, Meja Kursi juga judulnya.
1: Terserah saja sama Mbak gitu.
0: Iya, Mama Rimba ini suka kasih tugas memang ya. Silakan Mama Rimba.
1: Iya, terutama untuk keluarga besar Semangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing.
0: Iya.
1: Ya, tidak panjang lebar lagi lah, dari Sabang sampai Merauke. Yang selalu Pro Dangdut di angkasa,
0: yeah.
1: Yang selalu ikut Pro Dangdut, selamat mendengarkan Pro Dangdut ini ya,
0: yeah.
1: Semoga berbahagia. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Mama Rimba di Semangga Satu sudah bergabung. Iya, kami pilihkan yang Ancila Ricci ya. Meja kursi judulnya. Lanjut setelah Mama Rimba, satu menelpon lagi, silakan. Ya, sambil bekerja, sambil beristirahat ya. Sambil mendengarkan juga lagu favorit Anda masing-masing, lagu dangdut ya. Oke, karena biasanya kalau sudah didukung dengan lagu favorit, tambah semangat tuh ya kerjanya ya. Tambah menyenangkan juga suasana istirahatnya. Walaupun mungkin cuacanya lagi hujan, lagi gerimis, atau justru lagi cerah. Cerah-cerahnya di tempat Anda, di wilayah Anda masing-masing. Oke, bisa gabung ya 3330745, SMS ataupun WhatsApp juga. Oke, atensi sudah dikirimkan. Oh, ini yang tadi ya, dikirimkan ulang. Oke, terima kasih untuk Anda 0813-26 ya di alamatnya ya. Ya, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Liah Kak ini.
2: Iya.
0: Oh benar. Ibu Mas Liah di Parigi Mutong ya.
2: Iya.
0: Apa kabarnya hari ini Ibu Mas Liah?
2: Alhamdulillah sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan lagunya.
2: Lagunya Cinta Karet.
0: Cinta Karet. Cinta Karet judulnya. Gadis Manja ya. Gadis Manja.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Kirim ya. Buat Mama Nabe, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Pak Anies, Bang Luhut, Ibu Farida.
0: Ya.
2: Ibu Utri, dan semuanya takut terkecuali.
0: Saya nunggu yang berikutnya itu.
2: Pertama.
0: Nah, itu.
2: Semuanya takut terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Desi, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Liha di Parigi Motong. yang sudah bergabung ya. Dan pendengar, ini Ibu Masliah penelpon terakhir ya, karena nanti lagunya diputerin udah pas ya, penghujung kebersamaan kita di program Prodangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya. Dari awal tadi ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Ibu Ani di Manado, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ada juga Mama Rimba di Semangga 1, Merauke, ada Ibu Masliah di Parigi Motong, dan juga ada pendengar yang sudah gabung tadi lewat WhatsApp, yang sudah mendengarkan juga, semoga terhibur selalu ya kebersamaan kita di program Prodangdut sore siang hari ini. Oke, sampai berjumpa lagi pendengar di program acara Prodangdut untuk edisi selanjutnya. Prodangdut, dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Warta Berita Lintas Sore edisi Rabu 8 Juli 2026. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Balup. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai 1,3 triliun rupiah untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Laporan Dwi Juniarti.
2: Dalam arahannya, Menteri Pertanian mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian hingga drone pertanian. Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman telah mencapai IP2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar, bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisasi modern, mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering, hingga gudang penyimpanan hasil panen.
3: 1,3 triliun perubahan dari kami bangga. Kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra-putri terbaik daerah sini. Kemudian tadi yang menggunakan drone, Pak
4: Selfies Bito Gensi.
3: Selfies Gensi. Tadi aku dibisik, Pak Menteri, aku sudah beli mobil karena sudah kerja di sektor pertanian dan menggunakan teknologi.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian, meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 36.229 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power tracer, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategis nasional PSN di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Laporan Nur Sila.
5: Kami pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama seluruh jajaran Forkopimda siap untuk mendukung seluruh program-program pemerintah, mendukung seluruh proyek strategis nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan sesuai dengan asta cinta Bapak Presiden Republik Indonesia.
6: Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam sambutannya pada kegiatan gerakan tanam padi bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia Haji Andi Amran Sulaiman di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke baru-baru ini. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Melalui berbagai program pengembangan pertanian, ia mengungkapkan Berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 84.000 hektar program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48.000 hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di tanah Papua seluas 54.000 hektar, sekitar 53.000 hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di wilayah Papua, bahkan Indonesia.
5: Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Merauke, akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras di wilayah Papua maupun di wilayah Indonesia di masa yang akan datang.
6: Gubernur Apollo juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Forkopimda terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan. Kegiatan gerakan tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Nursila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mapi saat ini tengah menggelar pelatihan peningkatan kompetensi bagi ribuan guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Laporan Jessica Ardana.
7: Pelatihan peningkatan kompetensi ribuan guru di Kabupaten Mapi melibatkan puluhan dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Mapi itu menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi Anton Jula mengatakan, pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial kepala sekolah, serta kompetensi pengawas sekolah agar semakin adaptif terhadap perkembangan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.
8: Meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kompetensi manajerial kepala sekolah serta pengawas sekolah yang lebih adaptif dan dengan kondisi ukuran wajah dan juga tuntutan kebutuhan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 yang bertempat di 4 lokasi.
7: Melalui pelatihan itu, pemerintah Kabupaten Mapi berharap kapasitas tenaga pendidik terus meningkat sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Mapi. Sementara, Kepala SD YPPK Santo Yakobus Yamui Mapi, Theodora R. Wawang, menyambut positif pelatihan peningkatan kompetensi yang diikuti ribuan guru dan kepala sekolah tersebut. Menurutnya, kegiatan yang menghadirkan puluhan dosen dari Universitas Negeri Jakarta tersebut menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidik di daerah Mapi. Theodora mengatakan, pelatihan diharapkan mampu menambah wawasan para guru, sekaligus memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin proses pembelajaran.
9: Sangat dibutuhkan karena masih banyak guru-guru di daerah pedalaman masih memiliki kemampuan yang belum memadai, terutama secara sarana-prasarana yang menunjang. Mungkin kami bisa menggunakan alat dan media sederhana, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju. Dengan itu menjadi suatu dorongan untuk kami berpacu sehingga yang maju seperti daerah-daerah yang sudah maju.
7: Theodora Erwawang menilai pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan terutama bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Mengingat selain masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, para pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Berbagai materi dan pengalaman dari para narasumber diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru yang dapat diterapkan di sekolah, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Bupati Merauke Yosep B. Gepse menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti.
2: Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse mengatakan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Dikatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Ia menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
10: Kampung Waninggapkai, distrik Semangga, ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat, bukan hanya 100%, tetapi hingga 300%.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Bupati Merauke mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan fasilitas rice milling unit dan bed dryer di Kabupaten Merauke karena keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak. Laporan Nur Sheila.
11: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefa Rumaseu mengatakan, pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
12: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden Bogen. Bogen menjadi salah satu lokus karena potensi pertanian yang cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
11: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan. Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering, pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke, sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional, sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nursila melaporkan.
1: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. Warga di daerah Kondap, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke kini dapat menikmati akses air bersih berkat pembangunan sumur bor yang digagas oleh Polres Merauke. Laporan Ardi.
13: Peresmian sarana air bersih tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin dalam rangkaian bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Acara peresmian itu turut dihadiri oleh Ketua Bayangkari Daerah Papua, sejumlah pejabat utama Polda Papua, serta Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga yang juga turut mendampingi warga setempat. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian dan berbagi kasih dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa peresmian sumur yang dibangun oleh Polres Merauke serta pembagian bingkisan dari Ibu Kapolres Merauke menjadi rangkaian utama dalam kunjungan kali ini. Usai penandatanganan prasasti, Kapolda bersama rombongan langsung meninjau lokasi sumur untuk memastikan fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pada kesempatan yang sama, Kapolda bersama Ketua Bayangkari Daerah Papua dan jajaran pengurus membagikan ratusan bingkisan sembako kepada warga yang hadir, yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat.
14: Iya, itu sudah semuanya sudah dipersiapkan oleh Polres dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk masyarakat. Jadi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimanapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Dan hari ini Polres sudah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa 2 buah sumur. Tahun lalu ada sumur, kemudian ada MCK, itu juga dibangun. Setiap tahun kita lakukan hal yang sama untuk bakti sosial.
13: Warga daerah Kondap mengaku selama ini sangat kesulitan mendapatkan air layak konsumsi, sehingga kehadiran sumur ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekaligus meringankan beban hidup mereka sehari-hari. Ardi melaporkan.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di area parkir KFC Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Tim Opsenal Satreskrim berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku menyusul laporan resmi yang diterima dari korban. Peristiwa pengeroyokan itu bermula pada Minggu malam ketika korban berinisial WS yang berusia 28 tahun hendak mengambil sepeda motornya usai makan di gerai cepat saji tersebut. Seorang juru parkir liar meminta uang parkir, namun korban tidak membawa uang tunai sehingga terjadi perdebatan sengit yang akhirnya berujung pada aksi pengeroyokan oleh juru parkir tersebut bersama sekitar 4 rekannya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka lebam pada bagian wajah, luka pada siku tangan kanan dan lutut kanan, serta merasakan nyeri pada punggung. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, korban segera melaporkan kejadian itu ke SPKT Polres Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Kepala Unit Kriminal Reskrim Polres Merauke Ibda Stephen E. Dapo menyatakan bahwa tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan polisi. Tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Ermasu dan berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku, yakni YW alias M dan MK alias E, yang langsung dibawa ke Satreskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti dan memeriksa para saksi, serta terus menelusuri keberadaan 2 pelaku lain yang masih dalam daftar pencarian. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Broke sore ini, broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, broke sore ini.
1: Program acara Inflasi dan Investasi berisikan informasi terkait edukasi ekonomi, pasar Indonesia atau daerah, keadaan ekonomi Indonesia atau daerah, dinamika inflasi, dan strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, kami temani Anda dengan informasi-informasi menarik sore hari ini, sambil ditemani juga dengan hiburan lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara di ruang dengan Anda. Ya, informasi ekonomi pendengar, Mind ID Group terus memperkuat penerapan ekonomi sirkular di industri perdagangan. Sepanjang tahun 2025, perusahaan berhasil memanfaatkan lebih dari 1 juta ton material sisa melalui skema penggunaan kembali atau reuse, daur ulang, recycle, dan pemulihan, recovery.

Mind ID 2025 sebanyak 82.876 ton limbah padat, bahan berbahaya dan beracun, serta 946.733 ton limbah padat non B3 berhasil dimanfaatkan kembali sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Total material sisa yang dimanfaatkan sepanjang tahun ini mencapai lebih dari 1 juta ton. Seiring meningkatnya pemanfaatan material tersebut, total timbulan limbah padat Mine ID turun dari 1.306.835,91 ton pada 2024 menjadi 1.159.049,16 ton

Ya, ekonomi circular mind ID berhasil tekan timbulan limbah padat hingga 11,3%. Informasinya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Informasi berikutnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi kepada 100 pihak dalam pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon PMDK. Sanksi tersebut diberikan sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK Hasan Fauzi mengatakan, total denda yang dijatuhkan mencapai 86,26 miliar rupiah. Sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor PMDK. Ya, selain denda, OJK juga menjatuhkan berbagai sanksi administratif lainnya kepada pelaku di sektor PMDK. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, pembatalan STTD, pembekuan izin, hingga peringatan tertulis. Pada saat yang sama, OJK mencatat pasar modal domestik mengalami pelemahan sepanjang Juni 2026. Indeks harga saham gabungan ditutup pada level 5.643,19 hingga akhir bulan Juni. Hasan mengatakan investor asing masih membukukan aksi jual bersih sepanjang Juni 2026. OJK juga mencatat rata-rata nilai transaksi harian pasar modal mencapai 22,23 triliun rupiah, di mana angka tersebut sedikit menurun dibandingkan bulan Mei yang sebesar 22,86 triliun rupiah. OJK jatuhkan denda 86,26 miliar rupiah kepada 100 pelaku pasar modal. Informasinya bisa Anda baca selengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Broke sore ini, Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.

Pendengar, selanjutnya kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Kami sampaikan yang pertama, disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kurik, Kuprik, meliputi Jalan Nuari, Jalan Radio Komplek TNI AL, Lampu 1, Mopah Lama, LKMD, Payung, Jalan Sebagian Warambak, Rawasari, Tawatif, Kumbe, Yogin, Kampung Kecil Kaiburse dan Onggari, SP8, SP9, Neto. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Demikian untuk diketahui. Berikutnya, informasi pengalihan arus lalu lintas. Pekerjaan pembangunan jembatan Caruk. Sehubungan dengan akan dimulainya pekerjaan konstruksi jembatan Caruk, maka untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan keselamatan pengguna jalan, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas ke jembatan sementara atau bailey. Waktu pelaksanaan pengalihan arus lalu lintas diberlakukan pada hari Kamis 9 Juli 2026. Estimasi durasi penggunaan jembatan sementara selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai September atau sampai jembatan permanen selesai dibangun. Rekayasa lalu lintas. Arus lalu lintas dari kedua arah akan dialihkan melewati jembatan sementara yang berada di sisi kanan jembatan existing dari arah Merauke. Lebar lajur jembatan sementara adalah 4 meter. Batas kecepatan maksimum di area jembatan sementara dan jalan pendekat 20 km per jam. Diberlakukan pembatasan tonase kendaraan 7 ton. Jalur alternatif. Bagi kendaraan alat berat seperti ekskavator dan lainnya, telah disiapkan jalur alternatif yaitu di sisi kiri jembatan exiting. Himbauan kepada pengguna jalan. Kepada seluruh pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan, mengurangi kecepatan saat melintasi area kerja dan jembatan sementara, utamakan keselamatan dan antisipasi kemungkinan antrian kendaraan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama seluruh pengguna jalan. Dan diucapkan terima kasih. Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Papua Selatan, PPK 1.4 Provinsi Papua Selatan.

0: Ya, berikan demikian beberapa informasi telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Dan atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

27. Satelit tersebut menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian teknologi antariksa Indonesia. Kepala BRIN Arief Satria menyampaikan hal itu dalam peringatan 50 tahun Satelit Indonesia di Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026. Menurutnya, NEO 1 merupakan satelit observasi bumi yang dikembangkan oleh talenta nasional. Arief menjelaskan kemandirian satelit tidak hanya diukur dari kepemilikan teknologi, Indonesia juga harus mampu menguasai seluruh tahapan pengembangan satelit secara mandiri. Menurutnya, peluncuran NEO 1 akan menjadi tonggak penting penguasaan teknologi satelit nasional. Hal itu menunjukkan Indonesia semakin mampu menguasai seluruh rantai pengembangan satelit. BRIN juga menargetkan pengembangan satelit telekomunikasi nasional pada masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan juga layanan luar negeri. Selain itu, BRIN mendorong pembangunan bandar antariksa nasional untuk mendukung peluncuran satelit dari dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian Indonesia di sektor antariksa. Ditegaskan juga, kemajuan antariksa harus memberi manfaat ekonomi, sosial, dan strategis bagi masyarakat. Menurutnya, peringatan 50 tahun Satelit Indonesia menjadi momentum memperkuat kedaulatan teknologi nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi antariksa global. BRIN targetkan peluncuran satelit NEO 1 pada Januari 2027. Dan informasinya bisa Anda akses di rri.co.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Taspen meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K. Aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program jaminan sosial bagi ASN. Hal ini disampaikan Dirut PT Taspen Roni Hanitio Aprianto dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur kepesertaan P3K dalam program jaminan pensiun dan hari tua. Kondisi tersebut menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Kepastian regulasi juga dinilai akan memperkuat pengolahan program jaminan sosial dalam jangka panjang. Pihaknya berharap pemerintah segera menetapkan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, utamanya yang mengatur secara rinci penyelenggaraan program tersebut. Ia juga meminta adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran iuran oleh pemerintah. Sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungan Taspen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait, utamanya dalam mempercayai

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, untuk cek fakta RRI kami bagikan dua informasi untuk Anda. Informasi ini pendengar tengah beredar di masyarakat dan perlu kewaspadaan karena kedua informasi berikut ini adalah informasi tidak benar atau hoax. Baik, untuk informasi yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Food. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. PT Garuda Food menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Garuda Food hanya dilakukan melalui tautan resmi garudafood.com atau career.garudafood.co.id. Beralih ke informasi berikutnya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google, mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Ya, berdengar dua informasi kami bagikan untuk Anda. Informasi yang tengah beredar di masyarakat, namun kedua informasi tersebut merupakan informasi hoax. Jadi perlunya kewaspadaan untuk kita semuanya agar tidak terhasut dengan informasi-informasi yang tengah beredar, baik itu melalui media sosial maupun media elektronik. Tautan pendaftaran lowongan kerja Garuda Food dan juga tautan lowongan kerja PT Jasa Marga kami lansir dari laman komdigi.go.id untuk cek fakta RRI.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Pest berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Pest ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan, bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

Ya, peringkat depan Anda berada, kami cukupkan hingga di sini rangkaian hiburan lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya, menemani ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, pendengar, kami akan mendengarkan lagu-lagu religi Islami sambil menjelang azan maghrib. Kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Merauke dan sekitarnya, yang mana azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dan kini juga saatnya saya disebut pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Dan rekan penyiasatnya akan menemani Anda ya di part yang ketiga rangkaian Merauke Malam pada edisi hari ini. Selamat sore pendengar untuk Anda. Selamat menikmati waktu berkumpulnya bersama keluarga tercinta. Selamat

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dengan bersatu dan merokok kembali lagi bersama saya Almin Demat Rumah. Setelah mereka yang merokok malam ini di Prosatu RR Merokok Kanal Informasi dan Inspirasi edisi Rabu 8 Juli 2026. Tentunya informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang program Merauke.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Ya, pendengar, berikut satu buah informasi untuk Anda terkait dengan pemberitahuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan. Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Papua Selatan PPK 104. Pemberitahuan pengalian arus lalu lintas pekerjaan pembangunan jembatan Caruk. Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Caruk, diberitahukan kepada seluruh pengguna jalan bahwa arus lalu lintas akan dialihkan menjadi jembatan sementara atau Bailey. Hal ini dimulai pada hari Kamis 9 Juli 2026 atau esok hari, dan berikut rekayasa lalu lintas. Seluruh kendaraan melintas melalui jembatan Bailey. Arah Merauke menggunakan jalur sisi kanan, arah Bovendigul Damuti menggunakan jalur sisi kiri. Lebar jembatan sementara 4 meter, kecepatan maksimum 20 km per jam, dan batas muatan maksimal 7 ton. Kendaraan dengan muatan di atas 7 ton tidak diperkenankan melintasi jembatan tersebut. Imbauan kepada pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, kurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan, dan mengutamakan keselamatan dan antisipasi kemungkinan antrean kendaraan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya kepada seluruh masyarakat demi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana jas hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Instagram @pro1rrimerauke, Facebook @RRIPro1Merauke. Merauke Malam Meeting, Merauke Malam Meeting.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa

0: baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

în inspirații. Rosatul.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoril 1. Rangkuman berita-berita Koril 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Frankie Wohel. Saudara, berita pertama dari Bovendigul. Pejosekda Bovendigul ajak masyarakat manfaatkan dana kampung untuk tingkatkan kesejahteraan. Selengkapnya laporan Thomas Yamlean.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabian Sinfagi mengajak masyarakat kampung untuk memanfaatkan dana kampung secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Fabian setelah mencermati fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyak warga dari berbagai kampung memilih datang dan menetap di Kota Tanah Merah dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di kampung melalui pemanfaatan dana kampung.
3: Dan perlu saya perlu sampaikan bahwa pemerintah juga tidak lupa, di sana itu sudah diberikan kesempatan ada dana kampung. Cuma masyarakat itu lebih kepingin bonong-bonong datang ke kota. Ada maksud apa, kita tidak tahu, tapi tidak suka tinggal di kampung. Padahal ada kecurangan dana, sudah dulu itu tidak ada

0: Perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Dikatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Ia menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu, dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
1: Saat ini Bapak Menteri berada di Kampung Waningapkai, distrik Semangga. Ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat, bukan hanya 100%. Tetapi hingga 300%.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Bupati Merauke mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan fasilitas rice milling unit dan bed dryer di Kabupaten Merauke karena keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Saudara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Selengkapnya laporan Tri Rian.
3: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026, berlangsung di Aula LPP RRI Biak, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Yubedi Susior, Perwakilan Dinas Pertanian Biak Numfor, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Laka Arif, Dewan Koperasi Daerah Dekopinda Biak Numfor dan pengurus koperasi yang ada di Biak. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pengurus koperasi, Dekopinda, DPRK Biak Numfor hingga sejumlah organisasi perangkat daerah yang turut hadir dalam kegiatan ini. Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan koperasi ke depannya.
4: Kepala Dinas 79 ini mengisi kegiatan-kegiatan ini, yang pertama kami akan melakukan jalan santai, senam bersama, kemudian juga melakukan pengobatan secara gratis, dan lebih khusus kita dapat juga memberikan sumbangsi, kontribusi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian lewat wadah koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
3: Selain itu, terdapat pula berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut Harkopnas ke-79. Di antaranya, jalan santai, senam bersama, serta pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga menjadi upaya menumbuhkan perekonomian melalui koperasi. Menambahkan, saat ini terdapat 500 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 279 koperasi konvensional di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, ia berharap koperasi dapat terus berkembang, sehat dan mampu mengelola potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Makarif mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang baik bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai masukan yang nantinya akan menjadi perhatian DPRK.

0: DPLT, saya memberikan apresiasi karena sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana pada hari ini berkumpul pada insan koperasi ya di Kabupaten Biak Numfor. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini adalah bukan soko guru atau tiang dari ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini kami menilai sangat positif ya, di mana di dalam kegiatan ini kami juga mendapatkan masukan dari para pengurus koperasi, sehingga itu juga menjadi bahan untuk kami untuk diskusi dan memperjuangkannya di dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah.
1: Adapun Hari Koperasi Nasional Harkomnas ke-79 yang diperingati pada 12 Juli 2006 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
2: Saudara, karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
4: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina, baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini, tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi, tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat megadiversity dunia. Dan secara bersama-sama, kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
3: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, saudara, dari dunia olahraga. Bupati Nabire menegaskan ASN agar meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
5: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawinari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawinari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT RI. pot tersebut.
6: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud bangsa adalah tim yang bertanding di Amerika. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain kita kibarkan dengan gagahnya, tapi memasuki bulan Agustus bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu saya minta kepada seluruh pimpinan RPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 30 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
5: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59 terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Robi Valendi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frankie Wael mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zai.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Fuck.

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan
0: ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetap

0: Ternyata berkat yang kami dapatkan. Produksi Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: tolong sabarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uang sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi, karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun, Jerry, bangun, nak! Sayang, bangun, nak, bangun!
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hakim, penulis naskah Iksan Nuryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Tilubun.

acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Prosatria dari Merauke, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Prosatria dari Merauke. Karena informasi dan inspirasi tentunya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dialog pada malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Dan khusus pada malam hari ini, Anda akan kami hadirkan topik terkait dengan kesetaraan gender. Dengan topik ya, dengan topik kesetaraan gender, setara itu aksi bukan sekedar kata. Bersama dengan narasumber kami, Kak Berta Benakcem Manampimbir, peserta Gerak Dampak Akademi Nasional Bidang Kesetaraan Gender.

0: Dan sudah ada juga ya pendengar di saat ini studio bersama dengan narasumber kami, Kak Berta Benacem Manampibir atau yang akrab dipanggil Kak Berta, sebagai peserta Gerak Dampak Akademi Nasional di bidang kesetaraan gender. Halo, selamat malam Kak Berta.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Apa kabarnya untuk malam hari ini Kak?
1: Puji Tuhan baik, cuma agak dingin, cuaca meroket.
0: Iya, bukan dampak dari Piala Dunia.
1: Salah satunya juga sih.
0: Iya ya, oke. Iya, baik pendengar, Anda akan kami hadirkan dialog singkat terkait dengan kesetaraan gender, terkhususnya topik sederhana setara itu aksi bukan sekedar kata. Ya, namun terlebih dahulu kita akan mengenal lebih dekat Kak Berta dalam latar belakang dan juga perannya sebagai peserta Gerak Dampak Akademi Nasional di bidang kesetaraan gender. Oke Kak Berta, mungkin boleh dibantu terkait dengan latar belakang singkat dan juga apa yang dimaksud atau apa itu Gerak Dampak Akademi Nasional.
1: Baik, kalau untuk latar belakang dari Gerak Dampak Akademi ini sendiri, ini merupakan salah satu kegiatan kepemudaan yang mana dilaksanakan oleh salah satu komunitas yang cukup terkenal saat ini, yaitu Indica Foundation. Nah, mereka mengadakan kegiatan Gerak Dampak. Jadi ini secara tidak langsung mengajak kami kaum pemuda atau pemudi untuk kita bergerak aktif lebih banyak lagi terkait mengangkat isu-isu atau permasalahan yang ada di dunia saat ini. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Oke. Untuk latar belakang Kakak sendiri sebagai mahasiswa atau bagaimana, Kak?
1: Oke, kalau untuk latar belakang sendiri, kebetulan saya saat ini kuliah di Universitas Musamu, sudah semester 6, sudah mau hampir akhir juga, mau ke semester 7. Kalau kesibukan untuk organisasi dan lain sebagainya, kebetulan baru demisioner juga, baru selesai menjabat sebagai Kahim atau Ketua Himpunan di HMJ PBSI. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti itu.
0: Oke, baik. Iya, pendengar Persatuan Elemen Oke telah disampaikannya juga tadi latar belakang dan juga apa itu yang dimaksud dengan Gerak Dampak Akademi, terkhususnya skala nasional. Ya, kenapa? Apakah ada bidang lainnya selain bidang kesetaraan gender dalam kegiatan ataupun yayasan dari Gerak Dampak Akademi? Dan kenapa Kak Berta sendiri memilih kesetaraan gender sebagai bidang yang ingin ditekuni?
1: Oke, baik. Kalau untuk beberapa bidang tentunya ada, Kak. Kebetulan ada kesetaraan akses, kemudian kesetaraan akses, kemudian ada kebebasan berpendapat, lalu ada keberagaman berbudaya, kemudian beragama dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai ditekuni sejak tahun 2025 hingga saat ini. Jadi kami secara tidak langsung, saya angkatan kedua. Nah, lalu mengapa saya memilih untuk mengambil isu atau kesetaraan gender ini sendiri? Ini tentunya lahir dari permasalahan sosial yang sedang terjadi di tempat asal saya atau di Kabupaten Asmat. Jadi di sana, di Kabupaten Asmat itu, peran antara laki-laki dan perempuan itu cukup berbeda. Yang mana laki-laki itu dianggap lebih tinggi atau lebih, istilahnya lebih di atas, sementara perempuan itu boleh hanya di dapur, kemudian berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu untuk anak-anak. Dan itu membuat saya bahwa saya terdorong nih bahwa sebetulnya kami perempuan juga bisa untuk contohnya memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian kita juga memiliki akses yang sama dengan laki-laki, dimana kita bisa memimpin dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya terdorong dan kenapa saya mengambil atau memilih isu dari kesetaraan gender itu sendiri, Kak.
0: Iya, berarti nampaknya memang kegiatan ataupun yayasan dari Gerak Dampak Akademi tidak hanya berfokus pada satu bidang seperti kesetaraan gender, tapi juga ada bidang-bidang lainnya.
1: Betul.
0: Dan juga ketertarikan Kak Berta dalam bidang kesetaraan gender tidak hanya bagaimana Kak Berta FOMO ya, kalau zaman sekarang bilangnya FOMO ya,
1: ikut-ikutan.
0: Oh, saya teman kebanyakan di kesetaraan gender ataupun di lain sebagainya. Tapi hal tersebut diikuti ataupun ditekuni karena berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari ya. Ya, kalau dapat dilihat dari topik kita terkait dengan setara itu aksi dan bukan sekedar kata, menurut Kak Berta, apa sebenarnya makna yang sederhana terkait dengan kesetaraan gender itu dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, menurut saya kesetaraan gender itu dalam kehidupan sehari-hari berarti perempuan dan laki-laki itu memiliki mempunyai porsi yang sama atau sederajat, istilahnya seperti itu. Misal, laki-laki bisa memimpin, tentu perempuan juga bisa. Perempuan bisa memasak, tentu laki-laki juga bisa. Nah itu hal-hal kecil yang menurut saya kadang salah diartikan, khususnya untuk kita di Indonesia. Kalau di wilayah Papua, sistem patriarki ini masih sangat kuat, kurang lebih seperti itu. Jadi itu menurut saya hal-hal yang sebetulnya simple, tapi kadang kita di sini tuh masih menganggap itu hal yang turun-temurun, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang kesetaraan gender untuk saat ini di wilayah Papua masih cukup kurang diperhatikan karena sistem patriarki yang masih, bisa dikatakan masih sering terjadi ya. Seperti perempuan harus memasak, laki-laki yang bekerja dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan hal-hal tersebut, menurut kakak apakah kesetaraan gender dalam aksi itu harus setara antara lelaki dan perempuan, tidak hanya sekedar kata, atau bagaimana kak?
1: Baik, kalau menurut saya kesetaraan dalam aksi ya tentu iya. Artinya bahwa antara perempuan dan laki-laki ini kita tuh harus memiliki istilahnya ruang yang sama atau porsi yang sama. Loh, itu kamu perempuan, jadi kamu tidak boleh berdiri memimpin di depan. Nah, itu stigma-stigma seperti itu yang membuat saya itu cukup, ya kadang cukup apa ya, miris juga. Nah, makanya mengapa saya mengambil isu ini dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tuh untuk aksinya ya tentu kita harus memiliki peran yang sama, kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Oke. Apakah menurut Kak Berta sendiri kesetaraan gender di wilayah Papua, terusnya tadi kita bisa dilihat dari contoh paling konkret yang telah disampaikan di Kabupaten Asmat sendiri. Menurut Kak Berta, apakah masih ada yang melakukan sistem patriarki atau hanya segelintir? Dan bagaimana pandangan kakak terkait dengan hal tersebut?
1: Kalau kita bicara terkait hal itu, tidak perlu jauh-jauh. Kami beberapa keluarga di salah satunya di yang ada di Agats, atau saya berbicara terkait konteks yang ada di Agats ya, karena saya merupakan salah satu masyarakat di sana. Nah, biasanya pada saat sore hari ini, saya flashback kembali teringat waktu masih kecil ya, waktu zaman masih sekolah dulu di Asmat. Nah, setiap sore tuh kalau misal saat main, misal saudara laki-laki sudah pulang, sedangkan kita belum pulang, saudara yang kita yang perempuan belum pulang, pasti nanti tuh orang-orang tua di rumah sudah berteriak, pulang, pulang, pulang. Masa laki-laki sudah setinggal dalam rumah, terus kamu masih di luar, pulang cuci piring kah apakah, masa saudara laki-laki yang mau masak untuk kamu. Nah, hal-hal itu yang demikian buat saya bahwa apa ya, itu bukan kodratnya kami perempuan untuk memasak, kemudian cuci piring dan lain sebagainya. Itu bukan kodratnya kami. Setahu saya kodratnya kami tuh menstruasi, mohon maaf, kemudian melahirkan, hamil, dan itu. Ternyata stigma-stigma itu masih sangat banyak di Kabupaten Asmat. Kalau mau dibilang tidak sejauh-jauh, di keluarga saya sendiri seperti itu.
0: Oke, berarti memang lebih kepada pemahaman terkait dengan kesetaraan gender dan juga nampaknya lebih kepada tradisi lama.
1: Iya.
0: Yang dimana yang mengharuskan bahwasanya laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menghidupi, sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengayomi keluarga. Baik. Dalam kehidupan sehari sebagai seorang mahasiswa, apakah ada sering terjadi ataupun bahkan ya bisa dikatakan sering terjadi dalam kehidupan Kak Berta sebagai seorang mahasiswa, hal-hal yang sedikit menyinggung terkait dengan kesetaraan gender antar perilaku, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya?
1: Oke. Kalau di dalam proses pada saat di perkuliahan dan lain sebagainya, sebetulnya saya tidak mendapati ya. Namun yang saya dapati itu ketika saat berada di forum, kami mempunyai komunitas atau ikatan dari Asmat juga. Mohon maaf, kenapa saya banyak mengangkat dari Asmat ini, karena memang saya lahirnya isunya ini memang dari asmat gitu. Nah itu ada di komunitasnya kami atau di ikatannya kami, bahwa yang boleh menjadi ketua himpunan, yang boleh menjadi ketua dari komunitas kami itu hanya laki-laki. Ya itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa memang di sana tuh kita punya prinsip bahwa yang kepala perang itu laki-laki. Jadi yang nanti bisa berperang dan lain sebagainya, pegang misal pegang busur, anak panah dan lain sebagainya, itu hanya laki-laki. Perempuan itu di rumah untuk jaga noken, kemudian jaga tungku api tidak boleh padam dan lain sebagainya. Jadi itu kalau untuk di lingkungan kampus memang saya tidak dapati, tapi di komunitas saya, kemudian di ikatannya saya itu saya dapati hal seperti itu.
0: Oke, baik. Memang dapat dilihat dari yang disampaikan pendengar peserta dari Merauke bahwasanya kesetaraan gender masih belum banyak yang memahami, yeah, entah dari keluarga sendiri ataupun dari sanak saudara, teman dan kerabat dimanapun mereka berada. Oke, kembali kepada background kakak sebagai peserta Gerak Dampak Akademi Nasional di bidang kesetaraan gender, bagaimana kakak sebagai peserta dari yayasan tersebut memandangi hal tersebut, dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut untuk tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya di zaman saat ini?
1: Okay. Kalau bagaimana saya memandangi itu tentu miris, cukup miris, apalagi ditambah ini kan zaman sudah semakin maju. Masa iya hanya persoalan masak-memasak harus diserahkan ke perempuan sepenuhnya? Nah, itu tentu miris. Namun kalau melihat bagaimana dari peran dari komunitas atau Indica Foundation ini, tentu membuat saya cukup senang karena diberikan ruang, yang mana kami nanti luarannya atau implementasi aksinya itu akan dibuat. Nah, jadi menurut saya dengan sudah diberikannya ruang ini tentu sangat membantu saya untuk nantinya dapat hal-hal yang menurut saya masih miris tadi dapat secara tidak langsung mungkin diperbaiki, walaupun cuman hanya sedikit terkorek, tapi saya harap sedikit demi sedikit nanti dapat diperbaiki.
0: Oke, baik. Kalau tadi kita bahas terkait dengan bagaimana pandangan dan juga dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa, terlepas dari semua itu, apakah sering terjadi kesalahpahaman kesetaraan gender dalam kehidupan sehari? Jadi ini terlepas dari yang tadi mahasiswa, kemudian sebagai peserta, dan juga tadi dari studi kasus seperti dari Kabupaten Asmat sebagai tempat lahir dari Kabupaten sendiri. Apakah dalam kehidupannya di Merauke terjadi kesalahpahaman yang pernah kakak temui terkait dengan kesetaraan gender?
1: Oke, kalau di Merauke sendiri saya kurang begitu, tapi mungkin saya yang belum terlalu banyak meneliti atau menelusuri langsung. Tapi yang banyak saya lihat itu terkait ini, ada beberapa mama-mama yang saya biasa lihat jalan kalau pagi itu sering sekali ada ibu-ibu yang mungkin untuk menghidupi keluarganya dan lain sebagainya, dia secara tidak langsung sudah berperan menjadi misal tulang punggung ya, sapu-sapu jalan pagi. Itu kan berarti secara tidak langsung dia sudah berperan secara tidak langsung sebagai seorang ayah, mungkin sebagai seorang apa yang memberikan nafkah. Nah itu hanya sih yang sering saya lihat. Kalau secara keseluruhan, keseluruhan di Kota Merauke, mungkin saya yang belum terlalu banyak menelusuri. Itu saja sih yang saya
0: dapat. Oke, okay, berarti memang di Merauke ini, khususnya wilayah kota ya, yang kita saat ini tinggali bersama, memang sudah banyak isu-isu terkait dengan kesetaraan gender yang nampaknya sudah tidak diperhatikan lagi ya. Jadi kata seperti perempuan sudah mulai bekerja di kantor dan lain sebagainya. Ini sebenarnya berkesinambungan juga dengan R.A. Kartini ya, yang memperjuangkan emansipasi wanita. Menurut kakak sendiri, peran dari R.A. Kartini untuk sampai dengan saat ini berdampak ataupun tidak, tapi bagi kakak sendiri, apakah perjuangan R.A. Kartini itu layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan di era yang sekarang?
1: Tentu saya akan dengan sangat lantang bilang layak untuk diperjuangkan. Mengapa demikian? Karena mungkin banyak kaum-kaum wanita yang mungkin menyuarakan terkait sistem patriarki itu mungkin lewat buku dan lain sebagainya. Namun yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini itu sangat menyentuh kami kaum wanita, bahwa memang yang bisa bersekolah dan lain sebagainya itu bukan hanya pria. Namun kami wanita juga bisa, kami bisa memimpin, kami bisa menjadi tempat kedua untuk anak kami belajar dan lain sebagainya. Jadi seperti itu.
0: Ya, pendengar persatuan maka dimanapun Anda berada, sudah Anda dengarkan beberapa dialog singkat terkait dengan topik kita pada malam hari ini, terkhususnya topik utama yakni kesetaraan gender. Dan ya, kegiatan yayasan Gerak Dampak Akademi yang akan diselenggarakan secara nasional, apakah itu nantinya mau melibatkan seluruh mahasiswa ataupun peserta di Indonesia yang akan mempunyai produk ataupun hasil, Kak?
1: Kalau dibilang untuk mahasiswa tentu tidak, karena ini jangkauannya itu luas. Jadi ada beberapa contoh, ada para peserta yang bukan hanya dari mahasiswa ya, tapi misal Bapak Ibu dosen itu juga terlibat tentunya di situ. Nah, itu yang membuat saya juga tuh cukup, wah ternyata yang yayasan lakukan ini ternyata tuh sangat apa ya, nanti dapat insight-nya cukup besar. Jadi makanya saya harus terlibat nih biar bisa mendapatkan benefit juga tentunya. Jadi bukan hanya di selingkup mahasiswa, tapi cukup luas, yaitu misalnya ada Bapak Ibu dosen, orang-orang yang sudah mungkin bekerja-bekerja di kantor dan lain sebagainya.
0: Berarti memang tidak terbatas ya.
1: Iya, betul,
0: usia terbatas untuk kegiatan ini. Kira-kira kegiatannya akan dilaksanakan di mana, Kak?
1: Oke, kegiatannya akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026 sampai tanggal 20 Juli di Depok di Wisma Hijau, Jakarta.
0: Wow, berarti memang nanti melakukan perjalanan ya.
1: Iya.
0: Sedikit healing, walaupun healingnya tuh membahas isu-isu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jika dikasih kesempatan kembali oleh Yayasan Gerak Dampak Akademi kepada Kak Berta terkait dengan memilih atau bidang selain kesetaraan gender, apa yang menjadi pilihan lainnya ketika kesetaraan gender tidak masuk pada list pilihan?
1: Kesetaraan akses.
0: Kenapa kesetaraan akses?
1: Tahu kan?
0: Ya.
1: Kita di Papua, kita tidak memiliki akses yang sama dengan teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Oke.
1: Jakarta maupun Jabodetabek lah. Nah, itu sih yang saya pernah rasakan. Ini flashback kembali ke, saya punya pengalaman. Dulu waktu masih sekolah, kebetulan saya sekolahnya di luar. Nah, setiap liburan itu teman-teman selalu pulang dan selalu bilang begini, Ber, kamu gak pulang. Kenapa kamu gak pulang? Terus saya jawab, tidak bisa pulang, mau pulang lewat mana? Pesawat mahal, kereta tidak punya, bis juga kan tidak mungkin, masa iya mau lewat laut? Nah, seperti itu. Lalu teman-teman saya nih, oh di sana itu belum ada ya, kayak belum ada kereta ya. Di sana tuh ternyata antara di dalam provinsi Papua satu, yang satu provinsi saya ternyata tidak bisa menyeberang misal lewat kereta, lewat bis dan lain sebagainya. Dan itu saya cukup terpukul.
0: Oke.
1: Karena kita tidak memiliki akses yang sama, padahal kita sama-sama di satu Indonesia ini, kita sama-sama makan nasi dan lain

0: Kemudian dari mereka saya dapat mempelajari bahwa ternyata untuk sebuah isu yang cukup sensitif misalnya ini, ternyata bisa diselesaikan atau bisa dibedah dengan cara-cara seperti ini, dan nanti jalur masuknya seperti ini. Jadi harapannya semoga nanti dipermudah, karena biasanya kalau untuk isu-isu yang cukup sensitif, ya tahulah biasanya agak bukan dipersulit, tapi memang agak sulit.
1: Iya betul. Ada saja hambatan dan kendala yang terjadi. Iya, jika itu adalah harapan. Ketika tadi kita mengangkat topik dan membahas terkait teman-teman dan juga saudara-saudari yang ada di ASMAT, harapan kakak sendiri untuk, tadi kan kakak menyampaikan bahwa ada di keluarga, kemudian di teman, ataupun di sanak saudara lainnya terkait dengan isu kesetaraan gender yang masih belum dipahami secara awam. Apa harapan kakak tersendiri bagi saudara-saudara yang berada di ASMAT, di tempat lahir kakak sendiri?
0: Harapannya satu, harus mulai merubah pola pikir, bukan rubah pikiran ya, tapi merubah pola pikir bahwa dari hal-hal kecil aja, pekerjaan rumah tuh bukan hanya untuk perempuan.
1: Iya.
0: Dari hal-hal kecil itu aja, pekerjaan rumah tuh bukan hanya untuk perempuan. Kemudian yang boleh menduduki misal jabatan-jabatan struktural misal di pemerintahan itu tidak hanya laki-laki.
1: Oke, seperti kepemimpinan dan lain sebagainya ya.
0: Itu tidak hanya laki-laki. Boleh ditempati oleh perempuan asalkan ya dia apalagi kalau dia memiliki kompetensi, dia mampu, ya why not, maksudnya kenapa? Kenapa tidak? Ya sudah.
1: Iya, gitu ya. Oke. Ya, pendengar persatuan dari Merauke. Waktu telah menunjukkan pukul 20:49 menit dalam dialog bersama di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini bersama KBR Pak, terkait dengan topik kesetaraan gender. Setara itu aksi, bukan sekedar kata saja. Ya, ada closing statement yang akan disampaikannya pendengar untuk Anda terkait dengan topik kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita KBR Pak, yang tadinya sudah membahas seputar kesetaraan gender mulai dari segi kasus sampai dengan bagaimana harapannya di kegiatan sampai di juga saudara-saudari yang berada di Kabupaten ASMAT. Oleh itu kepada Dito Beta, boleh disampaikan closing statement ataupun juga masukan pada pendengar persatuan RRI dimanapun mereka berada.
0: Baik, kalau untuk harapan sendiri, tentunya saya memiliki harapan yang cukup besar. Bagaimana dalam dukungan ya, saya sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada dimanapun kalian berada, khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Tolong untuk dukung saya, yang mana ini harapan saya. Ini secara tidak langsung saya memikul atau saya membawa beban dari kita semua, khususnya yang ada di Papua Selatan, bahwa perempuan juga bisa berada di suatu posisi yang baik asalkan mempunyai kompetensi, perempuan juga mampu, dan tolong hilangkan stigma bahwa perempuan tidak bisa apa-apa, perempuan hanya bisa masak, hanya bisa mencuci, hanya bisa menjadi seorang ibu dan sebagainya. Harapan ke depan, semoga apa yang saya pegang ini atau apa yang akan saya tekuni ini, nanti ke depannya regenerasi yang berikut bisa mengikuti, kemudian yang baik-baik bisa diteruskan lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian satu yang untuk penutup, mulailah dari diri sendiri. Dan hal kecil yang dirubah mulai dari sekarang itu kedepannya akan berdampak untuk orang banyak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas closing statement dan juga harapan serta dukungan dari Kak Berta dalam dialog malam hari ini, Ngobras ya, Ngobrol Bareng Komunitas, dengan topik kesetaraan gender di Pro 1 RRI Merauke, karena informasi dan inspirasi. Ya pendengar, demikian seluruh rangkaian ya dialog malam hari ini bersama dengan Kak Berta. Terima kasih Kak Berta untuk kehadirannya.
0: Oke, sama-sama kakak.
1: Iya, sampai jumpa nantinya jika kita ada kesempatan bersama untuk dialog.

0: dialog-dialog
1: okay.
0: berikutnya. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Ya benar-benar persatuan dari mereka. Tentunya juga akan kami hadir untuk Anda beberapa lagu hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan juga Warta Berita Sentra Pro 3 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat solidaritas, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini

0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siomi melaporkan selengkapnya.
1: Mr. Narendra Modi,
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta menggalin kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan Modi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut ungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT Lima Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut. Kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan pekerjaan kepada saksi yang hari ini

0: Arief Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan urut bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
1: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya, tugas
0: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, RW Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnan Sumanda melaporkan.
3: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
4: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Ia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
3: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
5: Bukan melakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 50 orang. Itu

0: Satgas PKH bersama penyidik dan Pitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran

0: tanpa pada hari ini. Menurutnya dana tersebut lumayan penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlangsungan pengelolaan dana peserta.
1: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027.

0: gagal untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana ASABRI.
1: ASABRI perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terkondisi dengan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. ASABRI perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report semata memang tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
0: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT ASABRI untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang PSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hanan Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Peluncuran NEO-1 adalah tujuan akhir, melainkan bagian dari integrasi.
4: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO-1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
3: Peluncuran NEO-1 bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari integrasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan pengeliatan tertinggi. Dari hasil kita coba berubah menuju inovasi dan inovasi menuju industri.
4: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kondigi, Wayan Tony Supriyanto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Kondigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.

0: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zainuddin Ancengah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas 10 hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
3: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, dengan cepat lahan itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan, bisa dilakukan perusahaan untuk bantuan pemerintah ini. Berdasarkan irigasi, bantuan benih, bantuan, dan mesin pertanian.
2: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.

0: juga yang mungkin dalam satu tahun habis itu ketinggalan lagi 20
1: Petra di dokter pertama mendapatkan berkat berupa lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, menjadi menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bagaimana kalau
2: petani. Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO

0: manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada total hal penyakit yang terinfeksi yang terkonek dengan ekonomi sistem itu satu.
1: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
2: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan.
1: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perhimpunan Besar Kehidupan Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mukhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Anchi Mongolia Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI ini menunggu pelatih asing dan tim ahli untuk memastikan penggunaan atlet berjalan terstruktur.

0: Ketua Umum PBPI Galih mengutur kertas sasmita sebelum menggaskan komitmennya untuk membawa pahlawan Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak pada tahun lalu, tahun Asian Games pertama, seluruh negara Asia. Pertama kan, 40 liter itu ada lupa yang dulu. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, tidak perlu, cuma. Jadi kata saya sih, ngomong-ngomong begini ya, cuma. Tidak saya punya pilih. Salah satu dari yang mereka itu kayaknya, dan saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya tidak ada pressure, cuma saya yakin mereka akan depan dan akan membutuhkan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Pada jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional.

berita Pro 7 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua

Plus, termasuk juga berbeda strata sosial dalam konsep negara sebagai rumah bersama. Tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan menjadi

0: manusia hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau membaca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Jun. Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu. Terus gimana ibu itu, Jun? Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, Jun. Ibu kamu.
1: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: bisa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga merangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selain

0271 321 4901 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433 01 RRI Merauke.

0: sejuk keningku, meledak rasa dalam dada, aduh, mana tahan, dap duk-duk dalam jantungku. Hei berdiri mak budi romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setukur tubuh monas.
1: Lirik yang luar biasa.
2: Betul ya.
1: Yes.
2: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
0: Belum kebayang sih.
2: Belum kebayang.
0: Belum
2: ya.
0: Kebayang.
2: Karena belum pernah bikin lagu-lagu jenaka ya.
0: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Benar banget. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
0: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu tentunya, produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya. Dan Dik-Duk Der salah satunya sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Yudi, Mas Afiq,
2: sehat
3: semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia.
2: Sekali merdeka, sekali berbicara tetap diudara.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
0: Pokoknya cinta baru seteguh tubuh monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
2: ya, begitu ya.
0: Iya kan Bang? Benar.
2: Iya, benar.
0: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu

0: seperti ya teman-teman biasa ya, teman-teman ada main pimpinan kan tahun 60-an ya.
1: Oke.
0: Tahun 80-85 kan main pimpinan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mungkin dua anak muda atau
1: main
0: ya. Itu tuh ya. Ya sekitar 9 tahun ya, 2 tahunan ya. Sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo.
1: Oh di Solo ya.
0: Oke. Di Solo Surakarta ya. Solo. Solo. Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu

0: tahun karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti itu ya.
1: Okay. Yeah, gelas-gelas kaca yeah, gitu ya. Yeah.
0: Seperti eranya Bang Rinto,
1: Bang
0: Rianto,
1: ya
0: kan gitu.
1: Yes.
0: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama, tapi ya. Kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Itu yang paling
0: penting. Saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Ya,
0: kalau dari yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Lagunya Bang Panco misalkan, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
0: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio itu mas.
1: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya termasuk RRI Solo. RRI Solo saya pernah juga di sana ya. RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta.
1: Iya, iya, iya.
0: Sekitarnya. Ya saya pernah siaran-siaran langsung. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya. Zaman dulu. Nah itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya. Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu. Terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, harus kotor untuk panah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakter saya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Oke.
0: Gitu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa itu lagu-lagu daerah ya, untuk supaya kita bagaimana bisa untuk memodifikasi.
1: Oke.
0: Gitu, mas.
1: Siap ya, kalau begitu. Luar biasa. Karena memang Ferry legend,
0: betul,
1: sangat legend. Yang nunggu juga banyak, gitu kan?
0: Ya.
1: Buat anda sudah dengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh 0811-797-27912.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
0: Manado,
1: namanya Benny juga.
0: Yeah.
1: Sama ini,
0: Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny Jo.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Rindu kawan berbagi
1: memori yang luar
2: biasa. Karya anak bangsa Iksan Tarore. Ini Pak Irfan Kusawi.
1: Iya, betul baik.
3: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bung Benny Jo pertanyaannya.
2: Ketemu lagi di Wang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado
0: ya. Baik, waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
2: Ya, senama nih.
1: Senama
2: ini dengan tamu ya.
0: Iya,
2: kebetulan kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan ada Benny doang dan
1: Benny
2: doang.
1: Mas Har.
0: Iya, Mas.
2: Iya,
0: Har ya.
1: Silakan pertanyaan
0: Bung Benny.
2: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Ya.
2: Mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang diciptakan, apa namanya, nadanya, apa liriknya, itu aja ya pertanyaannya.
1: Ini nanti dijawab ya,
3: Bung Beni.
1: Iya, iya.
2: Makasih
1: Bung Beni.
2: Bung Beni. Ya, Mas
1: Yudi. Silakan. Nanti dijawab. Nanti aja.
0: Nanti.
1: Bang deh.
2: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memoaya, Manado Ibu Ike ya.
1: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gadi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Tekanaro.
2: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya, ke Bau-Bau. Bang Albert,
4: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
4: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
4: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini yang ada di
4: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
4: Baik,
1: kita jawab pertanyaan. Ya, Benijo. Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
4: Iya.
1: By WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Malam,
1: Bu Ana.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
4: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Iya ya.
4: Oh.
1: Mungkin di TV tanpa Iksan.
4: Berarti saya.
5: Kak Yudi.
1: Ada Tengku Safiq.
4: Iya.
1: Bu Ana.
4: Bu Ana.
5: Iya. Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Bang Benny Asan.
0: Selamat malam, gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan, silakan.
4: Silakan Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh?

0: berapa.
1: Oke, ada lagi.
0: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Sudah bisa kusir ya.
0: Udah
1: itu aja.
0: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
1: mewakili kata hati ya.
0: Semuanya menghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
1: Siap, oke, itu aja. Buana?
0: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Iya dong. Tahu aja
0: tidak akan iya. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
0: Salam Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh. Silakan.
0: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
0: Indah dan semuanya sejarah terkecuali.
1: Ya,
0: semoga sukses selalu.
1: Terima kasih. Wah, sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti,
3: selamat malam. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Gus Syafiq.
1: Halo.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, ya, langsung pertanyaannya.
4: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
4: Lagunya tuh udah berapa banyak yang disukakan. Di lagu-lagunya ada gak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya, ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: Benny.
4: Pernah menciptakan lagu keroncong apa seriosa Bang Benny? Itu aja. Terus yang terakhir, apa aja gak lagunya yang kira-kira kan berapa tuh? Pernah tapi jadi tonton
1: belum
4: atau gimana?
1: Oke.
4: Ya, baik.
1: Ya, baik. Terima kasih.
4: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di dalam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ya, ada Mbak Tiara. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Din.
6: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Sehat selalu Mbak.
5: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
5: Ya pertanyaan, ya pertanyaannya seperti ini. Kan Bang Din kan pencipta lagu ya. Sudah berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: pertanyaannya.
5: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
1: Siap.
5: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Yudi Bang Yudi ya.
1: Betul. Selamat tunggu Safi.
5: Iya bersama Pantik. Tunggu Safi. Selamat malam.
1: Malam
5: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul.
1: Oke dari Bang Benny Jo. Ini apa pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Di Rumahku kenapa diberikan ke Hepakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
6: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Rumahku itu saya ciptakan untuk Hepakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
6: Inarawi. Terus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetty Kosedang, Pak Aju ya, dari Mustika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia, gitu tuh. Langsung dia begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetty Kosedang. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetty Kosedang karena ya tadi itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya, misalkan oh untuk Hetty, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter itu, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa. Dia baru berapa oktav dulu, misalnya satu setengah, nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Kosedang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti ya Berdiri Bulu Rumahku.
2: Begitu mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetty Kosedang, ya, seperti itu.
6: Kita memang menciptakan khusus buat Hetty Kosedang, khusus untuk Hetty Kosedang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenesnya, nggak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan secangkir madu ya sukses juga, tapi di album itu tetapi tidak sukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu, karakternya
2: berdiri mah itu yang dipikirin tuh sama ini asal.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
6: Ada dulu. Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam
1: ya.
6: Ada yang kita bikin notasinya dulu,
1: oke.
6: Atau kita liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, sekaligus juga ada ya.
6: Jadi begini, itu saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal untuk bilang awalnya saya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu itu 5 atau 7 lagu siaran-siaran lagu, itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersantai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Hilang berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
6: Iya, saya langsung buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang gitu itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas.
1: Siap.
6: Saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu caranya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
6: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu itu sebenarnya sudah tahun 1986. Jadi ini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu, sudah saya ciptakan udah lama, tapi saya belum temu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya, salah satu produser yang saat itu hip juga ya, masuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, ini kamu bisa bikin langkah dulu ya. Lagu ini, karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuma saya minta sama produsernya, saya minta artis saya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya artismu ada berapa dan itu saya
1: tanya. Iya gitu. Iya.
6: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini dan ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan. Lagu itu saya ketemu Maya Angela. Ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya aku bagus. Saya justru namanya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Namanya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa. Soal nama anak ini kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Tapi waktu itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas. Waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat tuh kawan jawabkan
1: iya.
6: Terus, udah ini biar dinyanyiin sama Maya jelas saja. Tapi saya gak yakin, ya munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu jaman kaset ya mas ya.
1: Kurang naik lah, kurang mendorong lah.
6: Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis namanya dulu sih ya?
6: Solo.
1: Oke.
6: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo. Solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
6: Lagu yang sama, sempat rilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya udah bilang, sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat atau mendingan nanti saya cari aja artis lainnya. Akhirnya Pak Jepo itu kasih duet aja. Ini yang saya mau kan gitu tuh. Baru musiknya saru pasti musik saru sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan tanpa langsung begitu muncul
1: Maya Angela dari
6: Muklas Adiputra. Ya Muklas begitu safari keluar safari besok paginya langsung.
1: Aneh itu.
6: Emang tahu
1: masih kecil itu.
6: Masih kecil. Nah itu langsung hit juga itu lagu.
1: Iya.
6: Kau Tercipta Dari
1: Kau Tercipta ya.
6: Baru berhasil versi memang itu lagu mau di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan jarang sekali.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
6: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: dangdut
6: ya. Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93.
6: Rano Karno.
1: Itu diciptakan.
6: Itu rilis 1993. Rilis tahun 1993 Rano Karno. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Yang
6: sebelum-sebelumnya yang
1: betul,
6: sebelum.
1: Betul.
6: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang lagu-lagu stadionan seperti di mana ada kamu di situ ada aku. Jadi Diana ya itu kan pertama kali
1: yang itu memang
6: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dude istilahnya itu
1: pop dude kalau sekarang itu namanya hip dude.
6: Iya ada hip
1: dude ya.
6: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
6: Karena ya gini mas, ini kan ada ceritanya nanti. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok mas, belum
1: enggak zaman ini ya.
6: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti apa di Glodok itu pencipta lagu pop itu waktu ngocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Terus gitu ya.
6: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Nah, saya tuh berpikir mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop terhadap cinta pop ya selama cinta pop sama orang-orang dangdut orang pop ini bisa nyatu. Nah, gimana lama saya itu lama itu mas. Saya pernah coba sekali tapi nggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
6: Nah, tapi ternyata orang pop juga butuh. Orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya, termasuk musisinya itu baru masuk. Ini sudah kita lanjut lagi, nah kaitannya sama cintaku terbusuk ini ya.
1: Iya iya.
6: Nah Rano Karno, nah cuma Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku
1: tergusur,
6: cintaku terbusuk ya tahun 93. Nah waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari Cika Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
6: Artis-artisnya Cika Record, ya kan? Banyak saya mengerjakan artis-artisnya Cika Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya irtahi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya iya iya.
6: Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuma yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedamrut yang gitu tuh.
1: Nah itu.
6: Kemudian di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama Rano Karno. Rano Karno kira-kira masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Terbusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan cintaku tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu busur-busuran.
1: Iya
6: zaman busur-busuran. Zaman busur-busuran itu juga ini ya zaman busur-busuran.
1: Siap.
6: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau ini lagu ini aku rubah aja ke karakter aku cinta lah kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya situ waktu itu ya. Akhirnya ya dinamikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
1: Ya, ya. Selamat malam.
6: Oh Rahma,
1: silakan Bang Rahma.
6: Rahma
1: Sumatera
7: Barat. Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
7: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangkut tua ini.
1: Betul.
7: Ku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendawamu, ada pandangan mesra.
1: Siap, Bang Benny. Mewakilkan hati.
6: Iya.
1: Menjiwai.
7: Di radio orang di sini.
1: Oke, siapa ada yang mau ditanya?
6: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, katanya sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
1: Betul.
7: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, juga itu ya.
7: Enggak.
1: Kalau
7: ingin kasih bocoran berapa?
1: Gitu. Oh, siap.
6: Tunggu
1: ya.
6: Iya.
1: Itu aja.
6: Terima kasih, Uni Rahma. Ada lagi? Cukup?
7: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah sama vakum ya, nggak dengar lagi ciptaannya sekarang.
1: Gitu. Iya, siap. Ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
6: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya, siap.
7: Sampai juga buat Bang Yudi sama Tim Pusafik.
1: Iya, siap.
7: Boleh kita salam buat ini ya.
1: Iya.
7: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup kita Wakit TV dan Pasar selalu.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
6: Malam.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap
8: ini. Ya, saya bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Luang rindu, luang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
6: Pertanyaannya?
8: Ya. pertanyaannya begini, pertanyaannya tidak kapan Bang Benny ini jadi pencipta, apakah mulai SMP atau tingkat juga fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu, bagaimana, apa melalui serakat, apa puasa dulu, menciptakan gitu.
1: Oke.
8: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari bukan lo Bang Rano Karno, yang maaf dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
8: Tadi yang diunjukkan. Tanya.
1: Siap, oke. Oke.
8: Salam-salam,
1: Bang. Siap, orang.
8: Ya, salamnya untuk Buka Majenda di Bandowoso, Bendo, dan juga Tete Jenda, juga Angkawati RRI Jember, juga RRI Semenep, Angkawati RRI Singaraja dan Jakarta, RRI Jakarta.
1: Terima kasih.
8: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya. Yang rindu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior di RRI Jakarta, jarang-jarang nongol tiba-tiba nongol kembali
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama, marilah kita
9: kenal. Kita tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori atau
1: siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi di akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu. Apa satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq
9: bisa juga. Bang Tengku juga bisa. Terus sama Bang Benny ya kan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik,
2: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Boni, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian... mana nih? Oh, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kalimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Losmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serwi, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.

0: Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Pemilahan, Taminabuan, Ternate, Tolitoli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Ya. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full,
0: semua lain udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, aku
0: berhutamang. Silahkan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam, Yodi Ismail, Sufi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Kemarin suara itu 100% Indonesia, tadi nggak bisa dengar suara Yodi sama suara Tengku Sapi.
0: Nah, kok bisa? Kenapa begitu? Yang lagi bisa dengar kok?
2: Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk bintang tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yodi. Apa kabarnya?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Tuhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Beni Asar, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi tadi kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu.
0: Oh, oke, langsung digoreng ya.
2: Udah dapat bahan, diulumi dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diulumi dulu baru digoreng gitu. Mas Beni.
0: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dub itu kan Mas Beni Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nanti yang kedua, satu lagi apa ya? Satu lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Ya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Beni Asar.
0: Iya,
2: siap. Ya, lagu-lagunya tunggu suka sama mungkin anak kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Beni Asar.
0: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih. Pak, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Terus
2: untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Seruli. Untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Doni, terima kasih banyak, selamat malam,
0: bye-bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam Yu.
4: Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Beni.
0: Selamat malam, Ayu.
4: Iya Bang Beni, tidak pernah sentuhmu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, harusnya musisi yang ada di Timur Indonesia. Tapi sama Bang Beni tetap semangat gitu ya, tapi ada saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Beni tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Ide-nya mantap gitu ya, terus diri gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, boleh seorang band sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Siap. Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya saya. Bapak-bapak tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Menunjo, Bapak Indi, Kolejo Bapak Cara di Bonde, dan selamatkan Suri Jepur Indonesia. Pada besok kita bangun di Pipalasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkyu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya. Iya.
3: Sehat-sehat.
5: Bang Benny kan Bang. Iya. Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama. Apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia yang pertama, terus yang kedua seorang agent kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih memprediksi siapa gitu. Karena kan ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 ya, gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril, di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja, silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas, selamat malam Mas. Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk yang lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86, jadi jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, dan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
7: Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini gak sih?
0: Royalty
7: gak sih? Okay. Ini? Ya saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu lah.
0: Siap.
7: Iya. Itu aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Ya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke,
7: terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi. Lebih keren sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng itu.
0: Siap.
8: Bang. Topiknya baju oen gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya?
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny. Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga
0: ya?
8: Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya?
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Saya Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Siap. Bang
0: Safik.
8: Benny Jo.
1: Benny.
8: Mutiara
1: Daun
8: sebagai
1: dan
8: semuanya
1: tetap bersolid.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan. Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Katakan lagu-lagu kan gitu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya. Karena ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bermain lagunya
3: saya, antara lain yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koesendang,

0: Tanang, ada Dion Piscesa, Mika Sylvia, Rani Cecilia, wadah banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market konsepnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Opini Saat kan. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karena saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
1: Oke.
0: Dan banyak lagi mas.
1: Siap.
0: Ya oke.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya. Ya.
0: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu yang sudah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis atau yang kita
2: produksi,
0: tapi tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
0: Terus
1: ada yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
0: Iya, tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan

0: ada
1: gitu, ya?
0: Ya ada ya ke, terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, katanya yang curhat yang begitu, akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati. Kalau saya nilai, bisa bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya, kita buat dulu ya, gitu. Itu begitu deh mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu. Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana selaku itu simple mewakili kata hati, begitu denger tuh soalnya mewakili yang gitu, benar-benar yang kejadian benar. Nah seperti itu mas.
1: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang masih jenaka maupun yang selorot pelet istilahnya, selorot pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, saya bikin lagu keroncong pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isi, kok cuma lemas aja kan gitu,
1: pengantuan kok gak semangat pengantuan gitu ya,
0: kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi muda ini gimana supaya anak muda itu tergugah sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Ya saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Jadi mau dikasih tempatnya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya,
1: bukan keroncong,
0: dangdut keroncong, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dadak Menyok Bung. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut dan dicampur ngepop kan gitu.
1: Oh jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu. Orang Jawa berarti album gak salah gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih itu Pak. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua
1: gitu ya.
0: Siap. Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini merusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak merusak pakem keroncong,
1: jadi kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuma
1: pakem-pakemnya pasti
0: kita kan tuh mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng banget.
1: Uni Rahma ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang orang biasa sama kayak orang
2: kayak jangan diomongin di sini ya. Nanti bukan apa, semua bingung nanti
1: ya,
2: minta lagu
1: kemudian Pak Ahmad di
2: mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya
2: ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: bercerita tentang
0: sendang ya. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya, tapi triknya mencipta lagu itu kan macam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu
1: ya,
0: ada yang notasinya gitu tuh, terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa sempat dipakai ilmu-ilmu apa
1: gimana kan tadi ada bingung.
0: Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi yang gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara gabungan ya, ya
0: antara karena itu harus jadi kesatuan ya,
1: betul,
0: antara notasi
2: lirik
0: sama musik ya, itu sudah jadi kesatuan, betul. Nah itu kan
2: maksudnya itu
0: ya, maksudnya itu jadi ya memang ada ilmu tapi susah kalau kita jelasin.
2: Kadang mengalir
0: begitu
2: saja.
1: Jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kalau lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Siap. Ibu Mertati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi. Nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah bagi saya.
1: Okay. Siap gitu mas. Pertanyaan dari Tata Dinda.
2: Dinda,
1: ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu
1: bukan kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
0: Iya benar. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Lalu dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu maksudnya wah dangdut itu seperti itu seperti ya. Kita ada di tengah supaya kita tuh bisa
2: menyatu,
0: jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu
0: dangdut ya. Siapa pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya, tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya produksinya. Misalnya bawain pop dangdut mungkin masih udah pernah ngerasain ya, orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi ya.
2: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya bang, sorry saya potong, karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok, tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop

0: sehingga orang pop itu bisa, betul, orang dangdut itu bisa,
1: iya,
0: di pasar pun di market juga
1: tembus, iya,
0: dengan kemasan musiknya mungkin ada,
1: iya,
0: sentuhan.
1: Siap, Bu. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku. Maluku.
0: Ya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya, luar masih tetap terus sampai saat ini. Dari
0: tahun 80-an kan?
1: Nah, ya, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun,
1: Mas. Gitu ya.
0: Saya maksudnya sampai akhir
1: Ayu, namanya juga Ayu
2: di Maluku. Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah menjadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun
1: ya sudah bikin lagu.
2: Sudah itu.
1: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan,
1: enggak ada. Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa persatuan artis seniman
2: SPSI.
1: SPSI masih ya.
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang satu menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali ya karena kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, patung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI. Itu Mas, cuma itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Iya, raja cuma dikasih.
0: Wah, penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
0: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti
1: gitu ya?
0: Mm-hmm.
1: Bang Ketua jadi saksi,
2: ya,
1: dan lain sebagainya.
2: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada,
1: mm-hmm,
2: ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang ya sekarang juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: kita
2: supaya ya keadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga banyak
0: pengisi-pengisi
2: musisinya, seperti pencipta lagunya gitu.
1: Ini Bang Iman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual
2: ya bikin lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik yang
2: Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya, tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi
1: sih, ya
2: palsu.
1: Betul. Oh, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut.
0: Uh-huh.
1: Cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, para saya juga ngefans sama
1: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan jiwa.

0: bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita. Malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Memorable, terus everlasting.
1: Di sungai di bangku tua ini.
0: Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh,
1: ya,
0: salam untuk Arso, Kaira, dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua, ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu, ada Chandra di Sumenep. Tanya sama Mas Benny,
1: yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan, maksudnya ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Alhamdulillah di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor, edisi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bangku. Bang Syafiq juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Bang Benny.
1: Iya, malam. Boleh langsung pertanyaannya.
3: Ya, Bang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk Yudi.
1: Ah, ya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
1: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua
2: sendiri belum masuk ke Black Deep Dubler. Jadi kesedang.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A per Sorong, stiker perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Adi Yudhistira. Dadah Bang Yudi.
1: Dadah.
3: Tunggu sampai ketemu di Jakarta. Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah.
0: Wah ceria sekali. Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat malam Mas Andi.
1: Iya, terima kasih lagunya itu udah jadi mata dekat di hati untuk negatif.
0: Ya, terima kasih Via.
1: Kalau ada waktu bu, jadi tolong dikasih.
0: Siap.
1: Jadi mata dekat di hati dari negatif ya, itu aja berbeda.
2: Oke. Terima kasih Bang Andi. Bang Andi.
1: Gue nih asal ya.
0: Iya.
1: Proyek ke depan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Palembang ada Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
3: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang.
2: Selamat malam
0: gitu ya. Selamat malam ya.
3: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke ekspor ini
2: lagi ya.
0: Safik kita import.
2: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
3: Iya, deh selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
2: Selamat malam, Oma.
3: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
3: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Iya.
3: Selamat malam Bang Benny, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, senang anak tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Boleh kan kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ini mau sekali kita kapan selamat.
3: Boleh deh, kalau kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
3: Terus penyiar-penyiar yang ada di Radio RRI Palembang khususnya Potatu. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
0: Terima kasih.
3: Yang lagi tugas salam di Mas Yudi.
0: Omanya salam buat Bang Haris yang somse gitu ya.
3: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
3: Nggak boleh somse gitu nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Blue Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran ya, apa itu
2: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
4: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya.

0: itu membawakan
1: agak sopran kan?
0: Iya. Pas kemesnya itu dapat.
1: Karena
0: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan?
1: Iya.
0: Itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kemes-kemesnya kalau yang jauh bilang itu kemes-kemesnya kan. Nah itu dapat banget sehingga kita berpikirnya. Wah ini lagunya kok anu ya kayak gini itu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Ya kita dengerin lagu lagi ya.
0: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
0: Wih.
1: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
0: Oh, Kamu Tak Pilih.
1: Kamu Tak Pilih. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Denny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu kan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Denny sudah menulis lagu dari tahun
2: pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Denny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda. Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang jomblo ya. Artinya yang milenial.
0: Ya, oke. Okay.
2: Nah, itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
1: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang apa, kuncinya kan
2: sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma pecah-pecah aja kan, gak mau diiring-iringnya, ditambah 6, tambah 6, tambah 7 lah, cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Denny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan, Yunita, Raisa, gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Denny dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya sebenarnya enggak juga. Cuma saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga enggak tahu sekarang eranya anak-anak saya. Dulu anak-anak saya ini enggak model-modelnya juga begitu.
0: Siap.
2: Cuma saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini semuanya kan gitu.
1: Kita masa belum kita tutup, kita ini ada kenapa? Atas ini tanda nggak suaranya?
0: Oh gitu ya?
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila aku duduk di sini, ku ingat bayang sayangmu. Di sini, di bangku

0: Benny, Mas Nadi juga, dan Mas siapa lagi
1: tadi? Tengku Safiq. Malam. Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak,
1: bisa nyanyi nih. Bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal ya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
3: Iya.
2: Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya, sebenarnya Mbak ini sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal yang sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
2: Bagaimana kita memulainya aja.
1: Yeah. Okay.
2: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan itu yang penyanyi ya katanya yang hebat itu kayak apa sih pak
1: akhirnya.
2: Nah,
1: tapi
2: kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
2: Karena vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok nggak
2: vokalnya? Karakter vokalnya kalau
1: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya ya?
1: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
2: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa cocoknya lagu ini?
1: Lagu rekod zaman dulu yang cocok.
2: Karena nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya tuh kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, ya seperti si A ya si A kan gitu. Karena saya nggak

0: begitu senang misalkan, wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu gak apa-apa.
1: Ini suaranya gak cocok sama Mbak Maya, gak cocok.
0: Nah, dia punya warna sendiri, Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti gak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
0: Punya warna sendiri.
1: Ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, jangan gitu dong, Mbak, jangan nyambung dong.
0: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh,
0: ke warna vokal tapi itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang
2: kenapa coba saya tanya gini,
1: gimana
2: memang suratan kita harus berdua berbunding tangan.
0: Aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu, Mbak. Ini lihat,
2: Mbak.
0: Iya, aku sudah tahu, ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, bukan aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
0: Kan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya, terima kasih banyak.
3: Terima kasih sudah hadir.
2: Mas Udin, Mas Tengku, Mas Benny.
0: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan, karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny? Nah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
2: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya, apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Kepada Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa, Mas, judulnya?
0: Segalanya Tercipta Untukmu. Sukses juga itu, Mas. Kayak tadi ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi.
1: Ini pembuktian
0: pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua
1: ikut-ikut
0: ya. Bisa, akhirnya semua ikut-ikut.
1: Siap. Mamanya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
2: Baik, terima kasih, Mas. Ya, aku bilang tadi, aku tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
0: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia, Mbak Maya.
2: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
0: Salam
1: sukses terus ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kasih surprise buat Bang Denny. Ternyata bisa menebak ya kan?
1: Langsung tahu. Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yuri dan Mas Tengku, juga Mas Benny, Tawan di Singaraja, Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Karena Pro 2 tuh ini teenager.
0: Iya. Ya kan memang Ratu turun. Itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
0: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya
0: yang
1: bisa dinikmati.
0: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya, dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya memang sendiri kan gak seberapa gitu.
0: saya juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya yang itu menjadi inspirasi penerus, generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih
0: Bang
1: Benny.
0: Baik.
1: Alright.
5: Kita sudah sering mendengar kalimat pride yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan,

Jawa bergaya Yogyakarta mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan.

Dan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Informasi dari dunia olahraga, PB Jarum memulai rangkaian audisi umum 2026 dari Pekanbaru Riau sebagai upaya memperluas pencarian talenta muda bulu tangkis di luar pulau. Sebanyak 306 peserta, terdiri dari 208 putra dan 98 putri, mengikuti audisi di Gor Angkasa Pekanbaru. Mereka bersaing pada kategori U11, U11 dan U12 untuk memperebutkan super tiket menuju tahap karantina di Kudus. Ketua PB Jarum, Yopi Rosimin, mengatakan perluasan wilayah audisi menjadi bagian dari komitmen PB Jarum untuk memberi kesempatan

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tiga sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Kusum cetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia.

0: Gue penasaran main terus karena pengen menang. Bro, lu tahu nggak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga sebelum semua tambah parah. Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok. Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti. Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
1: Catatan peristiwa
2: 8 Juni 1996 penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal

kebutuhan persyaratan. Untuk kepentingan tertentu, cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.

0: Timnas Mesir resmi melayangkan protes keras dan laporan ke FIFA terkait kepemimpinan wasit asal Prancis François Letizier pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta, Amerika Serikat. Pelatih Hossam Hasan dan penyerang Mostafa Zico menuding wasit berat sebelah dan menyebutkan bahwa turnamen seolah diatur untuk meloloskan Argentina setelah Mesir kalah dramatis 2-3. Presiden Federasi Bola Mesir, Hani Abu Rida, memimpin langsung proses pengajuan laporan tersebut. Dalam permohonannya, federasi meminta FIFA melakukan investigasi menyeluruh terhadap François Letizier beserta seluruh perangkat wasit yang bertugas pada pertandingan tersebut. Piala Dunia 2026 Mesir protes kepemimpinan wasit saat melawan Argentina, dan kami akan membahas hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Bung Ari DP, sobat pelan, salam olahraga. Halo, sobat pelan.
2: Salam
0: olahraga jaya. Jadi menarik ya, kita bahas malam hari ini pertandingan dini hari tadi atau malam tadi antara Argentina menghadapi Mesir di babak 16 besar. Memang Mesir sempat unggul 2-0, kemudian Mesir harus gugur di fase 16 besar setelah hasil akhirnya 2-3. Tetapi ada cerita lain di situ. Ada kecurigaan dari pihak Mesir bahwa pertandingan tersebut diatur. Dan bagaimana tanggapan awal mengenai protes keras yang diajukan Mesir ke FIFA ini?
2: Ya, saya kira wajar ya, sebagai tim yang menahan kekalahan setelah unggul 2-0 dulu di pertandingan tadi, apalagi menghadapi juara bertahan, kemudian di akhir pertandingan dia harus mengulang

0: lainnya, sehingga Mesir merasa perlu untuk melanjutkan protes kepada FIFA. Itu sebenarnya sangat wajar.
1: Tapi kalau Anda sebagai pemerhati sepak bola melihat kepemimpinan wasit atau pertandingan yang dipimpin wasit Francois tadi, apakah memang pantas mesti mempertanyakan dengan melayangkan protes ke FIFA dari sisi kepemimpinannya?
0: Ya. Dari sisi kepemimpinan wasit, kita kembali lagi ke kamio yang tradisional, ya, bahwa wasit itu juga manusia gitu, meskipun sudah dibantu dengan banyak teknologi, ada VAR, ada lain-lain yang semua mata kamera dan itu ada semut. Tapi kembali lagi, wasit adalah orang manusia biasa. Misalnya dia melakukan kesalahan itu juga nanti pasti akan ada yang sudah. Saya kira dari segi kepemimpinan wasit tetapan di sini sudah maksimal, ya, menurut saya. Jadi mereka berusaha menegakkan aturan, meskipun namanya aturan tidak bisa, atau keputusan tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kan kembali semuanya kembali ke peraturan. Dan saya kira beberapa keputusan yang diambil wasit masih dalam koridor yang wajar, menurut saya.
1: Apa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut yang menurut berbagai pihak atau beberapa pihak ini memicu perdebatan?
0: Iya, ada beberapa yang saya kira momen ketika salah juga satu, kemudian minta berantikan juga masih semuanya mengatakannya, dan itu salah satu yang menurut saya dalam situasi seperti itu masih banyak untuk mempertanyakannya. Tapi kembali lagi, bahwa apapun yang terjadi adalah data selapangan, dan itu sudah menurunkan dan menjadi drama itu sendiri. Kita bisa membayangkan kalau bagaimana dulu belum ada

0: kira
1: sudah mutlak.
0: Okay. Berapa? Iya. Ada menaset berapa? Saya kira itu masih dalam koridor yang wajar.
1: Iya, karena yang muncul di media sosial itu kan perbandingan antara ketika pemain Mesir melanggar pemain Argentina, tetapi pertandingan atau keputusan itu diambil setelah gol tercipta justru baru. Sementara masalah ketika dijatuhkan di kotak penalti itu dianggap atau diputuskan tidak sebuah pelanggaran. Jadi menurut Anda, apakah kekalahan 2-3 Mesir dari Argentina ini murni karena faktor ada karena faktor wasit di sana, atau memang kelemahan taktik dari timnas Mesir sendiri?
0: Enggak, menurut saya para pemain Mesir tampaknya terpengaruh dengan keputusan kualitasnya gitu ya. Meskipun tidak sangat merugikan, tapi

0: dan itu pelanggaran ketika harus dikfar atau tidak, maksudnya ada memiliki wawenang di situ. Dan ketika wajib misalnya mengambil keputusan yang sama, seharusnya sepat muncul juga tidak terkenal tetap fokus bermain. Tapi kembali lagi ketika minta itu bicara, ya kita tahu akhirnya sebagai juara dunia gitu, pertahanan dengan Messi dan kawan-kawan, saya kira secara psikologis dan lain-lainnya sehingga musir
1: banyak dilakukan akhirnya. Ya. Tapi sering nggak sih protes resmi seperti ini dilakukan sebuah federasi, kemudian dilayangkan ke FIFA atau bahkan FIFA juga mengabulkan melakukan apa yang dituntut oleh sebuah federasi ketika melayangkan protes?
0: Iya, satu yang pasti, apapun protes yang dilancarkan tim yang merasa dirugikan itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Jadi hanya nanti akan juga akan memeriksa apakah wasit itu sudah bertugas dengan benar, apakah keputusannya sudah valid, apakah harus ada koreksi, itu mungkin wasit bisa dinonaktifkan selama beberapa waktu gitu. Tapi secara hasil pertandingan itu tidak akan bisa mengubah. Bahkan hasil pertandingan juga nggak akan bisa diubah ketika wasit sudah menyebut proses pertandingan sudah selesai. Apapun skornya gitu, apapun masalahnya itu tetap itu yang dipanggil, tidak akan bisa dikoreksi.
1: Tapi kartu merah bisa dicabut ya?
0: Kartu merah bisa, kalau sekarang hukuman kartu merah, kartu kuning itu masih bisa direview juga.
1: Masih bisa direvisi.
0: Tapi kalau untuk hasil pertandingan skor
1: sudah tidak mungkin ya.
0: Karena tidak mungkin bagi satu badan atau apa mengulang pertandingan, karena itu pasti akan berdampak ke banyak hal.
1: Iya. Kita terima dulu pendengar ini, Bu Maria. Ada Pak Alpin, rekan baru. Pak Alpin, selamat malam. Halo Pak Alpin.
2: Selamat malam, Mas Rudizen dan Bang Abe.
1: Iya, Bang Bung Ari DP, pemerhati sepak bola kita. Ya, apa yang disampaikan? Iya, silakan Pak Alpin.
2: Iya, yang saya ingin sampaikan ya, Mesir itu sebenarnya menang 3-0. Kan dianulir oleh wasit. Kalau dilihat wasit penentu setiap pertandingan sih, yang di kalau klub-klub yang seperti yang juara-juara dunia kayak Messi, nah itu dimenangkan. Kalau saya ada diskriminasi perbedaan di situ, karena apa ya, kayak dicurang ya, memang kayak dicurang sedikit aja ya, kesalahan tekel kaki dari Mesir dianggap pelanggaran, sedangkan Argentina menarik badannya di kotak penalti tidak pelanggaran. Kan secara logika kan ada kecurangan di situ. Intinya diskriminasi pertandingan. Tapi kalau saya nggak masalah sih. Saya yang penting besok saya jagokan Perancis sih. Perancis yang di final antar semifinal. Sudah ketemu Argentina lagi.
1: Okay.
2: 2002. Tapi saya yakin sih. Yang benar kemenang sih.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mas FDN. Besok jam 3 ya mainnya.
1: Iya betul. Perancis Maroko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta. Selamat ya, terputus Pak Roni ya. Silakan Pak Roni, masih ada kesempatan untuk Anda untuk kembali bergabung bersama kami. Nah, gimana tuh dari perspektif pendengar kita atau bahkan juga mungkin netizen juga banyak di media sosial beranggapan seperti itu untuk Bung Ari.
0: Kembali lagi satu yang pasti, yang kita sebagai penonton hanya bisa menonton. Kita tidak berada benar-benar di lapangan. Kita tidak tahu bagaimana atmosfer di lapangan itu sendiri. Seperti apa yang muncul, tekan-tekan apa, tekan-tekan apa yang ada di lapangan sendiri. Kan yang menjadi penonton dari layar kaca. Kemudian kita juga mungkin pun juga penonton yang dari stadion gitu ya. Kita hanya bisa menonton terus dari sisi pusat dari luar gitu. Tapi kalau dari dalam lapangan sendiri, wasit dan para pemain nggak tahu. Dan walaupun itu terjadi kekurangan, misalnya nggak tahu ke apaan wasit mengambil keputusan, itu bagi menjadi bagian dari drama pertandingan itu sendiri, karena memang sepak bola.
1: Ya. Kalau kita ingat final 86 gol tangan Tuhan ya ketika itu ya.
0: Iya itu mau dibicarakan seperti apapun ya. Akhirnya Pak Presiden katanya mengatakan
1: Argentina juara pada saat itu ya. Ada kasus yang serupa. Walaupun saat ini memang sudah didukung teknologi yang cukup besar, cukup banyak ya. Tetapi ketika seperti Anda katakan tadi, ketika ada kepemimpinan wasit yang memang dipertanyakan, biasanya cukupkan dengan menonaktifkan atau memang ada hal lain yang diturunkan atau yang dijatuhkan kepada seorang pemimpin lapangan ini.
0: Ya, biasanya kami itu wasit akan memeriksa dia keputusan-keputusan seperti apa yang harus dievaluasi, dan kemudian dia biasanya akan diturunkan levelnya gitu. Kalau misalnya tidak, dan ini tidak

0: internal misalnya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kejauhan itu saya kira tidak ada, tidak belum pernah ada ya FIFA mencabut lisensi yang kemudian atas ada lagi yang menurunkan dia biasanya memimpin pertandingan internasional, tapi untuk sementara waktu tidak diberi tugas untuk memimpin pertandingan internasional. Tapi menurut yang menarik dari pertandingan semalam itu ya, dari sisi disiplin juga tinggi, pelanggaran itu yang dikit pelanggaran oleh dari data statistik ya itu akhirnya sebanyak 13 kali, kemudian di terus itu 11 kali gitu. Kemudian dari sisi offside itu akhirnya ada 3, sementara musim enggak. Jadi memperlihatkan memang tingkat intensitas dari permainan Argentina itu memang tinggi ya, kita bisa tahu. Tapi satu sisi juga masih minta pelanggaran juga kita sedikit juga
1: ada. Ada 11 kali, tapi Argentina lebih banyak dan itu semuanya memang berdasarkan keputusan wasit ya yang memimpin pertandingan itu. Oke. Tapi disclaimer dulu, memang kita tidak membela siapapun juga, hanya melihat perspektif dari sisi sebuah pertandingan dan seorang wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Oke. Nah, tetapi dari hasil semalam yang juga banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia, sejauh mana hal ini akan memberikan pengaruh kepada wasit-wasit lain yang nanti akan diberikan tugas di pertandingan-pertandingan penting, perempat final, semifinal, bahkan sampai di final ini?
0: Iya, pastinya kalau menurut saya ya, itu nanti para wasit yang ingin pertandingan seperti ini dari untuk Argentina atau mungkin Spanyol, tekanannya pasti akan lebih tinggi. Ketika dia mungkin, apalagi menghadapi tim yang misalnya berkaitan seperti Madin Norwegia atau seperti apa, itu kalau menghadapi tim yang memiliki nama besar dan tadi siang empat, pasti wasit akan memiliki beban tersendiri. Tapi saya kira, tapi yang bertukar tiga laginya ini sudah terpilih ya, jadi mereka tidak akan ciut yang untuk memimpin pertandingan dengan tekanan yang besar, karena mereka terpilih karena mampu mengatasi tekanan-tekanan yang sering mereka alami ketika memimpin pertandingan internasional lainnya gitu. Tapi kemudian yang menarik juga ini, yang menarik juga ini, wasit yang memimpin pertandingan semalam itu kan wasit yang memimpin pertandingan Indonesia malam ini ya. Ini yang menarik nih, waktu itu resultanya juga di kartu merah gitu, tapi prosesnya seperti apa sampai berdarah-darah juga, prosesnya itu juga tidak mengubah pertandingan jadi kalau tapi memang dan wasit itu juga tetap di orang juga, jadi kan kalau memang kita sudah selektif dan kalau memang ada proses, mungkin nanti lihat apa jenis kesalahannya, masih bisa ditoleransi kah, atau seperti apa gitu. Saya kira ini hanya biasa dalam sepak bola. Tapi namanya ada tim pendukung dan ada tim yang ada netizen dan itu acara buat komentar-komentar seperti itu.
1: Jadi perlu kita sampaikan bahwa wasit Francois Legasiar ini pernah memimpin pertandingan Indonesia ya ketika itu ya, bahkan pelatih timnas kita saat itu Sintayong diberikan kartu merah. Saya ingat itu. Oke. Nah, itu kalau dari sisi wasit Argentina sendiri, dengan adanya protes keras dari Federasi Sepak Bola Mesir kepada FIFA, ini juga tidak akan memberikan pengaruh secara psikologis kepada pemain-pemain mereka.
0: Saya kira Argentina sebagai tim yang sudah sangat pengalaman dari sekolah, dan sebenarnya isu seperti ini kan sudah ramai sejak Piala Dunia 2022 ya. Jadi waktu itu apapun itu Messi harus jadi juara, Argentina harus jadi juara setelah Messi mengatakan juara dunia. Jadi kan isu-isu yang meskipun akhirnya jadi juara dunia, tapi kita tahu Messi apakah itu yang dilatih Argentina dengan bagus ya, dengan akhirnya final bisa mengatakan. Tapi isu-isu seperti ini tidak akan mempengaruhi oleh Argentina. Apalagi kemarin sebelum ini pun juga ada konspirasi katakanlah misalnya nanti finalnya ada Ronaldo lawan Messi gitu.
1: Pasukan lawan tapi nggak terjadi. Kalau terjadi berarti cocokologi di situ ya.
0: Yang menurut saya justru menjadi beban buat Argentina itu justru taktik yang disajikan oleh si pelatihnya Scaloni ya, dengan 4-1-3-2 yang selalu dia pakai di buat pertandingan terakhir menghadapi tanding kritis dan sekarang musim itu kalau mereka selalu kebobolan
1: dan kebetulan dua gol lagi
0: ya, dua gol lagi ya, makanya tapi beruntungnya mungkin Argentina memiliki banyak stok pemain dengan naluri merah yang tinggi ya, dan punya konsistensi yang kuat dan pengalaman yang tinggi itu yang kita tapi dari sisi taktik dan strategi ini kayaknya harus ada yang dievaluasi nih dari para pemain ya. Mungkin dari line up-nya, kemudian dari sisi seperti apa, karena sehingga dari menit-menit yang kita tahu ya bisa membuat kita akui di 15 menit awal, kemudian di 15 menit awal babak kedua, ini kenapa ini harus waspada nih Argentina di menit-menit rawan seperti itu. Saya kira sebabnya cukup sih itu.
1: Baik, Baik, Bung Ari, kita tunggu nanti bagaimana lanjutan perempat final, semifinal, final, dan siapa yang menjadi juara. Paling tidak, memang selalu ada potensi terjadi drama dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan ini memang sudah terjadi sejak lama ya. 86 gol tangan Tuhan Maradona sampai sekarang masih menjadi perbincangan, tetapi tidak akan bisa mengubah hasil yang sudah terjadi pada saat itu. Oke, terima kasih banyak Bung Ari. Saya selalu selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, saya selalu.
1: Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pada Pro 3 konferensi pers, kali ini kami akan hadirkan untuk kami mengajak Anda menyimak terkait dengan asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK hasil RDKB Juni 2026. Di mana Kejaksaan Agung mengungkapkan modus PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PMM dalam memanipulasi ekspor logam tanah jarang, sebuah komoditas mineral strategis, strategis yang dilakukan. Baik, dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak konferensi pers Kejaksaan Agung terkait korupsi pertambangan mineral berikut ini.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian seluruh Nama Buddha Salam Kebajikan Yang Terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, terhormat Pak Mubarita, juru bicara dari PKH dan juga Dan Satgas dari PKH ada Dirjen Ebu dan Dirjen Kerenik.

0: oleh PT PMM periode 2018-2019. Nah, di samping kita sudah ada Pak Didik, mungkin bagaimana tentang duduk perkara seperti apanya, silakan waktu dan tempat kami persilakan Pak Didik.
1: Terima kasih Pak Kapus Bandung. Terima kasih teman-teman media semua. Jadi berdasarkan kami bekerja sama dengan Satgas PKH dan menindaklanjuti dari temuan dari Satgas PKH. Pada hari kemarin, tanggal 7 Juli 2026, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, yaitu saudara IS selaku perwakilan PT PMM, saudara GP selaku kepala unit pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan JK selaku kepala kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai KPC Pangkal Pinang. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, ya, tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara IS selaku perwakilan PT PMM, saudara GP selaku kepala unit pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan saudara JK selaku kepala kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai KPC Pangkal Pinang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM, ya. Sedangkan kasus posisinya adalah sebagai berikut. Bahwa saudara IS selaku perwakilan PT PMM, yaitu perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan dan mineral, meminta saudara GP selaku kepala unit pelayanan Pangkal Pinang Sukovindo untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium yang dapat dijadikan dasar untuk merebutkan dokumen ekspor. Bahwa saudara IS ini meminta saudara GP untuk melaporkan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil merupakan barang ilmenit yang memiliki kandungan yang dapat dilakukan ekspor, serta meminta laboratorium yang menyampaikan logam tanah jarang untuk tidak dimasukkan dalam laporan uji laboratorium yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor. Sedangkan tersangka GP selaku kepala unit pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo secara melanggar melaksanakan permintaan saudara IS tersebut untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor. Bahwa saudara GP mengetahui bahwa logam tanah jarang atau mineral tanah jarang ini memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi serta termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor, ya. Namun untuk memenuhi permintaan saudara IS, maka saudara GP secara melawan hukum tidak melakukan pengujian sampel yang dikirimkan saudara IS tersebut secara komprehensif, yaitu hanya terdapat bagian atas jumbo pack dengan tujuan agar kandungan logam tanah jarang atau mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium. Sedangkan untuk saudara JK selaku kepala kantor pelayanan pengawasan Bea Cukai Pangkal Pinang secara melawan hukum melaksanakan permintaan saudara IS selaku perwakilan PT PMM yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengakomodir ekspor logam tanah jarang tersebut. Bahwa JK mengetahui bahwa barang milik PT PMM yang akan diekspor tersebut mengandung mineral atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan hasil lab yang disampaikan oleh BLPC Jakarta dan P2P Pusat. Namun saudara JK tetap mengeluarkan dokumen ekspor tersebut. Bahwa akibat perbuatan saudara GP yang mengakomodir permintaan IS untuk tidak melakukan pengujian sampel secara komprehensif itu, dan perbuatan saudara JK yang menggunakan kewenangan dengan tidak menyampaikan hasil analisa adanya mineral tanah jarang atau logam tanah jarang atas permintaan saudara IS, sehingga PT PMM secara ilegal dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung logam tanah jarang sebanyak 390 ton. Bahwa untuk saat ini kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20 KUHP. Dan terhadap para tersangka, semalam telah dilakukan penahanan untuk tiga orang tersangka itu selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Kapus.
2: Baik, Pak Reza, apa ada pertanyaan?
1: Jadi kami menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Untuk saat ini kami baru menetapkan tersangka terhadap salah seorang pihak dari PT PMM yaitu saudara IS. Ya, belum yang disebutkan tadi, belum. Sedang berjalan. Ya. Ah, itu masuk materi nanti. Ya.
2: Lagi, silakan.
1: Jadi saudara IS ini jabatan, kalau ditanya jabatannya mungkin bukan jabatan direksi atau apa, tapi dia adalah perwakilan PT PMM yang melakukan koordinasi dan mengatur semuanya di lapangan. Ya, untuk tujuan. Sedangkan untuk tujuan ekspornya nanti kami cek lagi tujuannya karena memang belum sampai keluar, kemarin sudah ditahan, ya, sudah ada ditahan. Tapi memang ada, kami sudah telusuri kemarin, selain yang ditahan di Batam itu ada dua pengiriman yang lain yang sudah lolos. Ya, itu yang sedang kami telusuri kemana ekspornya. Tapi yang jelas ada dua pengiriman lainnya yang sudah lolos. Nanti kita sampaikan, tapi yang jelas itu adalah mineral atau logam tanah jarang. Hasil labnya nanti kita sampaikan, saya belum bisa buka hasil labnya ya.
2: Silahkan, bro.
1: Jadi salah satu objek dari tindak pidana korupsi itu yang disebutkan oleh tadi Mbak tadi, itu betul, salah satu dugaannya adalah ada manipulasi angka atau laporan dengan cara tidak memasukkan hasil logam tanah jarang di dalam situ. Dari tiga tersangka itu, dua tersangka memenuhi panggilan memang. Yang satu tersangka itu kami lakukan penggeledahan di Surabaya, di kantor di Surabaya, S, dan kami bawa, kami terbangkan ke Jakarta kemarin sore. Gitu. Untuk yang di ekspor itu adalah sebagai Elminit namanya. Elminit. Jadi Elminit itu adalah tanah ikutan dari tambang timah. Tanah ikutan dari tambang timah. Itu diekspornya sebagai Elminit. Gitu.
3: Yang berbukti sama saksi?
1: Oke, okay. Kalau saksi sudah sekitar 19 orang. Sudah kami periksa sekitar 19 orang. Barang bukti sudah kami lakukan penyitaan. Jadi kemarin juga serentak kami lakukan penggeledahan di beberapa tempat di Surabaya kemarin, ya, beberapa tempat di Surabaya, di kantor dan di rumah, dan di situlah kami temukan dokumen-dokumen yang memperkuat alat bukti yang sudah kami punya ini, sehingga kami bisa menetapkan tersangka kemarin. Belum lagi proses itu. Jadi yang untuk sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya, ya, bukan jumlah logam tanah jarang, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada di dalam situ.
3: Ya. Oleh yang untuk pengiriman dua kali sebelumnya sama?
1: Itu, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya?
3: Ya,
1: dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya. Nanti kita sampaikan, nanti kita sedang dihitung, ya, sedang dihitung. Karena ini yang kita concern sekarang ini adalah mineral tanah jarang atau logam tanah jarang itu suatu hasil tambang yang sangat strategis untuk negara, ya. Karena itu bahan-bahan untuk produk dari teknologi tinggi, ya, seperti superkonduktor dan lain-lain. Sehingga kami concern di situ. Itu sedang kami teliti. Tapi baru dapat kemarin ternyata ada dua lagi yang sudah lolos. Gitu.
2: Balasan sudah, ya. Makasih atas perhatian semua. Kalau untuk satu sudah ada, ya?
4: Ini adalah salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan di Batam. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di Satgas PKH, dan koordinasi inilah sesudah dilakukan penyelidikan-penyidikan oleh Jampitsus Kejaksaan menindaklanjutinya dengan proses yang ada sekarang. Jadi sekali lagi ini adalah hasil koordinasi dan hasil temuan Satgas beberapa waktu yang lalu, dan kami yakin teman-teman wartawan juga sudah mengikutinya, baik doorstop maupun konper Satgas beberapa waktu yang lalu, yang mendengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam. Demikian, Pak.
2: Cukup ya. Terima kasih ya.
5: Prosija, jaringan berita nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan laporan perkembangan untuk bidang pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Pasar saham domestik pada Juni 2026 masih berada pada fase konsolidasi. Hal ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global, persepsi investor atas kondisi dan kebijakan domestik, serta adanya penyesuaian atau rebalancing portfolio investor. IHSG ditutup pada level 5.643,19 per akhir Juni, atau terkoreksi 7,9% mantuman atau 34,74% year to date. Namun memasuki awal Juli 2026 ini, tekanan di pasar terpantau mereda dan akan terus kita cermati perkembangannya ke depan. Di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik tetap terjaga. Rata-rata nilai transaksi harian atau RMTH di pasar saham tercatat sebesar Rp22,23 triliun, sementara di bulan Mei tercatat di angka Rp22,86 triliun. Investor asing pada periode tersebut membukukan net sell di saham senilai Rp19,63 triliun. Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) pada Juni 2026 ditutup di level 429,85 atau terkoreksi 1,69% mantuman. Di sisi lain, minat investor asing terhadap SBN terpantau positif. Hal ini tercermin dari net buy di pasar SBN sebesar Rp22,43 triliun mantuman. Kinerja industri pengelola investasi mengalami moderasi di bulan laporan. Nilai aktiva bersih NAB reksadana mencapai angka Rp652,9 triliun atau mengalami penurunan 4,79% mantuman atau 3,32% year to date. Pada industri reksadana terdapat net redemption sebesar Rp23,75 triliun secara mantuman, sedangkan secara year to date net redemption hanya sebesar Rp2,14 triliun. Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan secara signifikan. Tercatat penambahan sebanyak 1,21 juta investor mantuman di bulan Juni 2026, sehingga total jumlah investor telah mencapai angka 28,96 juta atau telah tumbuh 42,22% year to date. Dari sisi intermediasi, pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Juni 2026 secara year to date, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp112,67 triliun. Dan masih terdapat 11 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding SCF, total nilai dana dihimpun telah mencapai angka Rp1,98 triliun. Di pasar keuangan derivatif,
6: volume transaksi secara akumulatif mencapai 235.343 lot. Sementara di bursa karbon, secara agregat hingga Juni 2026, terdapat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tons of carbon dioxide equivalent dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 93,81 miliar rupiah. Pada bulan Juni 2026, terdapat dua laporan yang dirilis oleh MSCI. Pertama adalah pengumuman Global Market Accessibility Review di tanggal 18 Juni 2026. Market Accessibility Indonesia tercatat terjaga baik, di mana sebanyak 16 dari 18 kriteria yang dinilai mendapatkan penilaian no issues ataupun no major issues. Sedangkan dua kriteria yang dipandang memerlukan perbaikan lebih lanjut, di mana hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi yang konstruktif dan juga sejalan dengan agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, pengumuman Market Classification Review di tanggal 23 Juni 2026 yang mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Markets. OJK tentu menyambut baik hasil penilaian tersebut dan tetap memperhatikan ruang perbaikan dan juga sejumlah masukan yang akan terus kami cermati dan ditindaklanjuti secara konstruktif. Selain itu, komitmen untuk melanjutkan engagement dengan global index providers, dengan investor global dan juga seluruh pihak terkait dilakukan dalam upaya meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability dari pasar modal domestik. Mengantisipasi dinamika pasar, OJK juga melanjutkan penguatan koordinasi dengan SRO dan stakeholders terkait untuk memastikan transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah menggunakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif

Jenis penggunaan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 18,39% year on year. Sementara itu kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,60% year on year, di mana sebelumnya baru tumbuh sekitar 0,16% year on year. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,98% year on year. Di sisi lain, dana pihak ketiga juga tumbuh sebesar 13,49% year on year. April sebelumnya tumbuh sebesar 11,39% year on year menjadi 10.294 triliun dengan giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 20,53% year on year, 10,17% year on year, dan 10,21% year on year. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada Mei 2026 juga tetap memadai dengan rasio alat likuid non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid dana pihak ketiga atau ALDPK masing-masing sebesar 108,20%. Ini dibandingkan dengan bulan April yang lalu sebesar 111,13% dan 24,74%. April yang lalu sebesar 25,35% dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 186,54%. Sementara itu kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17%. April sebelumnya adalah 2,17%. Dan NPL net terjaga di level 0,84%. April yang lalu sekitar sama dengan angka yang sama, 0,84%. Sementara itu loan at risk atau LAR tercatat sebesar 8,72%. Di April yang lalu tercatat sebesar 8,82%. Secara umum dapat disampaikan bahwa tingkat profitabilitas bank atau ROA juga sebesar 2,45%. Kalau dibandingkan dengan bulan April yang lalu sebesar 2,46%. Ketahanan permodalan perbankan juga tercatat kuat dengan buffer mitigasi risiko yang memadai, tercermin dari CAR atau Capital Adequacy Ratio tercatat sebesar 23,74%.

0: peningkatan daya saing, mencapai economic upscale, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, serta menyerap risiko kegiatan operasional. OJK sedang menyusun RPOJK atau rancangan POJK tentang penyelenggaraan struktur produk oleh Bank Umum dan RPADK tentang penerapan manajemen risiko country risk dan transfer risk. Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence EDD dan atau pemblokiran atas kurang lebih 36.191 rekening. Ini agak meningkat cukup signifikan sebesar 3.000 dibandingkan dengan data yang bulan April yang lalu sebesar 33.836 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan atau NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan enhanced due diligence. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang perbankan, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Arta yang beralamat di Jalan Raya Klaten Solo, Kilometer 8,4 Provinsi Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan.
1: Ini update di bidang perasuransian penjaminan dan dana pensiun PPDP. Kinerja industri perasuransian penjaminan dan dana pensiun PPDP secara umum tetap stabil dan terjaga. Untuk industri asuransi, aset industri asuransi pada bulan Mei 2026 mencapai Rp1.167,04 triliun atau naik 2,87% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,81 triliun atau naik 4,05% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Mei 2026 mencapai Rp139,54 triliun atau tumbuh sebesar 0,67% year on year. Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 5,87% year on year dengan nilai sebesar Rp76,79 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi yang sedikit terkontraksi sebesar 5,03% year on year dengan nilai sebesar Rp62,76 triliun. Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk-based capital RBC masing-masing sebesar 481,20% dan 319,12% masih di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi untuk ASN TNI Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,23 triliun atau terkontraksi sebesar 2,07% year on year. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2026 tumbuh sebesar 7,71% year on year dengan nilai mencapai Rp1.693,37 triliun. Sementara untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94% year on year dengan nilai mencapai Rp410,65 triliun. Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai Rp1.282,72 triliun atau tumbuh sebesar 8,63% year on year. Pada perusahaan penjaminan, pada bulan Mei 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 2,95% year on year menjadi Rp45,92 triliun, sementara di bulan April 2026 terkontraksi sebesar 1,28% year on year. OJK telah mengesahkan pendirian DPLK Sinarmas Asset Management pada bulan Juni 2020.

0: 26 yang merupakan DPLK pertama yang didirikan oleh manajer investasi. OJK memandang masuknya manajer investasi sebagai pendiri DPLK dapat mendorong peningkatan kompetisi, inovasi, dan perluasan kepesertaan program pensiun. Namun demikian, OJK tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, perlindungan peserta, dan keberlanjutan program pensiun dalam pengembangan industri DPLK. Dalam rangka penguatan pengembangan industri PPDP, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis serta melaksanakan berbagai inisiatif, yaitu pertama, OJK sedang menyusun rancangan POJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID. Yang kedua, OJK telah membentuk task force penguatan ekosistem asuransi kesehatan melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ yang beranggotakan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Perusahaan Asuransi. Ketiga, OJK telah membentuk komite pengarah dan tim pelaksana persiapan implementasi New Risk-Based Capital RBC. Keempat, OECD mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan Indonesia, termasuk implementasi program penjaminan polis PPP, adopsi PSAK 117 atau IFRS 17, pengembangan New RBC, dan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan yang disampaikan pada fact-finding mission sektor asuransi dan dana pensiun di bulan Juni yang lalu sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam rangka pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 tahun 2026 hingga bulan Mei 2026, sebanyak 118 dari 145 perusahaan asuransi dan reasuransi atau sekitar 81,38% serta 19 dari 24 perusahaan penjaminan atau mencapai 79,17% telah memenuhi persyaratan jumlah minimum ekuitas sesuai ketentuan tahun 2026. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PPDP, sampai dengan 29 Juli 2026, OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus. Terdapat 8 perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 8 dana pensiun. Melakukan pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Dan telah membatalkan 3 surat tanda terdaftar STTD agen asuransi terkait dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha dari OJK. Rekan media yang saya hormati, terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diterbitkan yang pada pokoknya mengatur terkait pembayaran manfaat pensiun. OJK menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 139 tahun 2025 dan nomor 164 tahun 2025 yang bersifat final dan mengikat serta akan menindaklanjuti sesuai kewenangan OJK. Putusan tersebut memiliki cakupan yang terbatas, yaitu hanya berlaku bagi program manfaat pensiun pada program dana pensiun sukarela yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan atau uang penggantian hak dengan pilihan pembayaran secara sekaligus atau berkala ditentukan oleh peserta atau penerima manfaat. OJK mendorong implementasi putusan tersebut dilakukan setelah dana pensiun yang terdampak melakukan penyesuaian terhadap peraturan dana pensiun atau PDP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian update di bidang PPDP.
1: Jaringan Berita Nasional.

PT Pertamina Persero bersama dengan Wing Indonesia menjalin sinergi pengembangan Sustainable Aviation Fuel guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan secara berkelanjutan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kemitraan strategis bersama Boeing menjadi langkah penting mempercepat pengembangan SAF sebagai fondasi transformasi industri penerbangan dan ketahanan energi nasional.

berbasis mRNA yang dikembangkan Universitas Indonesia dan Tsinghua University tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga dunia, sehingga pihaknya mendukung proyek tersebut dengan memastikan keamanan dan efikasinya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, setiap tahunnya secara global, sekitar 350 juta orang terinfeksi virus dengue. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tiap tahunnya 161 ribu orang terinfeksi virus tersebut dan 700 orang meninggal karena penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Parlemen Jepang mengesahkan revisi undang-undang guna memperkuat tata kelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE nasional dengan memberikan dukungan finansial bagi pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan untuk mencegah wilayah tersebut menjadi tak berpenghuni. Berdasarkan undang-undang khusus untuk pulau-pulau terpencil dan berpenghuni tersebut, sebanyak 77 pulau kecil di 9 prefektur akan menerima insentif dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaan komunitas lokal. Langkah itu diambil seiring dengan upaya pemerintah Jepang untuk memastikan adanya landasan kebijakan yang kuat dalam mengelola laut teritorial dan ZEE yang secara keseluruhan mencakup area seluas 4,47 juta kilometer persegi. Informasi dari dunia olahraga, PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, upaya awal yang telah dilakukan adalah pembinaan pemain kelompok usia di bawah 13 tahun dan di bawah 15 tahun, di bawah arahan Direktur Teknik PSSI Alex Wiers, beserta jajaran pelatih kelompok umur. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini diperlukan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menyiapkan pemain untuk bersaing pada level internasional di masa mendatang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kwenye final pia la dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez,
0: dan dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia, mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2000.

kobarkan dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang mengembangkan emas untuk lapisan liga api di puncak monumen nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Martha turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian liga api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadir seperti biasa di Rabu Malam, program spesial kami yaitu Ronda Malam. Dan malam hari ini kami akan Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Tengah. Nanti kami akan berbincang dengan beberapa satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bersama dengan Dirbimas Polda Jawa Tengah yaitu Kombes Pol Siti Rondija. Dan inilah Ronda Malam untuk malam hari ini.

0: Baik pendengar, kami mulai ronda malam bersama dengan Polda Jawa Tengah, di mana nanti kami akan berbincang langsung dengan Dirbintmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija, dan juga ada 3 Satkamling yang bergabung bersama kami, yang juga nanti akan kami hadirkan melalui tayangan Zoom dan juga YouTube kami, di mana kami nanti akan bergabung dengan Pos Kamling Tanjungan di Sukoharjo, kemudian Pos Kamling Kalipancur di Kota Semarang, dan Pos Kamling Tubanan di Jepara. Saya tidak sendiri, ada Pak Yosi yang juga selalu menemani pada ronda malam. Pak Yosi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Mas Rudi, alhamdulillah.
0: Kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Rudi.
0: Oke. Ya, saya sapa dulu ini, kita sapa dulu dah. Ada Ibu Siti Rondija, Dirbintmas Polda Jawa Tengah yang sudah tergabung bersama Zoom di malam hari ini. Bu Siti Rondija, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya. Clear, Bu, ya, dengan suara kami di sini.

0: Lir.
1: Baik, kita sapa juga beberapa pos kami ini Pak Yosi ya.
2: Ah. Ada di Polrestabes Semarang ya.
1: Iya.
2: Di situ ada Kasubdit Satpam Polsus itu Bu Wawor.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam Pak.
1: Oke, itu di Polrestabes Semarang. Ya. Ya, selamat malam dan juga beserta jajaran dan juga masyarakat ada di sana juga nih Pak Yosi ya.
2: Betul.
1: Ya. Kemudian kita menuju ke Sukoharjo, Pos Kamling Tanjungan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu di sana.
2: Ya.
1: Halo, selamat malam.
2: Suaranya belum keluar. Ya. Ya silakan mungkin Pak Babin.
1: Ya.
2: Bu Babin atau Pak Babin, silakan.
3: Dinas, Pak Budin, Pak Lurah, Kakak Kamling, dan para kanit serta Kapolsek.
1: Wah, biasa. Iya. Dan di Pos Kamling Tubanan Jepara masih belum bergabung ini Pak Yosi ya.
2: Ini karena mungkin kesalahan teknis sehingga apa link kami menjadi penuh. Ada 100 dibatasi 100 sehingga apa enggak bisa masuk-masuk. Masuk Budil ini alhamdulillah bisa masuk ke Busiti.
1: Bisa masuk ya ke sini ya. Baik. Nanti kita juga ada pendengar ini Pak Yosi ya di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, dan 386 6712.
2: Ya.
1: Saya awali ke Ibu Siti Rondija selaku Dirbinmas Polda Jawa Tengah yang berada di Semarang saat ini. Bu, akhir-akhir ini sering kita dengar dan bahkan acara kita Ronda Malam ini selalu berinteraksi dengan aktivitas masyarakat di pos kamling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, seberapa penting sih Bu sebenarnya keberadaan Satkamling ini dalam menjaga keamanan lingkungan? Masih relevankah model seperti ini untuk betul-betul mengoptimalkan keamanan lingkungan nih, Bu Siti?
0: Ya, baik. Mas Yosi dan Mas apa tadi?
1: Rudi.
0: Ya. Mas Rudi, ya. Mas Yosi dan Mas Rudi, Satkamling ini adalah amanat dari undang-undang sebenarnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2-nya disebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang Harkam Tipmas, Lim Yong Yam, ya, pelindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum, itu dilaksanakan oleh di pasal 3-nya Polri dibantu dengan PPNS, kemudian kepolisian khusus dan Pamswakarsa.
1: Ya.
0: Jadi itu sudah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
1: Hmm.
0: Kemudian siapa Pamswakarsa? Ini dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 bahwa Pamswakarsa itu adalah satuan pengamanan, kemudian satuan keamanan lingkungan atau Satkamling dan dibantu oleh peranata sosial atau kearifan lokal. Sehingga keberadaan Satkamling ini sebenarnya sudah ada diatur

0: dirinci dalam peraturan kepolisian, maka harus dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, satkamwe ini adalah satuan yang untuk menjaga keamanan atas dasar keinginan sendiri, gitu ya. Jadi satu bentuk pengamanan dan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari kepolisian. Hmm. Oleh karena itu Satkamwe ini dibentuk atas kemauan warga. Namun demikian kan karena sedang menjadi amanat undang-undang, maka kita sebagai Polri itu wajib untuk mengadvokasi masyarakat untuk mereka membentuk Satkamwe di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Demikian.
1: Bu Siti, kalau melihat kondisi di Jawa Tengah saat ini, berapa banyak Satkamwe atau Poskamwe yang ada dan yang berapa banyak dari yang ada itu yang aktif Bu saat ini?
0: Jumlah desa kelurahan di Jawa Tengah itu ada 8.563. Ini terdiri dari 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kemudian untuk jumlah Satkamwe yang terdata itu ada 19.018 Satkamwe. Ini dari data yang kami peroleh, ya, ini adalah laporan dari para Kasubimas di Polres Jajaran. Yang aktif itu 18.516 Satkamwe.
2: Dari 19.018
0: yang pasif, ya. Yang pasif itu 499. Nah, karena Satkamwe ini memang menjadi perhatian dan atensi khusus dari Korbinmas agar

untuk membentuk Satkampling baru. Jadi harapannya kan setiap minimal setiap kecamatan itu ada satu Satkampling. Bahkan kalau di Jawa Tengah kami pengennya setiap RT ada satu Satkampling gitu ya. Walaupun itu pasti akan jadi target yang cukup berat. Namun ini pelan-pelan. Tetapi target dari Korbinmas itu kami diminta untuk dari jumlah yang sudah ada 10%-nya kita akan membentuk baru. Jadi kalau tadi ada 18.519 Satkampling yang aktif ya, kita harus membentuk baru itu 10%-nya 1.852. Kemudian target untuk mengaktifkan dari yang pasif tadi, kita punya Satkampling pasif itu kan 499, 25%-nya harus kita aktifkan. Jadi itu sejumlah 125 Satkampling. Nah, target ini kita sudah lampaui, artinya di Jawa

0: Namun demikian memang perlu kerja keras dari semua pihak ya, dari para Kasatpimnas, kemudian Babinkamtibmas, untuk betul-betul yang data yang kami peroleh ini yang disampaikan aktif harus betul-betul aktif. Kemudian yang apa namanya dibentuk baru, memang betul ada bentuk baru. Kemudian jangan sampai hanya data saja gitu kan, tetapi pada pelaksanaannya mungkin pada saat kita datangin ada gitu, tapi nanti pada saat kita tidak lihat ternyata mereka jadi pasif atau tidak ada kegiatan seperti itu.
1: Iya, artinya cukup besar juga ini ya, Pak Yosi ya.
2: Iya, betul.

0: juga satu-satu Pos Kamling ini Pak Yosi ya. Seberapa besar keberadaan Pos Kamling yang ada saat ini di wilayah hukum Jawa Tengah terhadap penurunan angka kriminalitas ataupun gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat ini Bu, efektivitasnya?
1: Cukup

0: tempat lain. Nah kalau misalnya ada di lingkungan sendiri, pasti kan bisa diatasi oleh lingkungan masyarakat itu gitu. Jadi memang efektivitasnya cukup apabila mengembangkan wilayah.
1: Sebentar Ibu, mohon izin sebentar ya. Untuk teman-teman yang di Satkamling Tubanan, mungkin mohon maaf bisa di mute dulu mikrofonnya.
2: Dari
1: baik. Iya. Ya, silakan Bu Siti.
0: Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, cukup efektif meskipun di waktu-waktu tertentu agak longgar gitu ya, karena kegiatan anak-anak remaja ini tidak berada di lingkungan sekitarnya, tapi ada di tempat yang di luar lingkungannya, sehingga Satkamling itu tidak mampu untuk mengendalikan mereka seperti itu.
2: Bu Siti, ini kita perlu penjelasan tentang krea.
1: Krea itu apa itu, Bu?
2: Apa kalau di
0: Jakarta itu? Krea itu jadi anak-anak yang bermotor yang menggunakan
1: knalpot bising itu, Bu.
0: Ya, diantaranya kemudian dengan menggunakan senjata-senjata lagi, alat-alat seperti
2: senjata tajam
0: ya. Ya, seperti itu. Sebetulnya itu kan banyak seperti pawai gitu ya, tetapi kan cukup mengganggu karena ketika ditegur kadang-kadang emosi dan kemudian mencelakai yang
1: menegur. Baik Ibu, kami izin ke Semarang dulu Ibu ya, ke Satbimas Polresta Semarang. Ya, selamat malam kembali, saya sapa untuk semuanya sudah hadir di Polresta Semarang.
2: Ya.
3: Selamat malam Bapak.
1: Iya, bisa diperkenalkan Pak dengan siapa saja di sana yang hadir?

0: dan Linmas serta para babin kamtibmas. Kami di sini juga langsung di asistensi oleh tim Ditbinmas Polda Jateng. Demikian Bapak.
1: Oke, okay. Ada Bu Meta Wawor, itu Kasubdit Satpam Polsus, dia ada di lokasi juga. Tapi samping kanan kirinya Bu kita nggak dikenalin ini Bu, kita jadi nggak kenal ini. Ini karena di Jawa Tengah ini spesial ini. Ini banyak puluhan-puluhannya nih. Karena pimpinannya Bimas di Sri Kandi.
2: Iya. Izin Bapak, ya. Untuk yang di samping saya kasih binlat Kompol Rahmawati.
1: Oh, Rahma, selamat malam Bu. Ya, samping kirinya Pak siapa Bu?
2: Pak Heri, Kasat Binmas Polrestabes Semarang.
1: Oh, siap.
2: Oh, Pak Lura mohon berdiri Pak. Ya, ini ya. Pak Lura Kalipancur Bapak. Kasat Kamlingnya. Asap kambing siap. Izin Bapak, Babin Kamtibmas dan Babinsa hadir juga.
3: Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ya. Baik, ini menarik ini Pak Yosi ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh
1: disinggung oleh Bu
3: Siti ya.
1: Lakrea tadi. Ya. Ini kan biasanya terjadi di kota besar nih, di Semarang nih ya. Nah, ini yang di apa Polrestabes bagaimana nih antisipasinya?
3: Ya. Kita tanya baru nih. Ya, langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang gangguan Kamtibmas seperti tadi yang dilakukan oleh para remaja ini ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa sebagai langkah pencegahan apa saja ini Pak yang dilakukan di sana?
0: Dan, baik Bapak, dapat kami jelaskan, mohon izin Ibu Bintu Kamtibmas, bahwa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk antisipasi hal tersebut, bahwa setiap malam dan utamanya adalah pada malam minggu, itu kami dari Satbinmas ulangi dari Polrestabes Semarang beserta seluruh jajaran tetap siaga di utamanya malam minggu. Kemudian kegiatannya tentu seluruh polsek jajaran Polrestabes Semarang itu standby on call dan melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif sampai dengan dini hari sampai dengan pukul 4 pagi. Dipimpin mulai dari Kabak Ops sampai dengan Pamenwas bahkan Kapolsek dan tiga pilar bahkan Ibu Lurah pun juga ikut. Bapak Ibu Lurah pun juga ikut punya melaksanakan hal itu terutama di malam minggu. Wajar juga pada malam-malam libur tertentu yang memang potensi crack ataupun gangguan Kamtibmas itu muncul. Selain itu juga kami melaksanakan Gustus School. Gustus School yang mana memberikan edukasi seperti petunjuk dan arahan dari Bu Ditbinmas bahwa kegiatan-kegiatan preventif lainnya memang harus bermula dari para siswa pada tingkatan SMP, SMA ataupun sederajat untuk tidak terbawa ataupun sampai dengan tersangkut permasalahan tersebut. Demikian, Pak.
3: Baik, Pak. Tapi apakah memang kegiatan-kegiatan remaja tadi yang perlu mendapatkan perhatian itu cukup tinggi sebelumnya, Pak, di Kota Semarang?
0: Di Kota Semarang relatif pada malam-malam minggu, malam libur itu balapan motor,
3: balapan motor.
0: Trekan itu yang memang dominan karena eksisten

0: antisipasi itu tetap dilaksanakan tanpa mengenal lelah.
1: Oke. Dan setelah dilakukan oleh seluruh pihak langsung fokus ke sana, hasilnya bagaimana Pak untuk penurunan angka kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini Pak?
0: Kegiatan tersebut

0: anak-anak ini apa tidak terpapar istilah tadi yang disampaikan seperti kreat tersebut. Itu peran orang tua juga kami edukasi melalui para pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan sampai dengan pada Satkamling, sehingga lingkungan itu sudah harus peduli orang tuanya untuk ikut menjaga jam sekian anak harus pastikan berada di rumah. Demikian.
1: Baik. Silakan Pak Yosi.
2: Ya, ini menarik sekali ini. Khususnya saya mau bertanya ke Pak Kapos Kamlingnya. Pak Kapos Kamling, kan apa tadi sampaikan oleh Pak Kasat, apakah pada Pos Kamling ini sudah menjadi sarana untuk problem solving, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan kreak tadi?
3: Terima kasih Bapak, selamat malam.
2: Mancing
3: Bu. Jadi untuk kami selaku Kasat Kamling di RW 12 Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Ngalian, itu selalu membackup tugas dari Kasat Dinas Perestatus Semarang. Jadi selama dari Perestatus ada kegiatan, dari Kasat Kasat Pos Kamling Kelurahan Kalipancur itu di wilayahnya juga ikut serta membantu di wilayah jalan yang telah dilalui remaja-remaja atau kreak-kreak yang pada malam hari itu bereaksi. Itu Bapak.
1: Artinya aktif ini Pak Yosi ya. Baik, kita pindah Pak Yosi ya. Boleh. Dari Kota Semarang kita ke Sukoharjo. Ada bersama dengan Sabin Mas Polres Sukoharjo. Sekali lagi selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana. Ini tempatnya asik banget ini Pak ya.
2: Agak remang-remang.
1: Asik ya ini tempatnya, tapi
4: apa masih di pedesaan?
1: Kenapa Bu? Mohon maaf, suaranya belum gak kedengaran jelas nih.
4: Ini di pedesaan Pak.
1: Oh, di pedesaan. Mantap. Nah, kalau begitu berhubung acara kita ronda malam, kalau aktivitas ronda malam di Sukoharjo atau di sana bagaimana nih Bu? Aktivitasnya?
4: Sukoharjo untuk saat kami aktivitasnya sangat aktif Pak, ya, apalagi yang di Dukung ini alhamdulillah kemarin mendapatkan juara 2 tingkat profesional.
2: Wah, selamat, selamat.
4: Jadi kelihatan di sini dari warga langsung berkemauan dengan mandiri menjaga 24 jam di lingkungan ini, dan alhamdulillah di lingkungan sini untuk kriminalitas turun sama sekali, tidak ada terkambing, semakin meningkat, jadi untuk kriminalitas menurun. Itu Bapak.
1: Termasuk anak-anak mudanya aktif juga di sana Bu?
4: Aktif sekali Pak. Sudah, terus Bapak-bapak dan tiap malam muter mengambil jimpitan di setiap rumah penduduk warga semua ini.
1: Jimpitan itu apa Ibu ya?
4: Jimpitan itu di rumah warga itu menyiapkan koin 1.000 rupiah.
1: Berarti terasa sekali ya gotong royong masyarakat di sana Ibu ya, sebegitu pedulinya terhadap Pos Kamling yang ada dan juga anggota-anggota ataupun masyarakat yang betul-betul berada di dalamnya. Oke. Kalau satu malam gitu berapa, satu regu berapa personil biasanya Ibu yang terlibat dalam aktivitas ronda malamnya?
4: Untuk setiap malam satu regu itu ada 6 orang, jadi setiap malam selalu muter seluruh kampung dan setiap rumah mengambil jimpitan itu Pak. Jadi setiap warga selalu mengingatkan melihat atau pintu belum ditutup apa pagar belum masih motor di luar, selalu diingatkan dari petugas Satkamling.
1: Nah ini Pak Yosi yang asik ya, jadi mereka patroli sekaligus memperhatikan kondisi rumah warga yang ada di sana ya.
2: mungkin termasuk mengontrol tadi seperti yang di Arang tadi, anaknya sudah sudah rumah
1: di rumah atau belum gitu kan. Dan yang menarik sekarang pos gambling juga menjadi problem solving juga ya bagi bagi wilayah setempat itu tadi. Iya. Dan ini memang di pos gamblingnya nih Bu ya, saat ini ya, di Tanjungan ini ya.
4: Di depan pos gambling Pak. Jadi ada petugasnya juga yang di dalam pos gambling. Terus juga dengan ada Pak Lurah, Pak Tamling,
1: Pak Lurah. Ini kita bisa ngobrol sama Pak Lurah sebentar ini Bu.
2: Ya.
4: Silakan.
1: Yang punya wilayah nih Pak Yosi ya.
2: Iya.
1: Ya. Selamat malam Pak Lurah. Saya Rudi, ada Pak Yosi di Studio Pro 3. Ini cerita yang menarik, artinya partisipasi masyarakat begitu tinggi, antusiasmenya begitu tinggi, kesadarannya pun juga begitu tinggi untuk menjaga keamanan lingkungannya. Gimana itu Pak caranya untuk menggerakkan masyarakat tanpa paksaan tetapi menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan warga di sana Pak?
5: Ya Pak, memang kami dari pemerintah kelurahan itu selalu memberikan semangat dan selalu berkoordinasi dengan warga juga dengan Bapak-Bapak RT. Dan kami setiap bulan itu selalu mengadakan pertemuan antara Bapak-Bapak RT, RW, LPM juga dari Babinsa, Babinkam Timas. Di situ kita menjelaskan juga memberikan edukasi tentang keamanan lingkungan dan juga kerukunan kegotong royongan gitu Pak.
1: Artinya
5: itu kita
1: ya, silakan.
5: Kita juga langsung ke

0: masing-masing.
1: Oke. Okay. Ini juara dua ini, Pak Yosi ya? Juara dua ya?
2: Iya.
1: Nah, bagaimana nih prestasi ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk satkamling, poskamling yang ada di wilayah-wilayah lainnya nih, Pak? Gimana nih, Pak?
0: Ya, betul. Memang untuk juara dua ini memberikan semangat

0: perlunya Satamling dan juga kerukunan kerjasamanya, Pak, agar kita tetap aman, kondusif, dan damai, gitu.
1: Sebenarnya nggak sulit ya Pak Yosi ya, untuk menggerakkan masyarakat kita sejak dulu itu kan memang kultur ngumpulnya itu ada ya, sangat kental ya Pak ya.
2: Ya, tetapi kalau tidak ada misinya,
1: ya.
2: Ini agak susah. Betul. Kalau itu tadi disampaikan oleh Bu Direktur tadi, ya memang gampang-gampang susah, tetapi janganlah kemudian begitu ada masalah baru bangun.
1: Artinya langkah-langkah pencegahan itu perlu dilakukan secara bersama.
2: Ya, betul.
1: Oke, ya. Kita pindah lagi Pak Yosi ya. Sekarang kita ke Tubanan, Jepara, Pos Smart Satkamling, Dukuh Kerajaan Tubanan, RT 001 RW 001. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam Bapak. Izin dengan Kapolsek Kendal.
2: Ya, Pak Kapolsek.
1: Selamat malam Pak. Iya.
3: Selamat malam Bapak.
1: Iya. Ini namanya menarik Pak. Pos Smart Satkamling. Ya. Bisa diceritakan smartnya apa ini Pak?
3: Izin Bapak. Jadi ini juga rasanya ini dulu Bapak Kapolsek Jepara dulu ada pertolongan dulu.
2: Ya.
3: Terkait aplikasi Smart Satkamling, jadi aplikasi melalui APK ada di HP Android, jadi di situ apabila warga masyarakat menjumpai atau menemukan sesuatu

0: negeri ini diberi nama Smart
1: Sampling. Oke. Jadi saya gampangkan, itu berupa aplikasi ya Pak ya, ada di HP kita ya.
0: Siap.
1: Ya, di download dulu. Kemudian kalau ada apa-apa, kita tinggal pencet tombol SOS-nya.
0: Siap.
1: Itu tersambungnya langsung ke Polsek, begitu Pak?
0: Nah, jadi dari

0: tenang lah, udah ada alat nih. Nah ini gimana nih, sepi atau masih tetap guyup nih di pos kamlingnya nih Pak?
1: Izin Bapak, jadi pos kamling di satu pekanan ini kebetulan di tepi jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi selalu ramai, bahkan ini bukan hanya sebuah pos kamling tapi sebuah tempat

0: yang lain. Kebetulan halamannya juga cukup luas, bukan hanya ronda malam, tapi juga kegiatan-kegiatan nobar. Kami juga ada fasilitas TV yang cukup besar, jadi masyarakat merasa nyaman sebagainya berkumpul di pos samping ini.
1: Tapi Pak Yosi, ketika masyarakat itu guyup, itu bisa diyakini gangguan Kamtipmas itu rendah, Pak.
2: Betul.
1: Ya, karena mereka merasa saling keterikatan kan di situ ya, Pak ya.
2: Ada kepedulian di
1: sana, kepedulian. Nah,
2: sehingga ya begitu ada indikasi dia segera laporan ya.
1: Apalagi sekarang udah canggih pakai aplikasi ini.
2: Aplikasi. Makanya apakah hanya aplikasi saja atau juga dipasang CCTV? Kita perlu tanyakan lagi ke Pak Kapolsek ini.
0: Izin Bapak, kami juga dilengkapi CCTV ada di belakang
2: Udah cukup itu.
1: Itu bisa diakses melalui HP juga, Pak?
0: Bisa.
1: Oh, bisa juga. Wah. Jadi sekarang nggak ketinggalan dengan perubahan ya, disrupsi digital ini bisa dirasakan dan manfaatnya sangat besar.
2: Betul.
1: Iya. Dan masyarakatnya aktif juga Pak ya, untuk ronda malam di sana, anak-anak mudanya terutama, kemudian selalu mengevaluasi terjadi penurunan gangguan Kamtipmas atau bahkan mungkin sampai nol di sana nih Pak Kapolsek, gimana Pak?
0: Siap Bapak, jadi ada jadwal ronda, ada 7 kelompok, masing kelompok ada 10 anggota. Jadi kalau memang ada satu anggota atau anggota dalam kelompok tersebut tidak hadir atau berhalangan, bisa ditukar sip Bapak.
1: Sistemnya
2: seperti itu. Kalian di belakang beliau ada anak muda ini maksudnya.
1: Iya.
0: Malam juga kadang anak muda-muda latihan musik. Di sini juga dilengkapi alat musik Bapak.
1: Canggih banget ya.
2: Ini nak lama nanti jadi karaoke enggak Pak ya?
1: Siap. Ini saya boleh ngobrol enggak dengan warga, mungkin anak muda, perwakilan anak muda di sana Pak?
2: Di belakang,
1: itu kelihatannya
2: anak muda.
1: Nah.
2: Coba silakan anak muda nih.
1: Terus kami kalau udah diisi anak muda itu hidup Pak. Tinggal ada kopi, cemilan itu. Halo, selamat malam Mas.
0: Selamat malam ya.
1: Iya, dengan Rudy, saya dengan Pak Yosi di studio. Gimana Mas rasanya punya pos kambing seperti ini, guyup, aktivitas warganya juga cukup tinggi di sana Mas?
3: Saya rasa membanggakan, dan buat khususnya warga sini maupun perwakilan kecamatan dan kabupaten Jepara yang bisa membanggakan menjadi juara tiga. Setidaknya wakil sini itu saling duduk dan hubungan adanya kesempatannya ini menjaga Kamtipmas.
1: Susah gak sih ngajak teman-teman muda yang lainnya, teman-teman untuk aktif di ronda malam, di pos kamling, sulit gak di sana Mas?

0: apa kebutuhan keamanan itu sudah menjadi prioritas.
1: Iya, iya.
0: Kemudian bahkan sudah kreatif dengan adanya smart apa smart kamling ini kan, iya. Di saat kamling tadi. Ya.
1: Okay.
0: Ini nanti kan bisa di hari Senin depan itu nanti ada dari JIK, Jepang International Corporate Agency, itu akan ke daerah Cilacap kalau nggak salah Bu Siti ya. Nah ini kan bisa dipamerkan produk yang ada di Jepara ini Bu Siti. Bagaimana Bu Siti?
2: Iya, di setiap tempat kan pasti ada contoh-contoh atau pilot project satkamling yang bagus karena yeah. Pada saat kita melaksanakan lomba itu Polres sudah menilai satkamling yang ada di Polres-Polres. Sebetulnya kita bisa melihat itu efektivitasnya karena ini kan ada desa ada kelurahan ya Mas ya. Jadi kalau desa itu memang cenderung efektif karena mereka lebih guyup, kemudian tingkat kriminalitasnya juga sangat rendah. Nah kalau yang di kota ini memang yang agak riskan karena apa namanya tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Kemudian yang perlu kita pahami, satkamling ini kan mengamankan lingkungan sekitar tempat tinggal.
1: Yeah.
2: Sebenarnya kejahatan itu kan kadang-kadang terjadinya di jalan gitu ya,
1: yeah.
2: Bukan di pemukiman. Rata-rata kan bukan di tempat-tempat pemukiman. Kalau di pemukiman pasti akan ketemu dengan satkamling, petugas-petugas satkamling, dan itu biasanya ada beberapa kasus ya di Semarang yang teriak itu mereka bisa diamankan oleh satkamling setempat gitu. Ketika mereka lewat dia sudah diamankan itu kalau nggak salah di daerah Cingde ya. Itu mereka lewat kemudian satkamling setempat itu sudah bisa mengamankan. Tetapi kalau di jalan raya kan memang tidak ada pemukiman, tidak ada satkamlingnya di jalan raya ya. Jadi mungkin mereka lebih akan ketemu dengan rekan-rekan yang dari Samapta atau Sabara yang patroli itu. Kemudian Mas Yasi dan Mas Rudi, sebetulnya gampangnya seperti ini. Satkamling itu karena amanah dari undang-undang, polisi akan advokasi kepada para lurah gitu ya, para kepala desa untuk agar di setiap minimal

karena ini berbuat itu sudah di apa namanya dituliskan bahwa sat kambing itu ada ketuanya, ada pelaksananya gitu ya. Ketuanya itu bisa ketua RW, bisa masyarakat atau tokoh setempat, tokoh di warga itu ya, yang dipilih. Kemudian pelaksananya adalah para warga di lingkungan itu. Ya. Kemudian sat kambing ini akan dilakukan pembinaan secara struktural maupun secara teknis. Secara struktural dia akan dibina oleh bisa lurah, bisa ketua RW, bisa ketua RT gitu ya. Kemudian secara teknis dan taktis operasional itu akan dibina oleh Babin Kamtibmas. Sehingga Babin Kamtibmas itu

0: untuk membentuk. Kalau misalnya tidak aktif maka atau pasif itu maka tugasnya adalah mengaktifkan. Jadi gampangnya seperti itu. Dan ini masih kita lakukan upaya supaya semuanya bisa hidup, aktif, kemudian ada atau terbentuk.
1: Berarti ada pelatihan-pelatihannya juga, Bu, ya?
0: Ya, jadi untuk para petugas Satkamling itu, dia harus mampu menguasai minimal tindakan kepolisian yang terbatas atau tindakan non-justisial. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana mengamankan pelaku pencurian misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya membawa

0: Pak Yosi.
1: Ya.
0: Teman-teman saya ini di Bekasi ini juga aktif.
1: Ya.
0: Untuk aktif di Ronda Malam.
1: Ya, ya.
0: Ada Mas Fajar ini di daerah Bintara ini sangat aktif.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk programnya. Ya, mudah-mudahan Mas Fajar juga semakin aktif ini ya.
1: Ya.
0: Dan juga ada Mas Wikan juga di Jakarta Pusat.
1: Ya.
0: Ini juga semoga menjadi inspirasi ke depannya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ya. Contoh yang di
0: seperti contoh.
1: Ya. Ya,
0: ini rajin ini teman-teman saya ini setiap hari koordinatornya untuk aktivitas Ronda Malam ini.
1: Ya. Walaupun inovasi-inovasi seperti di kemarin perlu kita tirukan ini.
0: Nah, ya. Silakan Ibu Siti memberikan pesan terakhir untuk kita semua dari obrolan kita di malam hari ini, Bu.
2: Baik. Jadi keamanan, ketertiban masyarakat itu butuh dukungan yang tidak hanya bisa dilakukan oleh polisi, tetapi butuh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya perlu diaktifkan Satkambling supaya mereka bisa menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan wilayahnya, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman dan kondusif.
0: Amin.
2: Jadi kita butuh bekerja sama, berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan kondusif.
0: Amin.
2: Demikian Mas.
0: Terima kasih Ibu Siti. Bapak Ibu yang ada di 3 titik di Polrestabes Semarang, kemudian di Sukoharjo dan di Jepara, terima kasih.
1: Ya.
0: Mohon maaf kami sangat terbatas waktunya ini, tapi lain kali mudah-mudahan kita bisa tersambung lagi, bahkan mungkin kita hadir langsung di sana ya. Pak Yosi ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Bu Siti untuk kehadirannya malam hari ini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu lainnya, terima kasih semuanya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi dalam program Ronda Malam berikut ini. Dan saya Rudi Senudin ini bersama dengan Pak Yosi, kita akan berjumpa kembali Ronda Malam Rabu depan.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menyusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama Pak Visual Asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Original. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Inilum TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Minister Narendra Modi
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya kompleks Candi Prambanan Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India.

0: Sementara hal itu Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
1: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
0: Lebih lanjut ungkapan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari konteks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Ya, ditanya baru identitas.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan

0: fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
1: Hal ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta

0: fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas kita, ya.
1: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas 3 negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sonny Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Siger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Siger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada

0: melawan penindasan.
1: Pro 3 jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadi Misabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung panjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online ya. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari

lebih itu sekitar 133 triliun ya. Dan kemudian beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah ya dalam hal ini Kemkombigi misalnya telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online, yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kita hanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online ya, jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kita lah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini.

tahun lalu menyebutkan ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017 dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya.

judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Mendengar bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN. Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 150

29,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya. Kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online. Dengan cara kita sendiri jangan main, dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN, atau tidak harus di kalangan ASN lah ya, siapapun lah ya, karena fokus kita adalah pemberantasan judi online. Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Yuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Dinanda, Merpati Putih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Judul lain di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet, apa kabar Pak?
2: Iya, malam Pak Rudi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau nyari dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih Pak awal mula kok seseorang itu bisa terjerat lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, kalau kita lihat Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah, itu candu soalnya. Jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba. Pernah disampaikan oleh Departemen Psikiatri RCM ya. Nah, itu jadi ketika dia main sekali ya, keuntungan, kemudian asik, coba lagi. Begitu kali coba lagi, menang sekali, itu malah lebih gila lagi gitu. Nah, ketika kayak gitu, kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa, sudah nggak bisa sudah candu nggak bisa hilang begitu. Nah, dia pasti akan mikir, waduh, ini apalagi yang bisa dipakai uang ya. Nah, gitu loh Bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan, atau sudah digadaikan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Iya,
2: karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, pinjaman online segala macam. Yang legal maupun yang ilegal ya, begitu. Itulah akhirnya lingkarannya semakin besar, jadi pinjamlah ke pinjol, ya, pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah, begitu kalah lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman onlinenya belum jatuh tempo sudah ditagi,
1: pinjam lagi,
2: judi onlinenya masih kepingin, dinaikin lagi, ditop up lagi, akan semakin terjerat dan akan semakin susah begitu Bang. Untuk itu akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal. Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau masyarakat punya legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat istilahnya gaya hidup saja.
1: Baik.
2: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga. Begitu waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam lagi, ya kan? Restrukturisasi pinjam lagi begitu. Apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu, akan semakin
1: mengganggu. Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
2: Untuk apa? Untuk perkara judi online?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
2: Iya, kalau judol paling ya
1: risiko sendiri apa, di situ ya.
2: Gitu. Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya.
1: Iya.
2: Tapi enggak lah. Bisa. Iya. Nah, jadi kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, betul Bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya, dari bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru. Ya, termasuk dari mahasiswa segala macam itu banyak yang kena begitu loh. Nah, itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email biasanya kita kan terima email-email itu ya, ini ya lapor ke Satgas pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas pasti OJK kalau misalkan itu ilegal. Kalau legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang Abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia gitu loh, kinerjanya dia mengganggu, ya kan? Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal. Betul, secara maksimal dan optimal. Dan itu tentunya pasti akan menyimpulkan masalah-masalah yang baru, termasuk di instansi tersebut, begitu Abang.
1: Oke. Ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya, seperti tadi itu?
2: Ya, masuk akal juga masukan dari Pak Boyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Ya. Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah itu untuk masyarakat secara umum kan. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan, kalau saya boleh boleh saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa setiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami, tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah itu nanti akan paralel itu instansi. Nah, ini makanya ini instansi, PR-nya instansi nih Pak, nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judul itu, DPR, segala macam lah. Nah makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan advokat juga Pak. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Nah itu, kemudian yang ketiga, itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras misalkan. Siapa yang judul, siapa yang pistol, langsung kita kasih sanksi tegas. Nah, itu pasti orang akan tahu. Makanya itu instansi melalui RRI ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat pinjol dan judol begitu loh. Sehingga nanti instansi terkait ya, itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol ya, berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga untuk apa memblokir, atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan secara berkala razia Pak. Ini penting. Melakukan razia handphone ya, melakukan razia handphone itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu kan, siapa tahu ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random gitu kan, melakukan razia handphone itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela ya. Kemudian kalau misalnya udah ketahuan, lanjut gitu cara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini Pak?
2: Ada Bang, ada. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu sebelum ini kan apa istilahnya ya, penegakan ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpan RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi online-nya itu kena pasal 427. KUHP yang baru Pak, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lambat 3 tahun. Gitu loh, Pak. Itu jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang apa paling tegas ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ya, ada berdasarkan apa aturan ASN ya, ya. PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan hukum ringan, hukum sedang maupun yang berat begitu. Ya.
1: Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat tadi, Pak?
2: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ITE, kan ada juga itu ya, yeah. Pasal 27 ayat 2 itu ada undang-undang ITE, pasal 27 ayat 2 juga pasal 45 ayat 2 undang-undang ITE, atau dari KUHP tadi, ya, itu sebenarnya sama, baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan, ya, ketika udah bandel ini, waktu judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum, makanya harus melakukan rahasia yang kedua tadi saya belum sampaikan. Rahasia yang kedua itu bukan rahasia internal, tapi rahasia dengan pihak kepolisian. Okay. Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya, dilakukan secara represi paksa ya secara hukumnya mengajak kepolisian melakukan rahasia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik ya, kepercayaan publik jadi hilang, penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya, itu alasan pemberat bagi dia, begitu. Di samping itu, ya, jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang.
1: Iya, iya.
2: Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, tidak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya nggak sebut namanya, tempatnya nggak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja dia tempat kerjanya dia.
1: Artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar dan kepentingan pribadi tadi ya.
2: Kalau aset instansi digunakan betul sekali, itu kan keuangan negara. Nah itu bisa makan juga undang-undang tipikor itu, makanya kenapa perlu pendekatan ya, perlu pendekatan dan kerjasama. Jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal, penegakan hukum langsung, tapi pendekatan dulu secara pribadi, kan secara persuasi didekati dulu. Kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel,
1: baru
2: sanksi etik berjalan bahkan sampai di PPDH. Di PPDH pun mati pidana. Itu berat sebenarnya. Gitu,
1: Abang. Baik. Pak Slamet Tiono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak ya. Amin. Terima kasih, Pak.
2: Amin.
1: Salam sehat, Pak.
2: Ya, salam sehat.
1: Ya, demikian tadi Slamet Tiono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 manajer Nasution.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen kopi, komentar dan opini di sesi pertama. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono, ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main lagi ini pakai uang pinjol, dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi, karena ya mereka punya kewenangan ya untuk bisa melakukannya, dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Semoga kedepannya ada hukuman yang memberikan jera bagi mereka. Itu harapan kita semua dan sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber. Silakan bagi Anda ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bu Musabil Sapitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku gak ngopi Pro 3 kemarin. Sekarang kangen, jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada siaran bola.
1: Berapa ya Bu?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Besok
0: pagi jam sekitar pukul 2 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya Bu.
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K pada waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, nah, gimana nih Pak Caswan? Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin Bu, sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa dana sumber berbicara, katanya apa ya namanya, para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan, habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online, seperti itu. Sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non ilegal kan seperti itu. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini satu dengan pendekatan itu dengan secara razia, tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor di hari ini ada razian. Jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun nggak ada apa kan, oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat. Jadi kan seperti itu Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Jadi tolong, satu dari saya ya, sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak, ada penyampaiannya enggak. Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya Bung, yang ibaratkan orang-orang bukan orang asing atau orang Indonesia yang menyediakan seperti itu Bung.
0: Iya, bandar-bandar ya.
1: Ataupun di judul online. Terus yang kedua Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur ya, ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hutang numpuk. Jadi seperti itu, tolonglah. Saya pun ini dari kemarin kan saya pertama mengungkapkan seorang adik saya pun kejadian seperti ini. Sekarang pun nggak tahu keadaannya di mana, satu tahun. Bahkan keluarganya saya sering nangis, seorang orang tua saya. Karena itu banyak yang kejadian, bukan hanya keluarga saya doang Bu. Intinya seperti itu, tolonglah kepada pemerintah dan penegak hukum setegas-tegasnya. Saya setuju Bu, tadi katanya pelaku dihukum, dipidanakan 3 tahun. Tapi itu hanya pelaku ya. Tapi ini kalau misalkan bandar itu seberat beratnya Bung. Maka dari itu tadi yang raja-raja tersebut, satu kali dia beri peringatan, kedua kali

kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih ya, tidak apa-apa asal bijak aja ya. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bantuan sosial ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah nggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, nggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya. Gimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus juga mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan biaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya.
0: Saya Sabir, Pak Ismail.
1: Enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya?
0: Tidak ada, besok Pak, pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya?
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN, tapi di luar itu boleh Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang, ini saya orang kecil yang enggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja, sedikit aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya. Jadi kita sebagai masyarakat maupun intinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini. Yeah. Terutama dari pihak digital itu harus semaksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang indikasi judi online, supaya sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan

0: rakyat biasa yang menjauhi judi online, sementara pihak desa sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten, ya ada konten-konten yang ada indikasinya judi online, itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi hanya itu yang bisa saya.
1: Tapi Pak Ismail, saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail, mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita, katakan begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
0: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
1: Iya, nggak usah sebut nama ya.
0: Bentar, kalau maaf buat tadi, kalau di lingkungan saya sendiri itu memas agak beda. Jadi judi online di lingkungan saya itu selama ini, akhir-akhir ini, ya tidaknya beberapa tahun ini, itu belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini, bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya, di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diambil oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir-akhir ini, terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta pora oleh beberapa dari kami.
1: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan, biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
0: Lebih populer, tapi kalau tidak menguntungkan, harusnya kan ada cerita bahwa oh, si joki misalnya
1: pernah melakukan
0: itu. Ya, atau si Konggong itu, rata-rata si Konggong ini, nama contoh aja, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis menang itu justru untung banyak.
1: Mungkin itu nggak cerita, nggak cerita sebenarnya.
0: Ya saya nggak tahu sebenarnya, tapi kalau informasi yang saya tahu itu karena saya tunanetra. Jadi kalau yang sampai ini saya dengar ya begitu, nggak ada.
1: Baik, Ismail. Iya, terima kasih Pak ya, atas komentarnya malam dini hari ini. Sehat selalu. Ya, ya memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut. Hidupnya jadi merana dan terjerat utang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti mendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga 132 triliun rupiah pada akhir tahun 2026. Laporan yang disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga 132 triliun rupiah pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal, yang meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tapi kalau melihat paparan di outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 233 triliun rupiah atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporan yang disampaikan Muhammad Isnen Suanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.

Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Abil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanan nih?
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda, loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Telah berukun wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.

0: Muda dengan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Manajer Nasution,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas
1: Rudi.
2: Dengan Rudi, Pak.
1: Ayo, Mas Rudi. Iya, di studio Pro3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana nih, Pak?
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi dan para pendengar Pro3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudi disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu, itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatur negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya, miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan, Mas Rudi. Ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya. Tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya, di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia gitu Mas.
1: Oke.
2: Iya, ini kan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu, tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama memang kalau Pripon menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, tidak bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktek-praktek ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga memang kalau teorinya Friedman itu apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat ini Mas Rudi gitu. Hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif ya, melihat praktik-praktik itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya baru menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun itu kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas ya, integritas aparatus negara kita, ya, aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu ya. Saya kemarin itu membaca Mas Udi ya, pemerintah Vietnam misalnya itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing ya.
1: Tidak bisa, masuk mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak itu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil apa, pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Terus sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi-level marketing gitu. Karena itu dianggap merusak integritas, profesionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Dan dalam konteks ombudsman sebetulnya Mas Rudi, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi. Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu, kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi ya. Instrumen negara kita cukup Mas Rudi gitu, misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok. By name, by address, berapa per orang permainan judi online gitu. Jadi sebetulnya kalau mau bisa, jadi kita tetap optimis gitu Mas.
1: Ya, maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih, Pak Manager?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin yang seperti itu, kemudian ombudsman ikut memikirkan ini, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun internet kita kan nggak bisa dikontrol. Karena itu saya kira sebetulnya yang serupa kita cukup melibatkan semua, kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga, itu ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu maksud itu rinci namanya siapa, kalau dia berada gereja golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa gitu. Okay. Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya itu yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan, bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada multi tafsir.
1: Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih Pak Manajer?
2: Sanksi
1: disiplin.
2: Sanksi nas sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan. Kalau misalnya
1: ini bahasa sudah ada nih, artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan. Bagaimana Pak?
2: Nah ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat, mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung dari waktu gubernur ke saya bahwa berhenti dari sekarang. Sekarang lagi kami sudah punya nama terus dan macam-macam. Berhenti. Ya gitu lah.
1: Okay.
2: Itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rupi tersebut, kalau masih juga bandel juga ini ya, mesti dia ada punishment penegakan hukum. Mulai tentu kalau pegawai negeri, saya penyelenggara negara gitu, aparatus itu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan mekanismenya, mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada skorsing kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga gak ada yang masuk, ada yang lain juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat untuk saudara kita yang nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiktif betul kan ya, judi online itu adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk tadi sulit berhenti kan. Nah maka kemudian kita harus dengan cara apa, tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau udah kapok juga ya, kalau udah pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa nggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau dokter hal ini Pak, gimana Pak?
2: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Di pusat itu ada irjen, ada wasda, di pemerintah di pemerintah daerah juga ada irjen tingkat daerah, macam-macam gitu.
1: Okay.
2: Jadi sebetulnya yang itu mestinya berdata, tapi sekali lagi bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik ada ombudsman misalnya. Nah karena itu kalau ombudsman tentu misalnya ya berharap kalau ada kasus begitu laporkan ke atasannya. Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya, laporkan ke ombudsman. Nah itu namanya
1: sekarang. Jadi jangan segan-segan ketika ya, menemukan aktivitas seperti itu, laporkan ke internal instansinya. Kalau tidak ada tanggapan, langsung laporkan ke ombudsman.
2: Okay. Nah, itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan. Jadi nggak bisa ngapain laporan, nggak bisa kayak gitu. Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola apa namanya konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan. Nah, itu misalnya gitu loh, itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu, jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih, Pak Manager?
2: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah apa ya, menambah awareness gitu loh Mas Rudi. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya. Semua lembaga punya, itu diaktifkan. Tadi dengan apa whistleblower system WBS saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan. Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu. Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, enggak nendang laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk gitu. Itu kira-kira, kalau ada korupsi laporkan ke KPK, kira-kira gitulah. Jadi memang, atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan gitu ya. Jadi kalau
1: ada ombudsman masing-masing
2: ya, WBS, punya WBS kan.
1: Terima kasih Pak Manajer Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
2: Mudah-mudahan bangsa kita selamat dari penyakit budi.
1: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
3: Sehingga Exco PCSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara.

tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat, namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

menjelaskan bahwa pihaknya akan minta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Film ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika, di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman.

0: Silakan bagaimana yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Pak Toto bagaimana Pak? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Nah ini yang perlu ini memang ya. Jadi kalau sudah ASN ini berarti kan melayani masyarakat. Nah kalau ya, melayani masyarakat terlebih bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini. Nah ini yang berarti harus mengasih ada ketegasan. Nah ini kalau ini sarannya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Atau efisiensi larinya ke JDN bukan efisiensi lagi ini namanya. Nah maka dari syarat harus ada tindakan yang tegas. Siapa tahu yang ketegasan ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Jangan tembang tulis, tetap harus bekerja. Harapan saya mas,
0: tapi memberikan
1: kesehatan.
0: Amin. Pak Toto ini kan ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi. Tapi Toto harus tidak pertama memang uang pribadi. Tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan.
0: Iya,
1: betul sekali ya. Kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama, kalau sudah ketepet mas, ini lah yang jadi masalah gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan menurut saya. Terima kasih Mas Abi.
0: Baik Mas Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah kita sudah dibahas oleh narasumber ya. Memang awalnya mungkin coba-coba, tapi ini candu, kecanduan, sehingga penasaran terus main lagi sampai uang pribadinya habis, kemudian minjem ke pinjol, minjemnya ke pinjol lagi yang bunganya besar gitu ya, dan akhirnya lama-lama terjerat hutang dan dikhawatirkan ketika kondisi finansial sedang sulit seperti itu, ya cara-cara di luar nalar pun dipakai. Bisa jadi kalau ASN yang melakukannya ya dia bisa menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya korupsi. Betul tadi Pak Toto menjabarkan itu ya, kita tidak ingin ya uang rakyat mana dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari, cuaca bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya merasa dingin tapi demi apa ya? Demi RRI Pratiga.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Pak Dasrun ngikutin ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya?
2: Iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Baik, Pak Dasrun. Bagaimana nih, kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih, Pak Dasrun.
2: Ya, kalau pemikiran saya bagi orang judi itu ya gimana ya. Orang dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok. Yang aja lelahnya malah semakin tambah, semakin tambah dan semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama miras sampai menghilangkan nyawa tiga orang polisi sekaligus. Seolah-olah kami jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng, itu kan seolah-olah kan punya prinsip gitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang tiga orang itu maksud Bapak yang itu ya, penggerebekan narkoba itu ya, di Katingan.
2: Iya itu kan, iya. Yang mudah-mudahan sih ya bisa dihukum mati lah. Seperti ya judi-judi online itu ya kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa seolah-olah perilakunya tidak berani sama sekali ya, bagaimana lanjutannya nanti, apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana. Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Apin.
0: Amin Pak Dasun, terima kasih.
2: Mas Mujudna
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya.

transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya, sekitar 50-60 juta per bulan, itu jabatannya apa gitu. Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah, nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya. Jangan sampai ternyata sesuai kekhawatiran kita sumber dananya dari uang kas kantornya yang notabene uang rakyat.

kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, terus aja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama, jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga

masyarakat belum 100% maksimal, masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan untuk esok Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Dani Sabil mengakhirkan kerjaan bertugas, pamit undur diri, namun Anda jangan kemana-mana hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah menggunakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai 86,26 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah menggunakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK, yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTB, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahra.

Protokolo Rakyat SR terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Munduan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Giatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Giatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD

0: mahasiswa SD.
1: Terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpas pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
2: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpas-sarpas yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru. Sudah bisa siap dilaksanakan.
1: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Munduan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tidak sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Kostum cetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Pas ini kok kalian bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toh. Onde-onde. Kalau kamu makan ujiannya tok. Apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak dulu itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalah

Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Siger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Siger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan

0: jaringan berita nasional. To the point.
1: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini? Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo.
2: Selamat malam, Mas. Ya.
1: Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
2: Iya, dari dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sih sebenarnya kami setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun ya perlu dikaji secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak memang karena ekonomi gitu, dia akan menjadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya, yang kedua mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi, sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama ya harganya saat ini juga jauh lampau lebih tinggi, yang kedua adalah beralih kepada BBM eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat yang khususnya masyarakat miskin, sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional ya. Dana bagi asli secara nasional kita terpotong di atas 60% 2006. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, untuk kita mengolah daerah. Dan itu kita ya kita contoh kita baru-baru ini minggu ini juga kemarin daerah di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500% untuk pusat PAD-nya itu sendiri. Dan tentu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD dalam hal ini adalah pajak kendaraan untuk bisa survive. Kebijakan fiskal secara daerah.
1: Ya, baik. Pak Rio, kita undang pendengar juga nih ya untuk perbincangan kita malam hari ini. Mana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak, tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
2: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu gitu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan itu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak itu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu, sehingga itu bisa memantik masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas selama satu orang, progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene-nya adalah pembayar pajak.
1: Oke. Ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak, apakah ini lebih tepat dilakukan, Pak? Bagaimana, Pak Rio?
2: Iya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga ya. Sama, sebelumnya sama. Ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB saja. Ya. Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi ketika mereka melakukan pembayaran. Mereka harus, misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB, pajak kendaraan bermotor itu jadi dendanya itu sendiri. Dan itu ini yang harus kita hitung ya. Negara punya piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 0% atau di atas berapa tahun bisa diskon 0%, 50%, 70% itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin secara kesadaran. Itu harusnya bisa jadi alternatif sih harusnya.
1: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi memang ada undang-undang secara spesialis kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di Perpres maupun juga di undang-undang. Kalau terkait dengan regulasi terkait dengan energi, yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri, dan tentu kita harus melihat bahwa dari bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial. Jangan sampai hukumnya dapat, tapi permasalahan sosialnya tidak terselesaikan. Justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu harus kita hindari.
1: Dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya ini sendiri, Pak Rio?
2: Ya, ini kan baru, notabene dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di NTT itu. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena regulasinya ada sekitar 33 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek. Harus jadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan merambat ke masalah sosial nasional. Ini yang harus kita harus cermati dalam-dalam. Ini tepat di satu daerah tanpa mengeluarkan ke daerah lain, atau memang seperti apa? Dua hal, apakah ini masalah sosial, ekonomi untuk PAD pengelolaan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di efektif.
1: Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
2: Kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima tidak mendapatkan BBM subsidi, ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antrian yang panjang, yaitu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
1: Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat ini, Pak?
2: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam. Sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat. Ini harus kita cermati, jangan sampai melampaui daerah mengambil kemenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya endingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri, dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hatian, prinsip dalam kebijakan publik dalam hal participation atau meaningful participation dalam pembuatan kebijakan publik harus benar-benar diterapkan, dan juga bagaimana memberi ruang apakah kebijakan ini efektif atau tidak diterapkan di masyarakat, tentu membuka ruang untuk evaluasi. Itu menjadi problem.
1: Kalaupun diterapkan, saya bisa bayangkan antri di SPBU diperiksa dulu STNK-nya ya. Sudah berpajak atau belum, tambah panjang, tambah lama nanti antriannya ini. Ini kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini ya.
2: Ya pasti akan berdampak seperti itu ya. Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu, mungkin mobil, kalau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Itu mungkin lebih mudah pengawasannya. Tapi kalau untuk kendaraan roda dua, ya pasti akan berdampak tadi. Antriannya cukup mengular panjang ya.
1: Mana STNK-nya dicek dulu, pajaknya sudah lunas atau belum, kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya ya. Kemudian Pak Rio, gimana kalau misalnya kebijakannya itu diperuntukkan bagi kendaraan di luar daerah setempat? Misalnya ya, Jakarta, tapi di luar Jakarta atau plat nomor B, di luar plat nomor B itu tidak boleh mengakses BBM subsidi. Posisi konsumen bagaimana di situ?
2: Menarik dalam hal ini untuk mengkaji ya. Memang dalam hal ini pemerintah pusat itu kan membagi kuota itu berdasarkan BBM subsidi itu membagi kuota daerah yang masing-masing, yang sampai kuota itu habis dimanfaatkan atau digunakan oleh orang di daerah. Artinya memang itu suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah, itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu, berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu, atau ya tentu kan harus bayar pajaknya di kota X, dia harusnya nikmatin BBM itu di kota X, tiba-tiba dia menanggung kota lain di masyarakat, itu yang jadi problem. Kebijakan itu misalkan harus dilihat secara pusat. Misalkan plat kendaraan A di luar itu maksimal bisa mengakses contoh 100 liter per hari itu untuk kendaraan besar contoh, atau 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu kan menjadi sehingga orang asli sana, lokal sana masih bisa menikmati atau mendapatkan akses mudah BBM subsidi gitu, tidak terbakar oleh kuota
1: yang dari luar daerah tadi ya. Dan kalau melihatnya dari cara yang berbeda, apakah kepatuhan membayar pajak itu bisa dijadikan sebagai indikator mutlak untuk menilai kemampuan ekonomi konsumen, Pak?
2: Dua hal ya, bisa iya bisa enggak. Misalnya orang enggak peduli, misalkan selama orang kan sekarang begini, lebih baik mana, yang penting motor masih bisa jalan, mesti bisa bayar bengkel, masih bisa isi bensin ya orang kan nggak peduli gitu. Yeah. Itu yang lebih penting gitu. Dibandingkan bayar pajak ada itu contoh. Tapi juga ada orang yang mereka taat. Wah, ini kita harus sebagai warga negara, kita menunjukkan warga negara yang baik gitu. Yeah. Ya, untuk boleh tapi juga kewajiban juga boleh. Nah dua hal itu kan juga kita harus melihat kepentingan bersama. Apakah yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya, dia ada duit tapi nggak ingin membayar pajak, karena mungkin jalan-jalannya rusak nggak dibenerin,
1: misalkan. Ya, ya. Banyak faktor artinya ya di situ ya.
2: Apakah memang benar-benar nggak punya uang?
1: Ya. Oke. Jadi ya solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya nih Pak. Gimana nih?
2: Solusi buat masyarakat deh.
1: Iya.
2: Solusi buat masyarakat ya nggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya untuk kolektif. Ya, yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat sih. Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya, lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dapatnya berapa per tahun dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalannya sudah dibangun apa aja. Itu mungkin bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajaknya. Yeah. Kalau jalan bagus nggak macet, pasti saya nggak sayang uang. Kalau kalau misalkan saya nggak bayar pajak di tempat saya, jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
1: Oke. Baik, Pak Aryo Priyambodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
2: Salam, Mas Ludi.
1: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Aryo Priyambodo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Aryo Priyambodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, iya, apa kabar Prof?
3: Alhamdulillah,
1: ya. Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini Prof?
3: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, tentu dari sisi substansi aturan ya. Substansi aturan sebenarnya itu apa? Tentu niatnya baik, berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan bagi para pemilik kendaraan yang selama ini banyak yang menunggak juga NTT itu. Nah, yang kedua memang persoalannya di sana itu banyak orang secara istilahnya memanfaatkan celah-celah.

0: kampanye menjadi pro kontra kan. Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau sisi kepatuhan, nah ini kan rewardnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian apa dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa? Yeah. Ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU supir nggak punya kewenangan untuk memeriksa apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan tentu mesti kepentingan Tamsat atau polisi ya, kemudian perhubungan lah kalau punya yang buka, karena itu sesuai tupoksinya. Nah ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan apa salah persepsi, salah paham dengan ini user pengguna
1: konsumennya
0: ya. Dengan itu kalau tidak diawasi secara ketat, nah itu ya. Itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua, Mas. Sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang. Menurut saya apa? Bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai. Ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu, ya kan, akhirnya bengkel, bapak-bapak UMKM yang berkaitan dengan spare part, itu akhirnya nggak laku, Mas, turun pembaruan, karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pasnya, ya udah otomatis di dengan sini nggak tutupkan, gitu, Nah, pada akhirnya kan, itu nggak produktif kan, nggak produktif ya, artinya dia nggak mungkin ke bengkel, untuk apa ke bengkel, ganti oli, ya nggak mungkin ganti oli kan, gitu, jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang menurut saya, artinya ada efek-efek kumpul yang mengakibatkan itu, gitulah. Itu yang menurut saya belum dibahas, kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan ini pada rami itu persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini apa namanya ada pihak-pihak yang
1: Prof, tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof ya. Pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri ini, Prof?
0: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, daerah NTT lah, katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional, nasional kan bisa membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, Mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Tapi setidaknya sampai 2026 ini, pemerintah pusat memang membebaskan bahwa subsidi ini yang untuk masyarakat inilah, masyarakat yang kita katakanlah tidak mampu, MPR berpenghasilan rendah, gitu. Nah, jadi itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD, adanya apa pengurangan PKD transfer daerah itu, kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, bukan kira-kira seperti itu. Asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh.
1: Yang
0: di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih nasional, masih nasional dipahami, karena apa, hanya ini masalah gini. Ini kan aturan 2024 dibuat. Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen yang disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas semuanya lah ya. Nah itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan kolaborasi dengan pihak ini, pihak Tamsat gitu ya. Karena Tamsat kan orang bisa dengan pemilik kendaraan ketika memukul panjang. Nah itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar gini-gini. Itu atau ada pergub ini, itulah kira-kira seperti itu yang terkait dengan itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya.
1: Masif begitu, Prof ya, yang masif ya.
0: Iya, ya masif begitu. Nah, jadi itu kan informasi. Namanya ini kan sifatnya

0: tunggu motor dulu, jangan cukup-cukup aku langsung diterapkan oleh tapi okay. Ya, orangnya ngamuk gitu. Jadi ya. Jadi nah yang ketiga nih Mas, perlu saya cukupkan, yang ketiga itu adalah edukasi publik.
1: Edukasi publik
0: masyarakat itu diedukasi dulu, diberikan pemahaman mengenai pentingnya pergub itu gitu loh Mas. Sehingga pergub ini tidak semata-mata dipahami oleh pengambil kebijakan atau pemprov, tetapi dipahami betul oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang kategori pengguna BBM subsidi. Ya tentu itu ya tiga pialah. Satu intinya miskin, yang kedua miskin ekstrim, yang ketiganya adalah apa, rentan miskin.
1: Artinya sudah ada kategori itu, siapa masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi itu tadi, Prof. Prof, tadi sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof, dari sisi konsumen, Prof. Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu, atau memang ada juga mungkin yang ke kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu, kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non subsidi, bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi, atau dalam kata lain dampak sosialnya bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Trubus?
0: Iya, kalau misalnya seperti yang dikabarkan oleh YLK itu kan ada sebenarnya dengan kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada konsultasi publik, dibicarakan, ada dialog publik lah, katakan sudah ngomong ke publik itu. Jadi kita masukkan seperti apa, artinya apa, artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di tracing sesungguhnya ada masalah apa. Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak semacam penelusuran semata-mata ini, tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh, mencari akar persoalannya. Misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, datanya kita ada semua. Nah tinggal dilakukan pengecekan kosek kebawah ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus juga, jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Nah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul miskin nggak mampu ya. Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain Mas. Artinya Pemprov dalam hal ini per gubernur bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Dan mereka didorong untuk bayar pajak juga, didorong untuk bayar pajak kan. Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa diskon-diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada yang namanya kebijakan insentif Mas sebenarnya. Itu sehingga mereka didorong untuk mau, kalau misalnya mereka itu istilahnya memang nggak mampu, tapi kalau nggak mampu tapi kan gini, ada orang nggak mampu tapi niatnya mau bayar, tapi karena nggak mampu tapi niatnya bayar, ada orang mampu tapi memang niat nggak bayar, nah maksud saya yang mampu tapi niatnya nggak mau bayar, nah ini yang harus ada intinya gitu loh Mas, itu yang saya lebih
1: Belum lagi ada yang mengatakan juga jangan-jangan BBM subsidi tidak tepat sasaran selama ini sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
0: Iya, kalau saya tadi saya katakan ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana karena teman-teman di NTT kan banyak. Saya sempat menanyakan gitu ya. Jadi di sana itu banyak orang membeli dengan dirigen. Nah, dirigennya itu dimotivasi. Misalnya membelinya 16 liter, terus itu nanti keluar dari provinsi, nanti dari mana itu sudah dikuras itu, nanti balik lagi beli lagi.
1: Okay.
0: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
1: Karena
0: minimnya pengawasan, minimnya ini, jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari itu, tempat apa pembelian atau jauh dari provinsi, nah katakanlah tempat tinggalnya itu, nah itu kemudian mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana itu provinsi itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah, dan pengguna kendaraan itu tersebar lah, katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu. Sebab supaya, jadi nggak semuanya buruk memang namanya kebijakan itu kan selalu good vibe. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment, jadi pengambil kebijakan sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, mas, pemilahan. Artinya kategorisasi, di kategorisasi ini yang bisa bentuk sosial ini yang juga yang tidak mampu sama sekali tadi dibalik kebijakan afirmasi tadi atau kebijakan tersendiri khusus. Nah, jadi mereka tetap ingin, karena gini, mas, kalau sampai dia nggak bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini, dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, misalnya kalau dari saya, pandangan kebijakan positifnya.
1: Ya, terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sebenarnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perpek sebenarnya, peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa, namanya komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau bukan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini ya, ini berita ini bias. Karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi ya.
0: Berbeda.

0: pemerintah
1: itu kena.
0: Saya
1: kalau pelayanan itu ya, artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi ya, atau itu menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya. Iya. Ya, bentuk semacam tim mungkin, Mas.
1: Tim ya.
0: Tim. Ya. Bentuk semacam kayak tim. Mm-hmm. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya ya, tim lah apa namanya. Nah itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara ya, secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, Mas, ada beberapa kabupaten ya, jadi ya, harus juga
1: daerah-daerah. Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih ya, banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 hari ini. Salam sehat, Prof.
0: Selalu, Mas.
1: Iya. Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup to the point kita untuk malam hari ini.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026.

akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka

0: Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga hari ini diawali dengan semangat, kesehatan, dan berbagai hal baik yang menyertai setiap langkah Anda. Senang sekali ya, saya dapat kembali hadir menemani waktu Anda dalam rangkaian siaran pagi hingga menjelang siang. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan. Baik yang sedang memulai pekerjaan, dalam perjalanan, berada di kantor, mungkin sudah pagi-pagi ini di kantor, di rumah, di sekolah, maupun di tempat aktivitas Anda ya. Dan selama beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 11:30, mari kita jalani hari atau pagi dan siang ini bersama-sama. Dan kami juga telah menyiapkan beragam informasi terbaru, kabar dari berbagai daerah, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana pagi Anda biar tetap produktif dan penuh semangat. Dan jangan ragu untuk ikut berpartisipasi dalam siaran hari ini, dan Anda juga dapat berbagi salam, cerita pengalaman, maupun memberikan tanggapan terhadap topik yang akan kita bahas. Kehadiran Anda, kebersamaan Anda menjadi bagian penting dalam setiap siaran kami. Tetap bersama kami karena masih akan banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang akan mengiringi aktivitas Anda hingga menjelang siang nanti. Dan mari kita awali hari ini dengan pikiran positif, semangat baru, dan senyum yang selalu mengembang. Saya Yogi Andriansyah siap menemani Anda. Selamat menikmati kebersamaan kita dalam siaran pagi hingga siang nanti melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mari mendengar awali pagi Anda dengan mutiara pagi, khususnya bagi umat Islam ya, dengan Quran Surat As-Sofiyat ayat 114 hingga 132 dengan Khori Haji Arifuddin dan Sari Tilawah Siti Halija Umbala. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Assalamualaikum.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. Dan kami abadikan keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutlah kamu menyembah baik dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu." Tetapi mereka mendustakannya. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum.

Anda telah ikuti Mutiara Pagi dengan pembacaan surat As-Sofiyat ayat 114 hingga 132 oleh Qori Haji Arifuddin dan juga Sari Tilawah Siti Khalijah Umbala. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menemani pagi Anda hingga nanti menjelang warta berita pagi dengan lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat muslim. Selamat mendengarkan.

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.
1: Oke, pagi ini.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Kamis 9 Juli 2026. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Papua Selatan mulai hari ini resmi mengalihkan arus lalu lintas ke jembatan sementara, menyusul pembangunan jembatan Caruk. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama saudara, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker PJN Wilayah 1 Papua Selatan resmi mengalihkan arus lalu lintas ke jembatan sementara Baili mulai Kamis 9 Juli 2026 akibat dimulainya pembangunan jembatan Caruk. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Papua Selatan PPK 1.4 Provinsi Papua Selatan Z Randa mengatakan pengalihan arus lalu lintas di kawasan jembatan Caruk ini dilakukan sehubungan dengan dimulainya pengerjaan konstruksi fisik pembangunan jembatan Caruk yang baru. Pengalihan arus kendaraan menuju jembatan sementara ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan estimasi teknis, jembatan darurat ini akan digunakan selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026 atau sampai jembatan permanen selesai dibangun.
2: Terkait dengan rencana pengangkatan jembatan Caruk, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dari jembatan lama ke jembatan sementara. Pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan mulai tanggal 9 Juli, sampai dengan 30 September tahun 2026 atau lebih tepatnya sampai dengan selesainya jembatan Caruk. Arus lalu lintas dari kedua arah akan dialihkan ke jembatan sementara yang telah disiapkan. Kecepatan maksimum kendaraan pada jembatan sementara dan jalan pendekat adalah 20 km per jam. Kami sampaikan juga bahwa tonase kendaraan yang diizinkan melintas pada jembatan sementara ini adalah 7 kendaraan alat berat yang akan melintas di jembatan Caruk seperti ekskavator dan lainnya. Telah kami siapkan jalur alternatif yang berada di sisi kiri jembatan eksistensi.
1: Demi menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan, pihak Satker PJN menerapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas ketat, diantaranya aturan rekayasa lalu lintas di jembatan sementara. Untuk posisi jalur, arus lalu lintas dari kedua arah dialihkan penuh melewati jembatan sementara yang terletak di sisi kanan jembatan lama atau existing jika diakses dari arah kota Merauke. Jembatan darurat ini hanya memiliki lebar lajur efektif sejauh 4 meter. Pengendara wajib membatasi kecepatan maksimal hingga 20 km per jam saat melintasi area kerja dan jalan pendekat atau off-road. Untuk pembatasan beban atau tonase, hanya kendaraan dengan bobot maksimal 7 ton yang diperbolehkan melintas di atas jembatan sementara. Ia menghimbau kepada pengendara, masyarakat, dan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi seluruh rambu-rambu petunjuk, serta mengikuti arahan petugas yang berjaga di lapangan. Pengendara juga diminta mengantisipasi potensi munculnya antrean kendaraan selama jam-jam sibuk. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Mapi. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
3: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mapi dan Universitas Negeri Jakarta merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Bupati Mapi Kristosimus Yohanes Agawemu menegaskan peningkatan kualitas para guru menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kolaborasi bersama UNJ diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Mapi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas guru menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah.
4: Bangsa yang ada di Mapi dari tempat yang terpencil

0: untuk ada di Jakarta dan bisa mendapatkan proses pendidikan yang layak walaupun masih banyak kekurangan.
1: Menurut Krista Simbus, pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Mengingat guru yang kompeten dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan. Sementara, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin menegaskan komitmen UNJ untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Ia menegaskan, dukungan UNJ tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk kerjasama lain di bidang pendidikan demi kemajuan masyarakat Mapi.
2: Kegiatan ini tidak hanya berhenti selama 5 hari atau setelah 5 hari. Kami berharap ada kegiatan lanjutan. Nah, tentu kegiatan mandiri dilakukan oleh masing-masing peserta pelatihan, baik itu kepala sekolah, pengawas maupun guru untuk menerapkan pelatihan ini.
1: Rektor UNJ tersebut juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hasil pelatihan di sekolah. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, ia optimis penguatan manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, serta kinerja pengawas akan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Jessica Ardana melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Sekda Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu berharap peserta Adventist International Arafura Pathfinder Kompore atau dikenal dengan IAK MB mampu menjadi duta perdamaian. Perhelatan akbar ini menjadi pusat berkumpulnya ribuan anggota pemuda Advent dan Pathfinder dari berbagai wilayah di Indonesia serta negara tetangga yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Dalam sambutan, Sekda Ferdinandus mengatakan, pihaknya beserta masyarakat Papua Selatan mengucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang diikuti 191 orang delegasi dari Papua Nugini PNG dan 170 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Ferdinandus mengajak para peserta memanfaatkan momentum itu untuk saling mengenal budaya, memperkerat khas daerah lintas negara, tapi juga menjadi duta perdamaian membawa semangat kasih, persatuan, dan persahabatan bagi dunia. Menurutnya, kehadiran delegasi maupun para peserta merupakan kehormatan persaudaraan yang semakin erat antara masyarakat Indonesia dan PNG. Bagi dia, kegiatan ini bukan hanya sekedar berkemah, melainkan wajah pembentukan karakter, kedisiplinan, persahabatan, serta penguatan iman generasi muda. Ia berharap momentum akbar itu menjadi berkat tersendiri di tanah ini membawa pesan-pesan terbaik.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, para tenaga pendidik di Kabupaten Mapi harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri serta teknologi agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Pendidikan memiliki peran penting dalam membekali anak dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu, para tenaga pendidik saat ini tidak dapat bertahan pada pola lama, namun harus terus meningkatkan kapasitas, memperbarui pengetahuan, serta menguasai perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Maria Koreti Letsoin, menegaskan para tenaga pendidik harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri serta teknologi agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Ia menjelaskan, pelatihan kapasitas diri menjadi ruang bagi para guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di sekolah lain. Menurutnya, guru harus berani keluar dari zona nyaman apabila cara yang digunakan selama ini belum mampu mendorong kemajuan pembelajaran.
2: Yang pertama bahwa setiap pendidik, setiap guru tidak bisa tinggal diam. Karena perkembangan dan tuntutan dunia kerja, dunia industri, karena pendidikan itu kan sebenarnya menyiapkan anak untuk mampu menggapai kehidupan itu. Jadi ketika perkembangan dunia kerja, dunia industri, dunia teknologi itu berkembang, maka guru ini juga harus berkembang.
1: Maria Goreti menilai para guru di Kabupaten Mapi memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain, mengingat berbagai prestasi yang telah diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan wilayah bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui inovasi dan kemajuan untuk terus belajar. Sementara Kepala SD YPPK Santo Yakobus Yamoy Mapi, Theodora L. Wawang, menyampaikan pelatihan kapasitas guru mampu menambah wawasan para guru dalam proses pembelajaran. Ia menilai pelatihan sangat dibutuhkan, terutama bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Selain masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, para pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik.
3: Sangat dibutuhkan karena masih banyak guru-guru di daerah pedalaman masih memiliki kemampuan yang belum memadai, terutama secara sarana-prasarana yang menunjang. Mungkin kami bisa menggunakan alat dan media sederhana, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju. Dengan itu menjadi suatu dorongan untuk kami berpacu sehingga lebih maju seperti daerah-daerah yang sudah maju.
1: Keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi hambatan untuk berinovasi dalam mengajar. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran sederhana sambil terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung proses belajar mengajar. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pelatihan peningkatan kompetensi yang diikuti ribuan guru, kepala sekolah, dan pengawas di Kabupaten Mapi dirancang untuk memperkuat profesionalisme tenaga pendidik agar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata dan persaingan di masa depan. Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Supandi, mengatakan keberhasilan pendidikan di MAPI hanya dapat dicapai apabila guru, kepala sekolah, dan pengawas memiliki visi serta persepsi yang sama dalam membangun kualitas pendidikan. Sinergi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ia menjelaskan, materi pelatihan lebih menitik beratkan pada penguatan keterampilan dengan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kehidupan nyata. Para guru didorong mengembangkan metode belajar yang relevan dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan arah kebijakan pendidikan nasional, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Menurut Profesor Supandi, tidak ada yang kurang dari kualitas para guru di MAPI, namun yang dibutuhkan adalah pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal sesuai karakteristik daerah. UNJ berkomitmen terus mendampingi guru, kepala sekolah, dan pengawas melalui evaluasi serta pembinaan berkala agar peningkatan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran di sekolah. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Patroli rutin digelar Satuan Samapta Polres Merauke Selasa kemarin. 5 personel dikerahkan menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum setempat. Kasat Samapta Polres Merauke, AKP Sukirno, menyatakan kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah tindak pidana. Patroli dipimpin Bribtu Kevin Fernando T. Lokasi yang disasar meliputi pusat perkantoran, permukiman, kawasan sekolah, pelabuhan, dan area yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Selama patroli, petugas merespons sejumlah laporan warga. Tim mendatangi dugaan pencurian di sejumlah gereja, mengamankan kendaraan kecelakaan di 2 ruas jalan, serta menangani permasalahan di kantor dinas pertanian. Semua situasi berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan patroli dialogis di sejumlah jalan utama kota Merauke. Mereka menyampaikan imbauan agar warga menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor jika menemukan potensi gangguan. Komitmen Satuan Samapta adalah hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sepanjang patroli, situasi wilayah hukum Polres Merauke terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa kejadian menonjol. Saudara, kita beralih ke berita olahraga yang merupakan berita terakhir.
4: Berita olahraga.

0: Saudara pengurus fans klub Argentina di Merauke menghimbau seluruh anggota dan simpatisan untuk tetap menjaga solidaritas dan tidak melakukan tindakan anarkis. Berikut laporan Eligius Mahuse.
1: Himbauan untuk tetap menjaga solidaritas dan tidak melakukan tindakan anarkis itu disampaikan menyusul peningkatnya antusiasme supporter menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 memasuki babak delapan besar setelah mengalahkan Mesir. Ketua Fans Club Argentina Merauke, Josep Albin Games, menegaskan pendukung tim kebanggaan harus dilakukan dengan cara yang sportif dan damai.
2: Kami yakin 2026 milik Argentina dengan kualitas permainan yang diciptakan pada bagian ini. Lawan terberat yang kami simak itu Tanjung Verde dengan Mesir. Sekelas negara-negara hebat, lawan Tanjung Verde dan Mesir belum tentu menang. Dan Argentina telah melewati fase ini.
1: Ya, sering melakukan nonton bareng saat perhelatan tim Argentina dengan beberapa negara sesuai jadwal dengan tujuan untuk mempererat kekompakan antar anggota sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Merauke.
2: Harapan kami yang paling utama itu kebersamaan. Lalu kami menata, menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga situasi lain. Ketika kami baik, itu sebuah doa. Yang kami minati, dia pasti berhasil. Dan kami buktikan Argentina terstruktur, menopang dengan doa dari ujung timur, matahari terbit, Merauke, Papua Selatan, Argentina juara dunia.
1: Josep Albin Games mengajak semua elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan, untuk tetap bersama-sama menjaga suasana kondusif selama kompetisi Piala Dunia berlangsung. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju lulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat pagi pendengar. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar hingga akhir sore nanti ya pendengar. Dan di pagi hari ini pendengar, Anda ditemani oleh saya Yogi Andriansyah hingga siang nanti di pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan saya akan menemani Anda dengan beragam program dan juga hiburan. Dan tidak lupa juga untuk updatekan beragam informasi untuk Anda melalui frekuensi kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RR Merauke, yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, untuk selanjutnya kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, pengumuman pertama kami awali dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua Selatan, Satuan Kerja PJM Wilayah 1 Papua Selatan. Terkait dengan informasi pengalihan arus lalu lintas pekerjaan pembangunan jembatan Caruk, sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Caruk diberitahukan kepada seluruh pengguna jalan bahwa arus lalu lintas akan dialihkan melalui jembatan sementara Beli. Berlaku mulai hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026. Dan akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana seluruh kendaraan melintas melalui jembatan Bailey. Kemudian untuk arah Merauke menggunakan jalur sisi kanan, arah Bovendigo Muting menggunakan jalur sisi kiri. Lebar jembatan sementara 4 meter, kecepatan maksimum 20 km per jam, dan batas muatan maksimal 7 ton. Kendaraan dengan muatan di atas 7 ton tidak diperkenankan melintasi jembatan sementara. Himbauan kepada pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Kurangi kecepatan saat melintas area pekerjaan. Utamakan keselamatan dan antisipasi kemungkinan antrean kendaraan. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama seluruh masyarakat demi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Di wilayah Kuprik meliputi SP8, SP9, dan juga Neto. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan manfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Terima kasih. Dan berikut ini pengumuman terakhir pendengar terkait dengan penerimaan peserta didik baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke tahun ajaran 2026-2027 diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa pendaftaran siswa baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke resmi dibuka mulai tanggal 7 Juli hingga 15 Juli 2026. Pelayanan pendaftaran dilayani setiap hari kerja mulai pukul 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai, Merauke. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, Bapak, Ibu, serta calon siswa dapat menghubungi narahubung panitia atas nama Ibu Nurhani di nomor 0852-4452-3779. Kami ulangi 0852-4452-3779. Atau dapat juga menghubungi Bapak Fadel di nomor 0813-3182-5690. Sekali lagi 0813-3182-5690. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, beberapa pengumuman telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan kita menjelang pukul 7 untuk waktu Indonesia Timur, pendengar, di mana nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Warta Berita Pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap.

Inilah warta berita selengkapnya kami 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Satgas TNI di bawah Kogab Wilhan 3 terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada pimpinan dan puluhan anggota OPM yang menyerang personil dan masyarakat dengan senjata api secara membabi buta di berbagai wilayah di Papua. Dari tangan kelompok separatis tersebut, Satgas TNI mengamankan puluhan senjata api berikut ratusan butir peluru tajam serta beragam jenis senjata mematikan lainnya dan narkotika jenis ganja. Hal ini disampaikan oleh Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Dalam laporan kinerja semester 1 tahun anggaran 2026, Satgas TNI yang tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Mako Kogab Wilhan 3 Timika, Papua Tengah. Didampingi 11 Panglima Komando Utama atau Pangkotama di seluruh wilayah Papua, Luki menuturkan jika tindakan tegas terukur yang menjadi pilihan terakhir Satgas TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan Rules of Engagement atau ROE untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM. Luki memastikan TNI tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman utama jika personil di lapangan menghadapi situasi genting. Luki menyebut 54 anggota OPM dapat diamankan dan diserahkan ke penegak hukum untuk segera diadili. Sementara 59 anggota OPM aktif memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena tidak tahan melihat dan dipaksa mengikuti perilaku sadis kelompok separatis tersebut. Sepanjang semester 1 tahun 2026, berbagai penegakan hukum yang dapat mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara telah dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi TNI, Bea Cukai, Afsek Bandara, pemerintah daerah dan instansi terkait. Berbagai operasi difokuskan pada pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari Matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM, mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun dia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya, Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar Rp1,7 miliar itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar Rp25 juta untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain itu yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan untuk buat modal usaha itu cuma 2-3%.
4: Salah seorang meminjam Didi Fikri mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri mas, aja teman gitu ya, teman saya kerabat. Itu gimana namanya kebutuhan butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu kok. Faktanya dia kerjanya juga tidak cukup untuk menutupi.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga.
7: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
8: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah dengan takdiri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, ia bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
9: Hamin 10 ini. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 1 setes, sekarang hanya 2, 1 setes untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk diserahkan di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
8: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah dengan takdir mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula yang membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
9: Seragam, beli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan juga
10: sekitar. Kalau kan dia itu satu set yang
9: satu set ya semua ada bednya ada tanda-tanda tompe apa desain itu.
8: Lebih lanjut, sebuah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra mengabarkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya Siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

0: sendiri mampu memberikan dasar hadiah lingkungan hidup yang layak bagi wanita yang paling berperan termasuk perempuan dan anak-anak. Terima kasih kepada perempuan dan anak-anak dari fisik, studi seksual dan lingkungan di daerah pengalaman berat terhadap hak-hak manusia.
1: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
2: Outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD, itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1 ya. Akreditasi ke Q1.
1: Berdasarkan data unit TPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.

0: sama ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cekikan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multaza mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cekikan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Hali Kimor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hali Kimor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api yang besar, ya kita tahu daerah kita daerah kabut yang sulit sekali pemadamannya. Sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan terhambat semua dan kita akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Itu juga berakibat ekonomi
3: secara. Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Hali Kinor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Bupati Klaten Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Pawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Pawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di Desa Pawukan, Kecamatan Kemalang.
6: Bupati Klaten Hamemang Wajar Ismoyo menggelar Sambung Roso dengan masyarakat Desa Mbauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung Roso merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Mbauan tersebut dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat Karang Taruna, dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamemang Wajar Ismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Mbauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan PUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
5: Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Dimana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
6: Bupati juga berharap melalui pendampingan PUMDes Desa Mbauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan

0: kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung rasa tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani, serta penyelesaian pembangunan rest area serta infrastruktur jalan.
1: Pemerintah Kabupaten telah untuk Klaten gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Bauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto yang jalur wisata Kali Talang dan Bukit Laman.
0: Kegiatan sambung rasa di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil, dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta dan Setanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti

0: rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa!
3: Tunggu, dek. Halo? Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka sebuku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan di tengah kesibukan dan aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh semangat. Sejenak mari kita nikmati lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan, dan juga kami akan menemani Anda ya dengan beragam informasi terbaru. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke mendengar 94,8 MHz. Untuk informasinya akan kami update-kan untuk Anda setelah dua lagu berikut ini.

Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah

RRI Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini mendengar. Dan di pagi ini saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan, baik itu informasi mancanegara maupun informasi dalam negeri pendengar, dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini yang akan kita mulai dengan rangkuman informasi dari mancanegara. Pendengar, cuaca ekstrim yang melanda sejumlah negara Eropa terus memicu berbagai bencana. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang meluas dan mengancam permukiman, lingkungan, serta aktivitas masyarakat. Dan berikut ini informasi selengkapnya, pendengar. Kebakaran hutan di wilayah Pyrenees Orientales, Prancis Selatan, terus meluas dan telah menghanguskan sekitar 4.900 hektar lahan. Untuk mengendalikan kobaran api, otoritas mengerahkan sekitar 800 petugas pemadam kebakaran yang masih berjibaku di lapangan. Pemerintah Prancis juga menetapkan status risiko kebakaran sangat tinggi di 3 departemen serta mengeluarkan peringatan gelombang panas di 61 departemen. Saudara, di beberapa wilayah barat daya diperkirakan mencapai 41 derajat Celcius sehingga meningkatkan potensi munculnya titik-titik api baru. Perdana Menteri Sebastian Lecornu menyampaikan bahwa sepanjang musim hampir 14.500 hektar lahan telah terbakar. Jumlah tersebut hampir 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pemerintah setempat terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh arahan petugas guna mencegah meluasnya kebakaran di tengah informasi cuaca yang masih sangat panas. Dengan peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca ekstrim dapat meningkatkan risiko bencana di berbagai belahan dunia. Kesiapsiagaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta respon cepat dari seluruh pihak menjadi kunci ya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Tetap ikuti perkembangan informasi dunia hanya bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz. Dan untuk updatean informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi nasional ya. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.

peduli dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit, kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Ayo!

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka kamu.

Sudah melompat ke 8 MHz. Rangkaian informasi Merauke pagi ini selanjutnya, pendengar, terkait dengan hubungan baik antar negara tidak hanya dibangun melalui kerjasama di berbagai bidang saja, tetapi juga melalui diplomasi yang hangat dan saling menghormati. Dan sambutan yang baik dalam kunjungan kenegaraan menjadi salah satu wujud eratnya hubungan persahabatan antar bangsa, pendengar. Nah, berikut informasi nasional berkenaan terkait dengan Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sambutan hangat dan perhatian yang diberikan selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada 6 hingga 8 Juli 2026. PM Modi mengaku terkesan dengan dedikasi Presiden Prabowo yang meluangkan waktu untuk mendampingi berbagai agenda kunjungan. Menurutnya, perhatian terhadap setiap detail dan persiapan yang matang membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sangat baik. Selain itu, PM Modi juga menyampaikan kekaguman terhadap keramahan masyarakat Indonesia. Ia merasakan suasana yang hangat, penuh semangat serta energi positif selama berada di tanah air bersama delegasi India. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dan India serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor strategis. Dengar, diplomasi yang dibangun melalui saling menghormati dan persahabatan menjadi fondasi penting ya dalam memperkuat hubungan antar negara, dan semoga hubungan Indonesia dan India terus berkembang sehingga mampu memberikan manfaat bagi kedua bangsa di masa mendatang. Nah, mendengar itu tadi informasi nasional terkait dengan kunjungan PM Modi ke Indonesia, dan juga ya mengapresiasi penerimaan oleh masyarakat Indonesia ya yang begitu ramah. Nah, untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke informasi daerah. Namun untuk updatean informasi selengkapnya akan kami updatekan sesaat lagi ya, setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin. Auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya, jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah penyebab batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur. Saat ini, bunga matahari memiliki nilai ekonomis. Biji bunga matahari bisa digunakan untuk menghasilkan minyak yang sangat bagus mutunya. Minyak tersebut bisa digunakan dalam masakan, saus salad, dan margarin. Biji bunga matahari memiliki nilai gizi yang tinggi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan sebelum saya bagikan informasi selanjutnya, saya sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, selamat menjalani aktivitas Anda. Dan semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar dan juga tuntas hingga sore nanti pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan. Tetap fokus pada perjalanan Anda dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan terkhusus bagi Anda yang akan mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, jangan lupa ya untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan berikut ini kami updatekan informasi selanjutnya pendengar, di mana hutan bukan hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat apabila dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan. Melalui perhutanan sosial, masyarakat didorong untuk memanfaatkan potensi hutan tanpa harus merusaknya. Dan berikut ini informasi lengkapnya mendengar dari Merauke, di mana rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan digelar di Merauke pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Prianto, menjelaskan bahwa program perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, bukan kayu tanpa melakukan penebangan hutan. Berbagai potensi lokal seperti sagu, abon ikan, hingga kerajinan noken terus didorong agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus tetap menjaga kelestarian alam. Program pendampingan tersebut saat ini difokuskan di sejumlah kabupaten diantaranya Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Pemerintah berharap penguatan kelembagaan Pokja Kehutanan Sosial dapat mempercepat implementasi program serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan juga kelompok pengelola hutan. Mendengar menjaga hutan tidak berarti menghentikan pemanfaatannya. Dengan pengelolaan yang tepat, hutan justru dapat menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Harapannya, perhutanan sosial mampu menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat di Papua Selatan khususnya. Dan informasi tadi terkait dengan Pokja Perhutanan Sosial ya, yang membahas pemberdayaan warga. Dan informasi ini juga sebagai informasi penutup ya dalam rangkaian program informasi Merauke pagi ini pendengar. Dan semoga beberapa informasi yang kami sampaikan di program ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Untuk selanjutnya pendengar, kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, khusus untuk Anda, khususnya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan kita juga menjelang pukul 9 untuk waktu Indonesia Timur ya, kurang lebih